0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kuranesana Dewan Adat Dayak DAD Kalimantan Timur bersama para kepala adat sepakat mendorong pembangunan kembali Belawing yang sebelumnya berada di kawasan Lamin Etam kantor Gubernur Kaltim. Langkah ini dilakukan setelah Belawing sempat hilang diketahui tersimpan di gudang aset pemerintah Provinsi Kaltim. Ketua Umum DAD Kaltim, Victor Yuan, menegaskan bahwa fokus utama Wayahni adalah memulihkan simbol budaya tersebut sesuai adat istiadat Dayak, bukan mencari pihak yang harus disalahkan. Menurut DAD, Belawing bukan sekadar tugu atau benda fisik, melainkan simbol persatuan, kepemimpinan, serta memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting bagi masyarakat Dayak. Sekretaris Jenderal DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, ini menjelaskan bahwa Belawing telah berdiri sejak era 1980-an dan dibangun melalui proses adat atas permintaan pemerintah Provinsi Kaltim. Karena itu, hilangnya Belawing tanpa koordinasi dengan tokoh adat menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Sementara itu, Kepala Adat Besar Dayak Bahau, Firminus Kunum, menyayangkan proses penebangan Belawing saat renovasi Lamin Etam yang melibatkan tokoh adat. Sedang menegaskan bahwa Belawing merupakan warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga. Para tokoh adat berharap pembangunan kembali Belawing dapat menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap budaya lokal serta menjaga identitas Kalimantan Timur yang kaya akan keberagaman suku dan tradisi. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Ibu tidak punya uang, nak.
1: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
0: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
1: Mana?
0: Tidak punya.
1: Mana?
2: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan Samarinda, suara budaya Nusantara. Karena sana setelah tadi berdendang ya, sekarang gantian di program Halo Dulu Etam. Etam ke sandul nih ya. Jadi untuk topik hari ini apa yo? Nih buatan ini aja deh. Tim manis atau tim asin nih karena sana. Jadi lebih gawal makanan asin atau manis ya. Jadi munnya mau kesahan bisa telepon di 0547272656 atau 736152. Kalau jadi WhatsApp 0811589984. Jadi temanya hari ini seperti yang mau Tata bilang tadi, tim pilih makanan asin atau manis ya. Mun buat Tata sendiri lebih gawal makanan manis gitu, karena buat Tata sudah manis ya. Iya, jadi lebih suka makanan yang manis seperti donat begitu atau coklat gitu ya, karena bisa meningkatkan mood juga di pagi hari ya. Sembari menyapa koran desa anak pagi-pagi kan memang harus menambah semangat dengan makanan manis begitu ya. Jadi biar naik moodnya terus lebih happy terus ya, ketemu Bu Sumbo ya. Oke deh, masih mau tunggu untuk yang bergabungan ya. Waktunya masih panjang nih kurangnya sana, sampai pukul 9 nanti ya. Jadi mau tetap putarkan dulu nih lagu yang pertama, lagu Duduk Termenung.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.

0: Iya, karena di sana masih di Halomno Etam ya. Jadi temanya seperti yang Mbak Tata bilang tadi, tim makanan manis atau asin nih. Jadi untuk busu Mbak, biasanya busu-busu tuh gawalnya makanan asin ya, tegak gorengan misalnya atau yang lain-lain begitu ya. Ini Mbak Tata mengangkat dulu telepon dari Mbak Reni ya. Halo, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Gimana nih? Tim makanan asin atau manis nih, Mbok? Apa ya?
1: Kalau dipilih, ada duanya sih. Tapi gak baik juga. Makan yang asin-asin dari darah tinggi.
0: Nah, itu
1: juga. Tapi Mbok Reni ini dia juga yang asin, dia juga yang manis, yang sedang-sedang aja.
0: Oh,
1: tapi kalau dari, nah, paling garing itu apa? Abis garing tuh, Mbok. Nah, itu enak itu kan lidah ini kan apa namanya? Abis garing kan lidahnya tidak merasa tuh. Enaknya tuh yang asam-asam, enak yang asin-asin. Jadi kan ada apa namanya lidahnya terasa itu ya, Mbok ya. Kalau habis garing gitu ya, Mbok ya.
0: Betul.
1: Kalau enggak garing, pingin kepala.
0: Takut tekanan naik.
1: Nah, itu. Kalau biasanya abis garing itu kalau habis sakit itu kan umpamanya nih ya, atau batuk atau pilek. Ah, sariawan juga bisa, Mbok.
0: Iya.
1: Ah, enaknya itu yang asin-asin. Tapi paling enggak enak ya sariawan makan yang asin-asin kena sariawan. Enak naik kepala nyuk minyak.
0: Aduh.
1: Tadi kalau di kita kembali lagi batu barin itu yang segan-segan aja. Ah, tapi yang penting itu yang gurih.
0: Gurih.
1: Sedang. Lengkap tapi yang sedang aja. Jadi kalau biasanya kalau Mbak Reni yang masak asin, Mbok.
0: Kebanyakan uangnya nih, Mbok.
1: Nah, katanya kan mungkin kan habis kita garing kan lidah ini kan bisa merasa kita kan asin. Tapi kalau dirasain sama keluarga atau apa itu ini masak apa anu apa ini apa namanya ini sayur apa garam tok ya asin benar ya asin ya
0: aduh
1: kali aja ya satu bungkus dimasukkan ya rasa angkuh enggak kok oh tadi sedikit aja kemarin sedikit ya kan
0: Berarti dari Mbok Reninya ini merasanya di asin.
1: Namanya lidahnya kurang terasa kan habis sakit kan dulu itu.
0: Iya.
1: Jadi enggak kalau di tempatnya adik Mbok Reni enggak disuruh. Tapi suruh ngupas bawang, ngupas apa namanya? Sayur-sayurannya. Kalau bagian bumbu itu keluarga.
0: Keluarga.
1: Tenang Mbok Reni mau kan ikut bikin bumbu.
0: Itu
1: aja ya. Saya nanti amburadul kalau pengennya masak ya.
0: Takut nanti kasinan ya.
1: Itu kalau sebetulnya Mbok kalau Mbok Reni ya. Asin pun enggak suka. Bisa bikin jadi. Tapi rancangnya sih beli bumbu yang jadi, Mbok. Seperti yang racik kan sedang tuh.
0: Iya.
1: Enggak ada hasilnya sedikit. Jadi sedang lah.
0: Asal di sembungkus.
1: Yang rancik yang itulah kosa disebut katanya Bu Mama. Itulah sih ya. Dapur. Heeh. Yang intinya lah, yang itu tit ya. Masukkan itu kan bumbu itu kan yang bungkusan itu Mbok. Itu kan itu katanya orang bahari itu orang yang bikin itu orang koler. Tinggal masukkan aja ya.
0: Cemplung-cemplung.
1: Sebetulnya sih iya juga sih. Kan ambil praktisnya aja ya enggak ribet kan.
0: Betul.
1: Tapi sebetulnya sih Mbok ini yang sedang-sedang saja. seperti lagu yang sedang-sedang saja. Nah itu yang okay. Mereka akan langsung pilih manis ataupun asin sama aja. Ibaratnya kehidupan ada asin, ada asam, ada manis.
0: Nah,
1: jadi yang sedang-sedang saja.
0: Nopian
1: bertanya sama Bungsu Mamat. Nah, dia pasti milih koki. Kita julukin Bungsu Mamat kokinya. Perempat pasti resepnya pas.
0: Nah,
1: tapi jangan tanya sama Mbak Rini, pasti asin.
0: Oke, Mbak.
1: Kita pengen di belakang, mungkin aja Bungsu Wayu atau Bungsu Mamat atau Bungsu yang lainnya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mau nambahinnya. Makasih ya.
0: Sama-sama, Mbak, makasih juga Mbak Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dari kisahnya Mbak Rini ya. Jadi makanan manis atau asin, tengah-tengah aja semuanya Mbak Reni suka. Kalau terlalu asin-asin terus nanti takutnya tekanan. Kalau manis-manis juga nih bagus ya buat kesehatan begitu. Keren ya sana. Jadi buat Tata bacakan dulu ya. Ini sebuah informasi mengenai doyan asin atau manis. Ini rahasia dibalik selera lidah. Jadi pasti Etam sering mikir ya, kenapa ada sebagian orang suka makanan manis, sedangkan ada juga lebih suka masakan asin nih kerana sana. Jadi penyebab selera manis dan asin, mengutip dari How Stuff Works, setiap orang ini mengandung kombinasi gen tertentu yang menentukan bagaimana selera seseorang merasakan rasa. Jadi ada orang yang memilih makanan manis mengandung DNA tertentu dalam reseptor rasa yang ada di usus dan di lidah. Jadi orang yang punya banyak rasa cenderung ini memilih makanan asin nih Bu Sumbo. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa bayi yang lahir prematur dengan kadar natrium rendah bisa jadi tumbuh lebih menginginkan makanan asin begitu. Kemudian dilansir dari Chef, rasa yang pertama kali seseorang kenali di dalam rahim itu seringkali didambakan setelah dewasa. DNA bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi rasa yang disukai seseorang. Jadi manusia tumbuh mengasosiasikan makanan dan rasa dengan ingatan masa kecil dan pengalaman makanan tertentu. Misalnya, mana pas masih halus, orang tua ini selalu memberi permen gitu ya. Pasti nantinya ke depannya seseorang itu akan lebih ke arah rasa manis gitu. Jadi ingatannya manis terus kasih sayang orang tuanya. Jadi lebih memilih makanan manis. Jadi selalu diingat terus ya. Begitu nih informasinya kurang dari sana. Nanti kita melanjutkan lagi ya dengan kisah-kisahnya nanti. Siapa tahu ada Bungsu Mbok yang mau bergabungan lagi. Ini Mbok Tata putarkan dulu ya lagu selanjutnya.
2: Pendengar nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, masih mengenai tim makanan manis atau asin nih, Bu Sumbo. Jadi, dikutip dari Living Savor Magazine, ada komponen fisiologis terhadap perilaku mengidam makanan. Jadi, preferensi individu dalam memilih makanan ini lebih mudah diidentifikasi ya, dengan pemilihan makanan manis atau asin. Nah, jadi makanan manis dan asin ini memicu respon fisiologis yang mengaktifkan daerah otak terkait dengan rangsangan emosional, kognitif, dan kimiawi ya, terkait dengan mengidam makanan. Jadi makanan manis seperti permen memicu pelepasan dopamin, bahan kimia organik, sedangkan makanan asin memicu pelepasan serotonin, neurotransmitter monoamina. Dopamin juga maupun serotonin ini berkaitan dengan peningkatan suasana hati. Jadi seiring waktu tubuh manusia membangun toleransi terhadap makanan manis dan asin. Bahkan makanan itu diperlukan ya untuk mencapai rasa puas atau moodnya bahagia terus gitu ya, Bu Sumbo ya. Ini mau tata mau angkat dulu yang satu ini ya. Halo, salam muda ya.
1: Salam muda ya, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumamat.
1: Ya, menarik nih, Bu. Kita makan tuh makanan tuh. Bukan item jak, bukan nyalakan makanan. Karena makanan lah, orang misalnya jadi sakit mbok yo, karena berlebihan. Jadi mbok saya mbok namanya manis di rumah ini kalau mama tuh mulah teh tuh mbok kekanaan ke dia anak saya kan, mulah teh tuh ya di jual manis sedang.
0: Iya sedang.
1: Tapi saya di pernah mbok jujur bukan minum teh itu, tapi mau saya, Mbok.
0: Lebih milih kopi.
1: Jadi,
0: ya, Bu, ya?
1: Jadi, waktu itu minum teh anu aja, air aja. Jadi, ya, bisa juga mungkin saya sekali ya minum teh itu, Mbok. Karena saya itu, Mbok, yang bisa yang namanya manis, itu cekat di lidah itu, Mbok. Rasa, terus itu, garam, apalagi, Mbok. Saya pun juga menghindari, Mbok, lagi mudanya tuh gini, nah. Tegak dulu, maksudnya, tuh. Ya, tapi mau saya mau makan yang asin tuh sedikit aja mbok, asin tuh udah peka mbok. Jadi hari itu dibawa makan kawan kan, Mat punya, kita makan bebek punya kan. Iya ini saya bisa, kalinya mbok, begitu lihat sih tulisannya, oh orang ini bisa sebut sukunya mbok ya. Wah misalnya ini ya sudah ini, pasti sudah misalnya ini masin. Nah sekalinya bujur aja mbok.
0: Masin.
1: Saya hindari mbok. Bebek kan senang bukan bebek mbok ya.
0: Iya.
1: Saya rasai dagingnya, waduh, ini saya makan dua, paksa ditisui, mbak. Iya,
0: jadi kira-kira dicelupkan banyak nih, biar di anu asin.
1: Bisa aja watasannya lulu juga. Jadi, mbak, itu, mbak, saya tuh mau makan tuh ya, mbak, ya, di makan gaduh-gaduh kan, ketika kemarin itu, mbak, pernah dimasak, mbak, ya. Itu saya parahin, kan, mbak, bunyi saya, dia begitu nyambut di garam sedikit aja biasanya, kan. Sudah mbok segitu aja. Ndak anom, ndak enak mbok ini saya lidah orang kan masin kalau saya ndak mau.

0: kayaknya tuh gitu sama makan cerewet memang. Sama kayak makanan tuh. Gulai yang atau kambing ya, gulai itu. Itu mbak, semerengkan lu piring itu mbak. Dia minyaknya kan turun, saya disui, wah bunyinya kan cerewet juga makan. Minyaknya tuh mbak, muntah iya. Garam atau gula mbak ya. Kemanisan, keasinan, wah ya sudah. Di rumah itu kan baik karena kanan nih. Dipadai dah, berpuluh-puluh kali itu. Jangan asin, enggak bapak makan nanti.
1: Tetap asin.
0: Tapi mulai tetapainya, enggak berubah. Tapi saya diam aja. Artinya, makan dia mau. Tapi, bunjaran itu culit gitu aja. Saya memang memakan cabai kan. Jadi, saya itu mulai lebih bagus malah seorang daripada tidak malah mau. Kegaraman, kegulaan nih saya itu.
1: Oh, ini cocok ya sama ininya.
0: Kita mun saya minum teh panas, saya pakai gula memang. Tapi kalau teh es, mbok, saya pakai teh ano, teh bandulan yang melati sana, mbok. Itu saya senang tuh.
1: Oh, yang tubruk gitu ya?
0: Iya. Tapi saya tehnya teh ini, teh Jawa kan tuh.
1: Iya.
0: Jadi teh es tawar, mbok, saya senang, mbok.
1: Nah, itu enak juga.
0: Kalau manis kenapa? Jadi bisa mbak, nah itu pulang. Orang kan minum teh es yang manis. Kalau saya tidak mau saya tuh. Kenapa anda pakai teh es yang bergula? Bisa, wah karena nyaman. Justru saya cari teh melati wandulan itu mbak.
1: Iya, yang rasa
0: kan ramai kan sekarang di pinggir jalan kan teh
1: Solo.
0: Teh macam-macam teh kan. Wah, makoknya mbak, saya senang, saya lihat dulu. Oh ini teh ada teh melatinya, mun teh biasa aja saya mau mbok. Atau teh Thailand benar mbok yo.
1: Oh iya nyaman tuh.
0: Nah itu kan campurannya kan macam-macam mbok.
1: Susu.
0: Itu kan saya tungguin, gitu yang beri gula merah tuh.
1: Dikit aja.
0: Hah?
1: Pasti bilang dikit aja gulanya nah, gitu. Pasti,
0: ini jangan tanya ya, kenapa om tidak enak? Misalnya jangan, saya tidak suka kalau terlalu manis.
1: Ditungguin.
0: Jadi saya, iya nyaman aja mbok saya tuh. Jadi. Itulah saya itu manis asin di mau saya boy dengan minyak. Jadi mbok tatam punya kan butuh nih lah makan lah jajak kan punya kan saya lihat dulu bila ada parutan keju pasti mau sekali itu boy.
1: Kenapa usah
0: di tahu paling anti dengan keju tuh. Di tahu juga boy apakah
1: enak padahal busu
0: mbok nggak mun kita masih senang kan usah di mau sekali boy
1: kan asin
0: iya. Iya. Ah, saya memang pernah merasain kan. Ada saya makan apa hari itu mbak? Ada saya makan yo, makan aja. Tapi makan tegak bulat pimpong. Makan mbak. Nah iya sudah dibuang di nyaman mbak sudah di dalam mulut kan. Teruskan. Kali ini apa? Coba tahu tadi kadok makan. Kenapa mbak kan? Ada kejunya dalam. Oh nak makan keju kan mbak? Iya misalkan. Aduh.
1: Terlanjur. Nah, itu,
0: apa namanya punya anak saya itu cerewet gini. Lagi nah, ini terakhir mbok ya. Biar ketawa kita mbok. Mandi bunyi. Kan ini jalan mbok, subuh mandi. Nanti habis olahraga mandi. Nanti pulang jalan juga mandi.
1: Nih.
0: Ntar mandi lagi, terus itu maghrib mandi lagi.
1: Ah, 5 kali.
0: Kita sekalian mandi bunyi kan. Jadi bunyi anak saya itu mandi bunyi kan 5 kali 6 kali sehari. Enggak putih-putih juga bunyi kan. Ya mbok. Makanya orang kan pada kaca hitam, boy. Nah, itu dong, boy. Jadi, boy, saya tuh sehari itu 5 kali, sementing, boy, 6 kali.
1: Boros air,
0: itu ada jasad itu, Maikam, boy, masalah mandi, boy. Di etam ini, nah. Benua etam nih, ada hari itu, boy. Jadi, Bu Maikam itu ketawa. Bah, 6 kali, kan, mandi? Ya, misalnya, kan. Tapi, sebenarnya, mandi ke rancaan itu boleh juga, boy, sebenarnya. Karena badan ini kan kena bahan, apa, kimia, kan.
1: Iya, kering nanti.
0: Iya. Iya, makasih Mbok Yo.
1: Ya, makasih juga.
0: Pokoknya asin dengan manis saya hindari, Mbok.
1: Nah, tengah-tengah
0: terima kasih,
1: ya.
0: Terima kasih, Mbok Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kisahnya dari Bu Sumamat, ya. Jadi, ini terlalu gaul asin, manis juga ini. Jadi, tengah-tengah gitu, ya. Kalau manis juga ini terlalu, nih, Bu Sumamat. Lebih suka yang tawar. Misalnya minum teh tawar, makanannya gorengan, nah, itu pas sudah tuh, ya, nyaman. Sudah tuh, langsung kenyang. Oke deh, terima kasih ya karena di sana sudah bergabungan tadi ya. Ada Mbok Reni dan Bu Sumamat juga. Jadi buat Tata matikan dulu saluran teleponnya dan informasi yang tadi buat Tata bacakan dikutip dari laman kompas.com. Selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dokter Etam ya karena di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana desa wisata Kelempang Sari di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser berhasil masuk 3 besar desa wisata terbaik di Kalimantan Timur setelah menjalani proses visitasi dan penilaian oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim. Prestasi ini membuka peluang bagi desa Kelempang Sari untuk mewakili Kaltim pada ajang desa wisata tingkat nasional. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Hairudin, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan desa Kelempang Sari. Dukungan tersebut antara lain melalui penerbitan surat keputusan SK sebagai desa wisata berkembang yang nantinya akan ditingkatkan menjadi desa wisata maju dan mandiri. Selain memiliki wisata mangrove, Desa Kelempang Sari juga menawarkan kuliner lokal, wisata edukasi lingkungan, dan keberadaan satwa liar yang menjadi daya tarik wisatawan. Dispora Parpaser juga berencana mempromosikan Desa Kelempang Sari dan destinasi Sultan Hill sebagai tujuan wisata pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijajar barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
4: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
5: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
6: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
7: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Dr. Etam nih, sampai merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Dr. Etam edisi hari Kamis 18 Juni 2006 sudah ada Kak Diva Aryasmin ya, terapis bicara SGD Atmausada Makam Kaltim, yang siap nih memberikan informasinya dengan tema deteksi dini gangguan bahasa dan bicara pada anak. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, semangat ya untuk memberikan infonya ya. Oke deh, dan untuk kerennya sana yang mungkin ingin bertanya ya mengenai tema hari ini bisa benih, tapi melalui chat atau telepon Maha di WhatsApp 0811-5819-984. Dan siaran kami bisa juga didengarkan melalui live YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital ya, kerennya sana. Oke nih Kak, kita mungkin pengenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa kurang desa yang belum tahu ya, gangguan bahasa dan bicara pada anak. Nah sebenarnya apa yang dimaksud dari gangguan ini Kak? Apa perbedaan dari keduanya itu?
1: Kalau dari gangguan bahasa bicara itu, sebenarnya perbedaannya kalau dari bahasa itu, bagaimana ketika anak-anak menyampaikan suatu pesan, anak bisa menerima bahasa ekspresif dan reseptifnya. Sedangkan kalau untuk bicara itu bagaimana anak-anak mengeluarkan kata dengan baik dan benar. Tapi sebelumnya masih banyak loh teman-teman yang belum tahu terapis bicara itu juga apa.
0: Iya betul.
1: Jadi terapis bicara itu merupakan tenaga kesehatan berkompeten yang menangani permasalahan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan juga makan menelan. Nah untuk sekarang kasus-kasus yang paling sering kita tanganin itu memang di gangguan bahasa dan bicara karena kurangnya stimulasi yang diberikan sama orang tua. Itu tuh yang jadi gitu masalah ya utamanya saat ini.
0: Nah, kenapa nih orang tua nih perlu paham ya tahapan perkembangan bahasa dan bicara anak sejak usia dini bahkan 0 tahun ya?
1: Karena itu akan menyebabkan permasalahan yang besar ketika anak sudah dewasa nanti kalau tidak ditangani saat ini.
0: Berarti itu sangat penting ya, karena masa-masa golden age ya Mbak ya.
1: Iya, mereka harus belajar bahasa dan bicara dan harus terstimulasi semenjak usia 0 hari sampai 2 tahun. Karena pada periode itu mereka berada di usia-usia emas atau usia-usia yang krusial nih, harus banget mereka dapat stimulasi yang benar. Kalau misalkan dari usia segitu mereka tidak terstimulasi dengan baik, biasanya anak-anak akan merasa kekurangan stimulasi dan malas untuk interaksi sosial ke depannya.
0: Berarti itu juga salah satu penyebabnya ya. Kurangnya interaksi begitu dengan orang tua.
1: Iya.
0: Oke, kemudian pada usia berapa nih Kak biasanya anak tuh mulai ngoceh misalnya atau ngomong papa mama gitu ya, sehingga bisa akhirnya nanti menyusun kalimat sederhana nih?
1: Ya biasanya tuh kita ngelihatnya tuh dari usia 12 bulan. Kalau saat di usia 12 bulan gak ada babbling atau anak belum bisa merespon ketika dipanggil namanya, itu orang tua udah harus segera aware tuh. Terus habis itu setelah di usia 12 bulan, kalau misalkan orang tua juga masih belum sadar, kita lanjut ke usia 16 bulan, belum ada satu kata pun yang bermakna secara konsisten. Jadi anak selalu mengucapkan kata tapi tidak ada artinya, seperti terus hanya melirik, tidak ada respon tunjuk, tidak ada respon menoleh ketika mendengar suara. Terus di usia 24 bulan belum mampu merangkai frasa atau dua kata secara spontan. Jadi anak itu ketika usia 2 tahun lebih sering mengulang kata, kayak misalkan ketika orang tua menyuruh kakak tolong ambil gelas, ambil gelas, anak hanya bisa bilang begitu.
0: Tapi nggak dilakukan gitu ya?
1: Tidak dilakukan dan hanya mengikuti apa yang orang tua katakan. Dia tidak paham apa yang diperintahkan.
0: Oke, begitu ya. Berarti itu salah satu ciri-cirinya ya Kak ya?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya anak-anak ini dari usia 0 sampai 2 tahun nih, apa saja perkembangannya? Jadi mungkin ada jenis-jenisnya ya?
1: Kalau dari segi bahasanya ya, kalau dari segi bahasanya itu biasanya anak-anak 0 sampai 2 tahun itu udah harus aktif ketika diajak berinteraksi. misalkan nih dia ketika mau bermain kelas bersama teman-teman, dia udah bisa mengajak temannya satu sama lain, bisa menyapa, bisa memulai sapaan dengan baik dan mengajak teman lainnya tuh bermain bersama.
0: Mm-hmm. Gitu ya. Jadi ini apakah ada apa ya? Misalnya kan diawali dengan bahasa gitu. Abis itu nanti apakah lanjut lagi ke motoriknya atau seperti apa nih, Kak?
1: Biasanya tuh kalau dari jenis perkembangannya tuh dimulai dari motorik kasar, motorik halus, kognitif, bicara, sama interaksi sosial yang terakhir. Nah, kalau untuk di motorik kasar sendiri itu anak harus bisa menggerakkan tubuhnya seperti melompat, ya aktivitas fisik gitu ya, Kak. Biasanya tuh memang paling mempengaruhi stimulasi anak ke depannya. Terus untuk dari motorik halusnya itu seperti mengajak anak untuk memasukkan uang ke dalam tabungan. Nah, itu kan termasuk stimulasi juga tuh. Terus dari segi kognitifnya, anak mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi dia tahu nih ketika dia mau mengambil gelas, langkah apa aja yang dia harus lakukan. Nah, itu tuh harus distimulasi juga, karena kalau enggak sedari kecil kita ajarkan dia untuk berproses, mereka akan taunya instan sampai dia besar. Terus dari komunikasi bicara, kadang orang tua sekarang maunya yang langsung gitu loh. Jadi anaknya dikasih konsep-konsep instan, kalau mau sesuatu langsung ada tanpa harus ngomong, kamu udah dikasih, kamu tinggal nunjuk atau narik tangan aja tuh udah oke, kamu dapat.
0: Tapi nah, harusnya gak gitu ya.
1: Iya, harusnya anak tetap diajarkan konsep berbahasa. Ketika dia mau sesuatu, dia harus mengeluarkan kata dulu. Tidak secara langsung dikasih. Nah, itu yang akan mempengaruhi interaksi sosialnya ke depan. Ketika di umur 2 tahun ke atas, dia tidak bisa memulai jika kita tidak kasih konsep-konsep dari motorik kasar, motorik halus, kognitif, sama bicaranya itu.
0: Oke, berarti itu sangat-sangat penting ya untuk pertumbuhan anak begitu. Nah, kalau di Indonesia, apalagi di Samarinda nih, Kak ya, seberapa sering temukan kasus keterlambatan bicara pada anak nih?
1: Kalau di Samarinda sendiri itu kasus yang saya pegang udah lumayan banyak banget sih. Sudah hampir 5-15% tuh terjadinya di usia prasekolah. Jadi banyak orang tua yang datang ke kami tuh udah yang benar-benar keterlambatan. Jadinya udah gangguan. Harusnya kan bisa tahu, bisa aware tuh lebih awal dari usia dini. Kenapa nih anaknya belum ada kata di usia 1 tahun, belum bisa babbling di usia 1 tahun. Terus sih sekarang yang memang jadi permasalahannya, kenapa orang tua datang ke kami tuh sudah di usia 5 tahunan.
0: Berarti itu sudah agak berat ya, Kak ya?
1: Udah lumayan berat mengejar keterlambatannya itu.
0: Baik. Kemudian kalau faktor resiko selain dari pengasuhan orang tua ya, mungkin apakah ada faktor lain selain itu?
1: Biasanya sih dari screen time ya, Kak. Dari screen time yang berlebihan, terus jarang ngajak anak untuk bicara. Kurangnya stimulasi itu ya itu aktivitas fisiknya keluar sama orang tua, karena orang tua zaman sekarang kan ngerasanya ketika udah pegang gadget udah nih dapat semua stimulasi dari gadget itu, padahal anak tetap butuh perhatian dari orang tua. Terus faktor lain ya memang anak-anak harus main keluar sama teman-teman, disatuin, memulai interaksi sosial atau diikutkan dalam kegiatan sehari-hari itu juga bagus banget sebenarnya.
0: Biar lebih ini ya, aktif gitu ya anaknya dari kecil nih. Nah, kan biasanya nih banyak juga ya, mungkin orang tua yang selalu mendengar nasihat, nanti aja bisa bicara sendiri gitu. Nah, ini apakah selalu benar nih, Kak?
1: Iya tuh, asumsi-asumsi orang tua zaman sekarang selalu menormalisasikan keterlambatan karena faktor keturunan atau gender. Jadi orang tua selalu punya konsep, ah, anak laki-laki emang lebih lambat. Nah, itu tuh yang bahaya sebenarnya.
0: Tapi emang benar apa enggak nih, Kak, kalau laki-laki lebih lambat itu?
1: Sebenarnya kalau menurut kami sih enggak. Biasanya tuh orang tua yang begitu tuh memang karena anak-anaknya kurang terstimulasi. Apalagi anak-anak laki kan lebih aktif ya. Orang tua mau instan, anaknya diem, jadi gadgetnya lebih. Sebenarnya permasalahan utamanya tuh emang yang yang paling kami hindarin karena gadget sih kak. Jadi kayak no gadget. Karena mempengaruhi banget.
0: Jadinya fokus ke gadgetnya ya, gak mau bicara lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Apalagi anak laki-laki kan memang lebih jauh lebih aktif dari anak perempuan.
0: Oke, berarti fokusnya memang di pengasuhan orang tuanya ya. Harus awasi terus anaknya sedari kecil begitu. Oke deh kak, nanti kita lanjut lagi ya ke segmen kedua mengenai deteksi dini dan penanganannya mungkin ya.
1: Oke.
0: Oke, dan untuk Renesana tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

0: Oke, masih di Dokter Etam nih, Keranden Sana ya, bersama Kadifa dari Terapis Wicara SJD Atma Husada. Nah, ini lanjut ke segmen 2 ya, Kak ya. Mengenai deteksi dini dan penanganan. Nah, kalau bicara pasti berkaitan dengan bahasa ya. Nah, bagaimana ciri-ciri anak-anak yang mungkin mengalami gangguan bahasa? Jadi kesulitan gitu, Kak, memahami bahasa Indonesia atau bahasa daerah mungkin.
1: Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan bicara atau kebingungan bahasa itu biasanya karakteristiknya anak-anak itu jarang mencoba berbicara atau meniru perkataan orang lain. Jadi ketika kita ajak interaksi, anak cenderung tidak acuh, tidak melihat ketika diajak bicara, dipanggil tidak menoleh, bahkan belum bisa duduk dengan tenang. Terus tidak dapat merangkai dua kata atau tiga kata, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Seperti misalkan nih, mereka haus, mama haus, mereka tidak begitu. Biasanya cenderung lebih ke langsung menunjuk bendanya, terus ngambil sendiri. Terus yang terakhir itu kesulitan mengikuti instruksi. Nah, itu tuh biasanya tuh untuk anak-anak yang usia 3 tahun, 4 tahun tuh biasanya kelihatan banget di situ tuh. Ketika kita ajak dia untuk bermain, biasanya main puzzle kan instruksinya lepas dan pasang. Nah, mereka kebingungan untuk bermain itu, jadi belum paham pola bermainnya bagaimana. Itu sih yang paling sering terjadi karakteristiknya.
0: Oke, begitu ya. Kemudian biasanya kan anak-anak selalu ekspresif begitu. Tapi kalau misalnya dia ini enggak ekspresif, kayak diam aja, itu apakah perlu diwaspadai juga nih, Kak?
1: Iya, tentu. Kayak gitu tuh biasanya anak-anak tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi dia selalu mengekspresikannya dengan nangis, dengan berteriak, merengek, menarik tangan. Nah, itu hal-hal kayak gitu harus kita biasakan dengan mengajak anak untuk mengekspresikan rasa yang ada. Semisal nih dia merasa panas, dia harus bisa sampaikan panas itu dengan kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Untuk anak usia 0-2 tahun kan masih bisa distimulasi ya. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu, baru anak paham nih apa nih. Oh, kalau panas tuh begini ya. Ketika orang tua bilang kamu lapar, tidak perlu menangis. Sampaikan kalau kamu lapar, tidak usah menangis. Jadi kita hadirkan makanannya dulu, baru kita sebutkan ke anak ini. Kalau lapar kita harus makan. Jadi anak tuh paham gitu loh apa yang harus dilakukan ketika dia lapar.
0: Oke, berarti dikasih tahu dulu ya.
1: Ini contohnya, kita kasih konsepnya dulu.
0: Oke, biar paham gitu ya. Nah, kemudian apakah keterlambatan bicara dia ada gangguan pendengaran juga nggak nih, Kak?
1: Ah, bisa banget tuh. Kadang orang tua yang memang belum paham, apalagi gangguan pendengaran itu tidak dicek langsung kan. Kalau di sini masih ada penanganan-penanganan yang belum dilakukan ketika anak lahir. Nah, itu biasanya boleh diajak untuk ke dokter THT. Anaknya ketika dipanggil tidak merespon banget nih di usia 2 tahun. Nah, itu orang tua boleh ajak anak ke THT untuk memeriksakan melalui tes Bera atau OAE untuk menyingkirkan kemungkinan adanya ketulian ya, Kak. Terus diikutin juga sama asesmen dokter, asesmen dokter anak, dokter spesialis tumbuh kembang. Kami ada tuh di rumah sakit jiwa juga. Biasanya dapat rujukannya dari dokter spesialis anak sama dokter spesialis dokter psikiater konsultan anak kalau di rumah sakit jiwa.
0: Oke, berarti bisa diperiksa juga ya, Kak ya. Oke, kemudian untuk anak di atas 2 tahun nih, itu kan udah lumayan sulit ya. Mungkin apa yang harus dilakukan nih, Kak, untuk orang tua nih agar anaknya bisa mencoba bicara begitu?
1: Untuk anak di atas 2 tahun ya, mungkin langkah awal yang kita lakukan selain pergi ke profesional ahli seperti dokter anak, dokter tumbuh kembang, terapis wicara, terapis okupasi, itu orang tua pasti disarankan untuk stop screen time-nya, jaga pola makan anak, berikan jadwal main, makan dan tidur yang teratur. Terus selalu berikan stimulasi yang terarah pada anak seperti bermain edukatif, terus ngajak anak untuk aktivitas fisik di luar, mm-hmm. sering ajak anak main ke playground juga biar ketemu sama teman-temannya. Selain playground bisa ke taman-taman juga.
0: Oke, begitu ya. Nah, kemudian kan memang orang tua zaman sekarang kadang sibuk begitu ya. Mm-hmm. Jadi kadang anaknya kasih gadget aja gitu kan. Nah, ini gimana cara menguranginya? Karena kan kadang anak kalau misalnya sudah ketergantungan pasti mau HP terus gitu.
1: Ya, itu makanya harus kita ajak dialihkan ke tempat-tempat bermain yang memang menarik atau alat-alat bermain yang menarik untuk dia. Jadi hadirkan rasa dia mau bermain dulu dengan pola bermain yang teratur, terus selalu ada yang menemanin. Dibiasakannya dari situ dulu, terus kita hadirkan buku-buku bacaan ketika mau tidur atau ketika makan. Jadi selain makan, bermain gadget pada saat makan tuh sebenarnya bisa loh diajak sambil baca buku, buku-buku yang berwarna, yang menarik. Cuma kadang orang tua sudah mengelak duluan sebelum melakukan. Iya. Padahal anak-anak itu mudah banget diajak. Kalau ngelihat sesuatu yang warnanya cerah, bersuara, buku-buku bersuara itu kan menarik perhatian anak-anak banget.
0: Betul-betul. Jadi bisa lepas dari gadget seharusnya ya. Kemudian kalau dari kakak sendiri sebagai terapis wicara, ini apa yang dilakukan nih kak, step by stepnya untuk membantu menyembuhkan gitu?
1: Oke, kalau dari terapis wicara sendiri, biasanya kami memberikan stimulasinya secara perlahan. Kami memberikan pendekatan yang nyaman dulu untuk anak. Anak boleh bermain apa yang dia mau, tapi setelah itu perlahan-lahan kami memberikan anak itu aturan. Jadi kamu boleh bermain yang kamu mau, tapi kamu harus selesaikan satu mainan ini. Dan ketika bermain itu anak harus selalu mengeluarkan suara. Nih, kita berikan contoh dulu, semisal dia mau bermain potong buah. Kamu mau potong buah apa? Buah apel. Jadi kita sebutkan dulu baru anak mengimitasikan, jadi mengikutin apa yang kita katakan. Jadi setiap dia megang sesuatu yang baru, dia harus mengeluarkan bahasanya dulu, baru dia dapat apa yang dia mau itu. Jadi begitu sih biasanya langkah-langkah terapis wicara di awal itu. Anak diberi rasa nyaman, rasa aman dulu, baru setelah itu kita masukkan dia aturan-aturan tentang kedisiplinan. Kalau misalkan dia mau sesuatu, dia harus mengeluarkan suara, baru dia dapat. Itu sih biasa yang paling sering kita lakuin metodenya. Modeling.
0: Okay. Berarti memang harus diterapkan juga sama orang tua ya di rumah ya.
1: Orang tua duluan yang harus memulai. Karena kalau tidak dari orang tuanya, hanya mengandalkan ke terapis, itu sangat amat tidak membantu proses terapi. Karena kan ketemu terapinya hanya 30 sampai 45 menit, terapisnya sama kami, terus sisanya 24 jam bersama orang tua atau mbak di rumah.
0: Oke, berarti memang harus dekat dengan anak gitu ya kak, walaupun sibuk ya. Tapi ada gak sih kak, misalnya sudah melewati metode itu ya, tapi masih belum bisa bicara nih, itu seperti apa nih?
1: Biasanya kalau sudah melewati metode itu, kami tetap menyarankan anak untuk rutin terapi, tidak hanya terapi wicara. Biasanya kalau di rumah sakit Atma Husada Mahakam, kami menyarankan anak terapinya secara berdampingan. Jadi tidak hanya di terapi wicara, ada terapi okupasinya juga. Biasanya yang merujuk memang dokter psikiater konsultan anak kami.
0: Kalau okupasi itu seperti apa kak?
1: Kalau okupasi itu ranahnya untuk kematangan sensor motornya, untuk anak-anak yang belum bisa duduk tenang, untuk anak-anak yang belum ada fokus kontak matanya, itu biasanya diarahkannya ke okupasi dulu. Nah, untuk memaksimalkan terapi wicara, kan kalau terapi wicara anak harus duduk ya kak.
0: Betul.
1: Sedangkan ketika untuk anak-anak yang autis sama anak-anak yang masih sulit untuk duduk tuh, biasanya tuh dokter konsultannya arahin untuk berdampingan. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, karena kita memang butuh bantuan dari occupational terapis itu untuk melatih fokus atensinya.
0: Oke, berarti banyak ya harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi periodenya itu berapa lama ya kak agar bisa sembuh nih?
1: Kalau periode itu itu kita tidak bisa menentukan langsung karena setiap kasus anak pasti beda-beda, dan kita nggak tahu juga nih home program yang kita kasih setelah terapi dijalankan atau nggak di rumah. Jadi kita nggak bisa memastikan kapan bisa program terapi itu selesai kalau orang tua tidak menjalankan home program dengan baik di rumah.
0: Oke, berarti semua tergantung orang tuanya.
1: Iya, semua kembali ke orang tua emang.
0: Oke deh kak. Nah, terus kemudian kalau misalnya itu kan maksimal berapa tahun nih kak batas sulit untuk bicara nih?
1: Kalau dari kami sih maksimal di usia 7-8 tahunan itu udah jadi pertimbangan berat juga, karena progresnya akan lama kan kalau anak-anak yang sudah terbiasa sampai usia itu mereka hanya mengandalkan tangisan dan rengekan. Jadi selama 8 tahun mereka hanya mengulang-ulang tangisannya, tidak terbiasa dengan bahasa, itu kan susah tuh memasukin konsep-konsepnya. Jadi sebisa mungkin kita sadarin sedari awal, dari anak umur usia 1 tahun tuh biasanya udah kelihatan kok. Bahkan lebih bagus penanganannya tuh, lebih cepat penanganannya lebih bagus.
0: Berarti lumayan sulit ya kalau sudah 8 tahun gitu.
1: Iya,
0: ya kak.
1: Iya, 7-8 tahun tuh udah lumayan berat untuk kami.
0: Oke, berarti kalau misalnya sudah 8 tahun, terus apakah masih bisa terapi atau ya sudah gitu?
1: Sebenarnya masih bisa terapi, terus kami juga tetap kasih home program di rumah, tapi ya memang progresnya akan jauh lebih lama dari anak-anak yang datang lebih awal. Sih.
0: Oke, berarti memang harus dilihat dulu perkembangannya ya, dari 0 tahun ya kak ya, sampai 2 tahun itu golden age-nya ya begitu ya. Oke deh. Nanti kita lanjut lagi ke segmen yang terakhir ya kak. Ya, nih kita jeda lagu dulu ya. Jadi kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Oke, di segmen terakhir Dokter Etam ya, kerenesana nih mengenai peran orang tua dan stimulasi di rumah ya kak ya. Nah, kalau tadi yang sudah kakak bilang kan stimulasinya bisa mendongeng atau ngajarin anak bicara ya dari kecil ya, begitu. Tapi cara mengajak anak berkomunikasi yang efektif sesuai usianya nih, apakah ada tipsnya nih kak?
1: Untuk menarik komunikasi efektif sama anak dari usia sedini mungkin, usahakan selalu mengajak anak untuk komunikasinya tuh dengan kontak mata. Jadi selalu tarik kontak mata anak sebelum berbicara. Jadi sebisa mungkin untuk sesuatu yang dia mau lakukan atau dia mau belajar bermain nih, dia harus bermainnya secara dua arah. Jadi dia selalu terbiasa dengan pola-pola yang begitu, pola-pola bermain bersama. Terus dia bisa memulai berinteraksi dengan orang. Itu kan termasuk tuh kontak mata sih yang paling utama. Terus setelah itu bagaimana anak bisa bermain bergilir. Setelah kita ajarkan dari kontak mata, dia bisa menurutin kontak mata itu, dia bisa mengikuti instruksi kita, kita ajarkan dia untuk bermain secara gantian. Nah itu kan termasuk tuh, kadang ada anak-anak, beberapa anak-anak yang memang gak mau diajak mainnya untuk gantian, selalu mau dia sendiri, karena mereka tidak distimulasi dari sedini mungkin untuk belajar bermain berbagi, karena terbiasa bermain sendiri di rumah. Itu sih
0: biar bisa berbaur nantinya ya kayaknya,
1: biar bisa bermain bersama teman-teman juga.
0: Nah ini juga saya penasaran, tapi kalau misalnya kita ngajarkan lebih dari satu bahasa nih di rumah, ini apakah bisa menyebabkan anak keterlambatan bicara, terlalu banyak yang dimasukkan ke otak gitu ya?
1: Untuk anak usia 0-2 tahun, di masa emasnya tadi yang saya bilang, biasanya anak akan kebingungan bahasa kalau langsung diajarkan 2 atau 3 bahasa. Jadi lebih baik untuk usia awal perkembangan, perkembangan bahasa di periode emas banget nih, kita masukkan bahasa utama dulu, yaitu bahasa ibu, bahasa Indonesia. Nanti ketika anak sudah bisa interaksi sosial dengan bagus sampai usia 3 tahun, baru kita boleh masukkan secara perlahan bahasa lain. Karena kalau misalkan kita masukkan dia bahasa 2 bahasa terlalu cepat, anak bakalan susah menerima inputnya, pemahamannya akan jauh lebih sulit. Kita aja yang dewasa sulit kan menerima bahasa Inggris itu. Apalagi anak-anak yang masih belum tahu konsep bahasanya.
0: Oke, berarti step by step dikenalkan gitu ya. Nih kemudian, kesalahan apa yang sering dilakukan orang tua nih tanpa sadar ya, sehingga bisa menghambat perkembangan bahasa anak nih kak?
1: Membatasi anak untuk bermain keluar rumah sih yang paling sering itu. Jadi orang tua tuh cenderung takut anaknya bermain keluar rumah dengan pergaulan yang sekarang. Betul. Sebenarnya kan tetap bisa ya, tapi didampingin. Jadi orang tua zaman sekarang itu takut anaknya bermain keluar rumah, takut anaknya bermain keluar rumah karena kotor.
0: Iya.
1: Itu yang sebenarnya harus dihilangkan asumsinya dari orang tua zaman sekarang. Karena itu penghambat besar anak-anak untuk komunikasi dua arahnya bisa terlatih dengan baik. Interaksi sosialnya bakalan terganggu banget kalau dia dilarang untuk bermain bersama teman-teman di luar rumah. Di playground selalu dibiasakan dengan mbak, tanpa dikenalkan nih lingkungan-lingkungannya, ini loh ada teman, gimana caranya menyapa teman, gimana caranya sharing, berbagi sama teman. Itu yang banyak banget jadi faktor penghambatnya. Anak-anak tidak terbiasa berteman.
0: Yang penting biasakan berteman gitu ya. Tapi kak, misalnya kan anak tuh terkadang ngikuti apa yang orang tuanya omongkan atau lingkungannya misalnya. Tapi kan kadang ada ya omongan yang bicaranya kasar gitu. Ya ini gimana caranya agar bisa anak-anak tuh menghindari gitu?
1: Makanya tadi saya bilang anak-anak ketika bermain di luar rumah sebenarnya boleh dan harus didampingin. Karena untuk menerima input bahasa dari teman-teman itu kan, kalau orang tua ada di situ, orang tua bisa mengarahkan. Jadi sambil diarahkan ketika dia bermain, orang tua mendengar nih ada

0: untuk jelaskan sebab dan akibatnya, nggak bolehnya itu kenapa gitu ya?
1: Kalaupun orang tua bilang tidak, tidaknya kenapa? Kalau misalkan karena sakit, ya biarkan anak rasakan dulu rasa sakitnya itu. Semisal orang tua melarang anak untuk keluar rumah untuk bermain pasir karena kotor, biarkan anak pegang dulu, nanti kan dia bisa kita kasih tahu jalan keluarnya ketika kotor. Dia harus apa? Dia harus membersihkannya bagaimana? Itu kan termasuk proses stimulasi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi cara membersihkan tangan yang kotor tuh termasuk proses stimulasi sekecil itu aktivitasnya. Berdampak besar bagi anaknya nanti.
0: Oh, gitu. Dan zaman sekarang juga banyak ya kayak mainan motorik gitu ya. Itu berarti bagus ya, Kak ya?
1: Bagus banget mainan-mainan begitu, dari buku-buku yang bersuara tuh juga. Mainan-mainan motorik itu enggak perlu beli loh sebenarnya. Kalau orang tua mau mengajak anak keluar rumah, kayak cabut daun, cabutin daun satu-satu aja udah termasuk bermain motorik. Bermain motorik sama sensorik. Jadi sesederhana apapun mainannya, asal orang tuanya punya kreativitas tinggi dan memang ada keinginan untuk membersamai anaknya, tuh pasti ada mainan yang menarik itu.
0: Oke, berarti yang penting membersamai anak ya dari kecil. Kadang juga ada nih Kak, saya lihat di mungkin di sosial media, jadi anaknya diajak ke pantai tapi jadi takut nginjek pasir malah nangis gitu.
1: Iya, nah itu harus selalu terus dicoba, karena kalau anaknya terus dibiarkan ketakutan dengan itu, jadinya bakalan ada permasalahan sensori yang lebih besar. Jadi tetap harus dikenalkan.
0: Walaupun anaknya kayak merasa trauma gitu, gak apa ya kita kenalkan
1: itu? Hanya di awal biasanya, karena kan memang kalau pasir gak ada di kegiatan sehari-hari ya. Apalagi anaknya yang sering di rumah tuh, gak pernah keluar rumah. Nah itu bisa menyambung juga nanti anak-anaknya jadi picky eater. Karena ya itu, mereka tidak mau sesuatu yang nempel, kayak pasir itu kan nempel. Mereka tidak terbiasa dengan hal-hal itu, jadi selalu dihindarin. Nah nanti milihnya ketika makan juga sesuatu yang kering-kering aja.
0: Kayak nasi nempel juga kayaknya
1: jadi
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Gak suka iya, karena tidak terbiasa dengan, ya itu, tidak terstimulasi dengan sensori-sensori di luar. Selalu terbiasa dengan kegiatan di rumah.
0: Berarti tetap harus dikenalkan semuanya gitu ya kayak.
1: Diajak
0: simple banget tuh.
1: Diajak untuk aktivitas di rumah, diajak pokoknya. Misalkan nih orang tua mau cuci baju atau angkat jemuran, anak tuh dilibatkan. Harus selalu dilibatkan. Itu kan termasuk bermain, membuat proyek bersama anak.
0: Kalau lagi cuci piring gak apa ya kayak.
1: Iya, itu juga.
0: Oke deh. Kemudian yang terakhir nih Kak, pesan penting apa nih dari Kakak untuk para orang tua ya, agar tidak terlambat untuk mendeteksi gangguan bahasa dan bicara pada anak-anak?
1: Jadi deteksi dini bukan hanya sekadar observasi, melainkan langkah tanggap para orang tua untuk mencegah permasalahan kognitif dan sosial yang permanen nantinya. Terutama sekarang nih di usia-usia emas, perkembangan otak anak tuh lagi bagus-bagusnya di usia 3 tahun pertama dari dia di kandungan. Terus jangan mengabaikan gejala awal dengan dalih-dalih atau asumsi-asumsi, nanti juga bisa bicara sendiri. Wait and see itu gak boleh banget, bakalan jadi kesalahan fatal yang sering menurunkan tingkat keberhasilan ketika terapi. Jadi ayo pahami dan sadari gangguan bahasa dan bicara sedini mungkin, agar anak mendapatkan penanganan terbaik.
0: Oke, itulah ya informasi dari Kak Diva nih. Jadi pentingnya untuk orang tua membersamai anak ya sejak usia 0 tahun gitu ya.
1: Betul.
0: Selalu didampingi dan diajarkan gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Diva ya sudah memberikan informasinya hari ini. Gimana nih perasaannya Kak?
1: Lumayan agak grogi.
0: Oh, grogi. Keren nih. Semoga nanti sampaikan bisa kita terapkan ya. Kalau mempunyai anak nantinya. Oke, terima kasih Kak Diva dan Kurane Sana ya. Nih sekalian Mbok Tata pamit undur diri dari ruang dengar Etam Galanya, karena setelah ini nanti dikawani oleh Mbok Putri ya di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sekalian Mbok Tata pamit, sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Nikmati beragam siaran budaya
3: hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda,
2: Ayus dan Sino,
4: dan tentu saja
2: informasi seputar budaya.
4: Habar Etam, Pro 4 R.
2: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di

Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Dia hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroanden sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menilai kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar perlindungan hak masyarakat adat secara berkeadilan. Salah satu poin yang dinilai penting adalah kepastian status wilayah adat agar dapat mencegah potensi konflik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen terus mendukung penguatan posisi masyarakat adat dalam pembangunan serta mendorong agar masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek pembangunan melalui regulasi yang jelas dan berpihak. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi ketiban ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
3: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Keroan dan Senai. Selamat siang. Wow, wow, wow. Cuaca langat beneh ya Samarinda hari ini. Jadi terbayang-bayang dengan air kelapa ya. Ngamane tam jalan-jalan merangkaian Samarinda siang kali ini, Bu Sumbo. Kita ketemu dalam sajian program Jejak Budaya. Mbak Putri akan kawannya tam jalannya sampai jam berapa ya? Jam 1 siang nanti ya, Bu Sumbo. Dan di Jejak Budaya kali ini Mbak Putri punya informasi mengenai sejarah salah satu tempat yang paling ikonik di Sumatera Barat, Bu Sumbo. Amun kita kalanya mendengar kata Kota Bukit Tinggi, ya pasti dah terlintas yang namanya Jam Gadang. Nah, ternyata Jam Gadang ini, Bu Sumbo, adalah salah satu bangunan yang diwariskan dari era Hindia Belanda. Dan ini juga bukan sekedar petunjuk waktu mahal, Bu Sumbo, yang dah kita tahu juga Jam Gadang ini menjadi ikon atau simbol kebanggaan orang-orang Bukit Tinggi dan penanda titik nol kota, Bu Sumbo ya. Dan sekaligus juga menjadi saksi bisu perjalanan waktu selama hampir satu abad lamanya. Nah, jadi dalam catatan sejarah, Bu Sumbo, waktu yang terus berjalan juga selama puluhan tahun di membuat monumen Bukit Tinggi ini, Jam Gadang ini dilupakan. Malah sebaliknya, menara jam ini juga terus menjadi kebanggaan dan menjadi citra, Bu Sumbo, yang terpampang pada berbagai souvenir khas kota, Bu Sumbo. Dan Jam Gadang ini bisa dikatakan ya berdiri gagah setinggi 26 meter. Beh, tinggi bener ya, Bu Sumbo. Jadi tinggi menjulang di tengah Taman Sabai Nan Aluih namanya, dan seolah menjadi jantung kota Bukit Tinggi itu seorang. Dalam catatan sejarah, pembangunan Jam Gadang ini, Bu Sumbo, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah langsung dari ratu yang memimpin, Bu Sumbo ya. Dan menara jam ini merupakan hadiah dari sekretaris kota Bukit Tinggi yang wayah itu dikenal juga sebagai Fruit Deknop, Bu Sumbo, yang menjabat kala itu adalah RH Rockmack Bu Sumbo. Nah, untuk arsitekturnya yang unik dan strukturnya itu juga, Bu Sumbo, amun etam gelangnya pernah lihat langsung ya, itu unik beneh, Bu Sumbo ya. Kali ini mau terlihat-lihat dari gambarnya dulu ya, Bu Sumbo. Pembangunan menara jam ini dipercayakan kepada seorang arsitek Minangkabau asli. Jadi si dia ini bernama Jazid Raja Mangkuto Sutan Gigi Ame. Nah, jadi konstruksinya ini secara resmi diselesaikan pada tahun 1926 dengan menghabiskan biaya berapa? Ada sekitar 3.000 gulden, Bu Sumbo, dan jumlah yang fantastis ya pada masanya. Sekitar berapakah itu, Bu Sumbo? Ya, pokoknya banyak pitis yang dikeluarkan ya untuk membuat sebuah jam gadang. Namanya juga jam gadang ya, jam yang besar gitu, Bu Sumbo, setinggi 26 meter. Nah, apalagi ya dengan tinggi 26 meter berlokasi di Taman Sabai Nan Aluih dan juga dianggap sebagai patokan titik pusat atau zero point atau titik nol daripada kota Bukit Tinggi, Bu Sumbo. Nah, struktur bangunan Jam Gadang yang unik juga dari materialnya, Bu Sumbo ya, selain titik tinggi dan juga lokasi tadi, dari material pembangunannya ini di menggunakan kerangka besi dan juga semen, melainkan menggunakan campuran tradisional. Jadi ada campuran batu kapur, telur putih, Bu Sumbo ya, putihnya telur tuh, terus ada campuran dengan pasir. Nah, jadi bisa dikatakan kekuatan material lokal ya membuktikan kearifan lokal arsitektur Minangkabau itu kuat beneh, Bu Sumbo ya. Jadi campurannya dimain-main loh, Bu Sumbo. Bayangkan mengolah 26 meter jam gadang menggunakan putih telur loh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Hehehe.

Iya, karena di sana kita lanjut lagi ya. Jadi masih membahas seputar jam gadang Bus Ombo yang punya tinggi 26 meter dengan material khusus ya, campuran tradisional dari batu kapur, putih telur dan jua pasir Bus Ombo. Jadi sebenarnya jam gadang ini punya tingkatannya Bus Ombo, ada 4 tingkat fungsional. Dari tingkat pertama itu digunakan sebagai ruang petugas atau staff. Tingkat kedua itu ada tempat bandul jam tergantung Bus Ombo. Terus di tingkat ketiga ada tempat mesin jam utama berada. Dan yang terakhir itu adalah puncak. Di tingkat keempat, puncak menara, tempat lonceng jam itu diletakkan Bus Ombo. Nah, dari awal diolah ya Bus Ombo, jam gadang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, khususnya pada bagian atap Bus Ombo yo, yang mana mencerminkan era kekuasaan yang berbeda di Sumatera Barat. Nah, awalnya gaya Eropa dan jua patung ayam jago Bus Ombo adalah tampilan pertama ya dalam pembangunan oleh era Hindia Belanda, dengan desain puncak menara jam gadang itu bergaya Eropa dengan hiasan berupa patung ayam jago di puncaknya. Dan bentuk ini mencerminkan arsitektur kolonial yang dominan wayahe Bus Ombo. Terus dalam masa pendudukan Jepang, ada lagi sentuhan pagoda Shinto yang memasuki dan menandai amun Jepang sedang berkuasa tuh Bus Ombo ya. Jadi atap jam gadang itu diubah, atapnya didesain ulang ya, mirip dengan pagoda Shinto tadi, dan puncaknya dirubah juga menjadi Sorin namanya Bus Ombo ya, yang merupakan elemen arsitektur khas kuil Buddha Jepang. Jadi perubahan ini juga menjadi simbol Bus Ombo ya, untuk menunjukkan dominasi kekuasaan Jepang di wilayah Sumatera Barat. Jadi dari awal pembangunan Bus Ombo ya sampai di pasca kemerdekaan, identitas Minangkabau setelah Indonesia meraih kemerdekaan akhirnya dirombak kembali Bus Ombo ya, jam gadangnya tadi. Dan atapnya dirubah menjadi bentuk yang etam galanya lihat sekarang, yaitu menyerupai atap rumah adat Minangkabau alias rumah gadang yang dikenal dengan arsitektur tanduk kerbaunya Bus Ombo ya. Dan perubahan ini juga menjadi penegasan identitas dan juga simbol kebanggaan masyarakat Minangkabau atas kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan orang-orang Minangkabau juga tentunya Bus Ombo. Nah, sebenarnya di berdiri tega itu aja Bus Ombo ya, dalam peristiwa sejarah berdirinya jam gadang itu juga ya, menaranya itu sudah menjadi lokasi penting dalam peristiwa sekitar kemerdekaan Indonesia, mulai dari momen bersejarah pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945 dan simbol proklamasi yang digunakan di seluruh pelosok negeri juga. Bus Ombo, keberadaan jam gadang yang strategis akhirnya menjadikan focal point Bus Ombo ya, untuk merayakan dan juga upacara-upacara penting ya, tiga pengibaran bendera kemerdekaan. Nah, terus juga dari ketangguhan struktur jam gadang tadi Bus Ombo dan diuji juga pada tahun 2007. Jadi wayah itu wilayah Sumatera Barat itu diguncang gempa bumi dahsyat ya, dan menara ini sempat rusak sebenarnya Bus Ombo akibat guncangan tersebut. Nah, beruntungnya ikon kotanya ini Bus Ombo, jam gadang ini segera di restorasi oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan memastikan memang harus berdiri kembali kokoh untuk generasi yang akan mendatang tuh Bus Ombo ya. Dan itu dia sedikit informasi kali ini Bus Ombo mengenai jam gadang, dari sejarahnya, terus juga peristiwa bersejarah yang terjadi di jam gadang ya, yang menjadi titik pusat pengibaran bendera kemerdekaan Bus Ombo pada tahun 1945, karena memang titiknya yang strategis dan juga menjulang tinggi Bus Ombo. Dan ternyata yang kita lihat sekarang ini adalah perubahan setelah dua kali Bus Ombo ya. Dari awal titik atasnya itu bukan rumah gadang tapi melainkan ayam jago,
terus berubah menjadi kuil khas orang Jepang, Busumboyo, kuil Buddha khas orang Jepang, dan akhirnya berubah sampai wayah ini tetap kita lestarikan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Minangkabau berupa rumah gadang dengan arsitektur tanduk kerbau Busumbo. Ya, itu dia sedikit perjalanan sejarah berdirinya jam gadang yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya traveloka.com. Ya, dalam rangkaian Samarinda Siang, tentu Mbak Putri ngawani kita jalannya dengan lagu-lagu sambil ngawani makan siang jua, beraktivitas jua Busumbo. Hati-hati ya dalam beraktivitas, yang lagi potong-potong sayur jua, hati-hati pisaunya yang tajam itu ya, jangan sampai melamun. Yang lagi lapar, dicari sudah menu makan siangnya hari ini apa. Mbak Putri kawani kembali dengan lagu-lagu yang ada Busumbo. Kita ketemu sama lagu Sunda dulu, kali ini ada Gunung Puntang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana Pulau Derawan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan setelah panoramanya diabadikan pada uang kertas rupiah pecahan 20.000 emisi 2022. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai kehadiran Pulau Derawan di mata uang nasional menjadi nilai tambah dalam promosi pariwisata sekaligus memperkenalkan destinasi tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Menurutnya banyak wisatawan yang baru mengetahui bahwa gambar panorama pada uang Rp20.000 merupakan salah satu sudut keindahan Pulau Derawan setelah melihat langsung lokasinya. Keberadaan Pulau Derawan pada dua edisi uang kertas Rp20.000 yaitu emisi 2016 dan 2022 diharapkan terus menjadi sarana promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendukung perekonomian masyarakat pesisir di Berau. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Perempat RRI Samarinda, Pusumbo. Kita buka perjumpaan teras UMKM kali ini dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, dengan dua lagu, ada 45 dan juga Uperangi Pusumbo ya. Dan buat Etam Gelan yang sudah penasaran Pusumbo dari dulu maju mundur ya untuk melakukan kegiatan ya yang baru di rumah berupa menanam hidroponik Pusumbo, kali ini Mbak Putri punya cara strategis yang efektif ya buat pemasaran produk hasil hidroponik ya. Sudah penasaran tadi apa cara mengolahnya, cara menanam cara hidroponik gitu Pusumbo ya. Setelah sukses gitu ya, sudah tahu tadi apa tips-tipsnya Pusumbo, kita harus juga tahu ya alternatif cara yang bisa dilakukan untuk memulai pemasaran produk hasil hidroponik. Nah, jadi biasanya amun kita tinggal di desa gitu Pusumbo ya, banyak yang memanfaatkan koperasi pertanian. Nah, jadi pernah dengar ya pasti Pusumbo tentang koperasi pertanian yang menjadi odah bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian sida-sida. Nah, jadi mulai dari penyuluhan, penyediaan modal termasuk pupuk, termasuk juga bibitnya tadi, sampai menampung hasil panen dan mendistribusikannya Pusumbo ya. Jadi bisa kita manfaatkan koperasi pertanian ini sebagai alternatif untuk memasarkan produk hasil pertanian hidroponik kita Pusumbo. Terus bisa juga bergabung dengan komunitas atau paguyuban. Nah, jadi selain memasarkan produk hidroponik lewat koperasi pertanian atau restoran, kafe atau pasar modern, bisa juga kita bergabung dengan komunitas atau juga paguyuban. Biasanya memang mereka yang menjalin kerjasama juga dengan resto, kafe atau pasar modern, pasti ada komunitas atau juga paguyuban tersendiri Pusumbo. Nah, komunitasnya ini nantinya akan jadi jembatan yang akan menghubungkan para calon pelanggan Pusumbo. Karena biasanya orang-orang yang ini ya suka mencari bahan-bahan pokok ya Pusumbo untuk resto, kafe, hotel gitu ya, atau juga tempat-tempat yang menyediakan makanan yang perlu sayur gitu Pusumbo ya, pasti carinya di komunitas atau paguyuban karena akan mengambil jumlah yang banyak Pusumbo. Dan terkadang komunitas juga menjadi odah bagi para anggotanya untuk berkeluh kesah tentang bisnis pertanian ya, terutama pas hasil panennya lagi sedikit, terus permintaan lagi naik, atau juga sebaliknya Pusumbo. Nah, selanjutnya bisa juga Pusumbo pilihan pasar tradisional ya, jadi tempat terbaik juga untuk memasarkan produk hidroponik, apalagi dari segi tampilan produk hidroponik kan memang jauh lebih berkualitas ya dibandingkan dengan sayuran pada umumnya. Jadi akan lebih mudah juga untuk menjual secara langsung ke pasar-pasar. Etam gelanya kau menawarkan ke penjual dulu Pusumbo ya, penjual di pasar atau pengepul sayur mayur ya yang biasanya ada di pasar tradisional. Tapi jangan buru-buru jual Pusumbo ya, pastikan harga produk hidroponik yang Etam gelanya tawarkan punya nilai jual yang bagus ya. Untuk itu juga harus perhatikan kualitas sayuran hidroponik yang dipanen Pusumbo. Jadi semakin bagus juga kualitas sayur, bisa juga semakin mahal ya, karena ada harga, ada kualitas tuh Pusumbo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, burung apa nih? Ih, burung apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: kasih ya.
1: Aku tahu engkau sedang bahagia saat menciptakan Kutai Kartanegara.
2: Perempat dari Samarinda, Pusombo. Jadi selain kita galanya bisa memanfaatkan pasar tradisional yang menjual langsung ke pengepul ya Pusombo, pada orang yang memang mencari sayur mayur, bisa juga galanya nih kita cari Pusombo ya cara untuk memasarkan produk kita dengan menjual secara langsung ke pelanggannya dari kebun gitu Bu Sombo yo, dengan tawaran promo gitu ya, gratis ongkir dengan jumlah pembelian sekian Bu Sombo yo, tentu dengan benefit yang saling menguntungkan Bu Sombo ya. Jadi memang bisa membuat calon pembeli ini percaya dengan kualitas sayuran yang ditawarkan ya. Jadi selain itu menjual sayuran langsung dari kebun bisa memberikan pengalaman berbeda jua pada pembeli. Ditambah lagi ya, dengan cara ini bisa mengurangi biaya transportasi atau jua pengeluaran lainnya. Jadi tamgalanya jua tidak perlu repot-repot ya Bu Sumbo pergi ke banyak tempat untuk memasarkan sayuran hidroponik yang sudah dipanen. Jadi kita bisa cari link Bu Sumbo ke orang-orang yang memang memerlukan sayuran itu tadi ya, langsung ke orang yang memerlukan Bu Sombo ya. Bisalah kita tanya-tanya ya sambil menjual ke pasar, pas ada orang beli ya Bu Sombo, bisalah kita tanya-tanya di situ. Dan selanjutnya juga bisa sekarang kita manfaatkan media sosial Bu Sombo ya, karena di sedikit loh orang-orang yang mencari sayuran hidroponik ini bisa melalui Facebook atau jual lewat Instagram Bu Sombo ya. Apalagi kita branding produk kita gitu dengan nama mungkin bisa sayur asli dari kebun gitu Bu Sombo ya, sayur tangan pertama nah kayak itu. Itu banyak tuh orang yang mencari tuh Bu Sombo ya. Bisa nih kita gunakan sosial media, dicoba-coba aja Bu Sombo ya, karena kan lebih efektif ya menjadi tempat promosi. Apalagi kita tahu orang-orang sekarang tidak pernah lepas yang dari namanya HP ya, tadi tuh ya. Pasti selalu update status di Facebook, lihat-lihat informasi di Instagram juga atau di TikTok tuh Bu Sombo ya. Bisa juga manfaatkan situs web untuk berjualan atau juga mempromosikan produk hidroponik etam. Dengan cara apa Bu Putri, selain update status ya, pajang aja foto-foto produk kita tuh Bu Sombo. Jadi misalnya sayuran selada tadi itu yang masih di dalam pot hidroponik, di dalam pipanya tadi itu yang sudah siap panen, difoto dulu Bu Sombo ya, kan masih segar-segar tuh. Itu difoto yang cantik Bu Sombo ya. Biasanya sore-sore atau siang-siang tiga ini tuh menunya masih ada, difoto baru nanti diupload ke status kita galanya Bu Sombo, diupdate ready. Nah, berapa seikat harganya, pembelian sekian gratis ongkir kah, atau pembelian berapa keranjang dapatnya Bu Sombo yo free apa. Nah itu tiga itu caranya Bu Sombo. Jadi kita bisa manfaatkan segala media ya untuk menjual produk yang kita tawarkan Bu Sombo yo. Itu bisa menjadi salah satu cara juga untuk menarik calon pembeli Bu Sombo yo. Amun perlu juga tambahkan layanan pesan antar tadi itu ya, dengan tiga itu juga banyak pasti ya peminat nya Bu Sombo. Ini harus selada, banyak macam ya sekarang segala hidroponik nih, yang mana terong lah, timun, cabe ya Bu Sombo. Cabe tuh mun kawa tuh Bu Sombo ya, segala bibit-bibitnya kita jual secara online juga tuh. Beh, mantap tuh Bu Sombo. Atau ini perlengkapan-perlengkapan hidroponik tuh ya, yang kitnya Bu Sombo, yang apa namanya, mininya aja. Nah, itu bisa tamgalanya siapkan tuh, menarik juga Bu Sombo ya. Atau bisa kita galanya bergabung dengan marketplace. Nah, yang maju mundur ya, sebenarnya marketplace ini Bu Sombo di hari itu juga langsung diupload ya, di hari itu juga kita kalau bergabung, kita update status ya, yang tinggal isi-isi klik langsung upload. Nah, beda dengan marketplace, dia harus di filter lagi Bu Sombo dari sistemnya apakah aman untuk dipromosikan atau tidak ya. Jadi upload aja dulu Bu Sombo ya lewat marketplace, amunnya dah aman, nanti dia otomatis dari sistemnya upload seorang. Nah, Memang banyak cara-cara ya orang mencari produk-produk ya sekarang, apalagi di marketplace tuh banyak jual bus ombok. Jadi biar toko online Etam Gelanya tuh makin berkembang, ada baiknya jual untuk menggabungkan dengan media sosial yang Etam punya, terus jadi promosikan lewat media sosial biar lebih efektif bus ombok, karena mengarahkan calon pembeli untuk belanja ke toko online yang ada ya bus ombok lewat marketplace, kita harus gunakan promosi-promosi yang ada di fitur-fitur sosmed tertentu, karena beda-beda tuh Bu Sumbo. Nah, amun Bu Putri lihat ya, sejauh ini amunnya postingan pertama ya Etam Gelanya mau promosikan tuh harganya ndik mahal Bu Sumbo. Ndik sampai 20.000. 20.000 angsul hak tegaknya tuh Bu Sumbo, bisa dicoba Bu Sumbo. Amun ada rezekinya, pasti ada hak jalannya tuh Bu Sumbo.

Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Perempat dari Samarinda, keren dan sana. Satu strategi lagi ya untuk etam galanya yang punya tanaman hidroponik tapi bingung mau jualnya tiga apa busumbu. Selain bisa manfaatkan marketplace tadi, amun masih menunggu ya adanya orderan laut online, kita juga masih bisa berjualan keliling busumbu. Ini jadi langkah pemasaran produk yang paling mudah busumbu dengan kita langsung menjual ke calon pembeli, dan salah satunya berkeliling ya busumbu dari satu tempat ke tempat lain. Dan apalagi amun wayah ini busumbo belum banyak jual produk hidroponik yang dijual secara langsung ke pelanggan, karena kebanyakan masih harus pergi ke supermarket atau ke swalayan yang pore busumbo untuk mendapatkan hasil tanaman hidroponik ya. Ini dia sedikit informasi yang bisa Mbak Putri bagikan yang dikutip juga dari laman websitenya umkm.kompas.com.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Karena Nasional Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat khususnya melalui pasar-pasar rakyat. Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara atau BUMN pangan, yaitu Perumbulok dan ID Food. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak kita di berbagai daerah. Menurut Budi, pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng, sekaligus memastikan distribusinya berjalan lebih baik. Budi menambahkan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan, agar dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng merek lain. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
3: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
3: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: selanjutnya, kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: 24 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rompat dari Samarinda, keren dan sana, ya siang kali ini ngawannya tam segalanya, ya dengan informasi Busombo dari panggilan sidang Pengadilan Negeri Samarinda Busombo, ya radiogram yang ditujukan kepada Haji Abdul bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda hari Rabu tertanggal 24 Juni 2026 jam 1 siang dengan agenda sidang keempat. Apabila tidak hadir di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya. Sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari yang beralamat tinggal di perumahan Sempaja Lestari Indah, Blok E8, RT 13 Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian panggilan ini, radiogram yang bersifat panggilan kerandens anak. Dan kita kembali nikmati rangkaian Samarinda siang kali ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
2: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kronens Anak balik di Pro 4 RRI Samarinda. Dah kita tadi nelinga jua lagu Ambon ada Janggang Gunona ya. Ini lagu terbaru jua Bu Sumbo di Pro 4 ya. Sambil ngalanya tanggalannya makan siang, Bu Putri informasikan kabar Bu Sumbo. Kali ini dari Kementerian Pertanian yang menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan juga penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produk beras ini tetap terjaga sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton di tahun ini ya Bu Sombo. Dari Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Cuaca Irigasi Pertanian Kementan Dani Kartina sudah mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai pada tahun 2025 melalui berbagai strategi. Jadi mulai dari intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada Bu Sumbo sampai dengan perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi. Nah, dan kabarnya Bu Sumbo Sida ini menyebutkan ancaman fenomena El Nino dan juga kekeringan diprediksi melanda sejumlah wilayah pertanian nasional. Oleh karena itu juga salah satu fokus utama Kementan ini adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Nah, jadi berbagai program juga sudah disiapkan Bu Sumbo untuk mendukung ketersediaan air, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi tersier, terus juga pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, damparit Bu Sumbo, dan juga pengembangan sumber air alternatif. Dari program ini juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman Bu Sumbo, khususnya pada sawah tada hujan ya, yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun Bu Sumbo. Dan melalui pembangunan sistem irigasi yang lebih baik jual, lahan tada hujan diharapkan kawah memperoleh suplai air jual secara berkelanjutan sehingga frekuensi tanam meningkat dan juga produktivitas petani itu bertambah Bu Sumbo. Nah, untuk tahun 2026 ini pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air dalam skala yang besar Bu Sumbo, meliputi pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan juga 3.000 unit pembangunan konservasi air yang akan difokuskan pada sentra-sentra produksi padi dan juga wilayah rawan kekeringan Bu Sumbo, ya, untuk menghadapi fenomena El Nino yang terjadi. Dan pada aspek antisipasi juga, pemerintah sudah memperkuat perencanaan musim tanam Bu Sumbo, mulai dari penyediaan sarana produksi serta juga pembangunan infrastruktur air. Dan strategi adaptasi ini juga dilakukan melalui penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, dan juga pengelolaan lahan yang lebih efisien Bu Sumbo. Ya, demikian kabar kali ini yang Bapak terkutip dari laman websitenya antaranews.com menjadi informasi terakhir di siang kali ini Bu Sumbo. Selain ini Bapak Putri masih akan hadir ya, kita ketemu dalam sini program Mitos dan Fakta.

tipung. Alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki

0: Sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa, ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian dan sana Perhimpunan Bank Nasional meluncurkan UMKM Center untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat naik kelas dalam berbagai lini. Menurut Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi, UMKM di Indonesia sendiri memiliki kontribusi lebih dari 60% terhadap perekonomian nasional dengan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Akan tetapi dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Bahkan sudah mengatakan pertumbuhan kredit UMKM juga sempat mengalami kontraksi sehingga menjadi perhatian Perbanas apa penyebab terlambat. Maksud kami, apa penyebab perlambatan tersebut? Kondisi ini perlu disikapi oleh Perbanas dengan terus mendorong para pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan atau kredit dari perbankan untuk meningkatkan usaha mereka. Heri menambahkan, ketika UMKM mengajukan kredit persetujuannya juga tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu didorong bersama adalah meningkatkan bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Atas dasar itulah, SIDA mengatakan Perbanas membentuk UMKM Center sebagai platform kolaborasi untuk membantu UMKM naik kelas melalui penguatan kapasitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, perluasan akses pasar, dan akselerasi digitalisasi usaha. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kron dan Sanak, siang kali ini sampai di Metos Fakta. Kali ini Mbak Putri mau ajak Etam Kelanya cari tahu soal kacang ya, yang harusnya kita tahu Bu Sombo ya, karena Metos Fakta tentang kacang ini selalu menarik ya untuk menjadi pembahasan setiap orang. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan amun kacang ini merupakan sumber protein nabati yang baik, tapi ini jarang jua ada yang menganggap kacang ini adalah pemicu jerawat. Ada yang menganggap jua kacang itu pemicu asam urat, Bu Sombo ya. Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan cari tahu mitos fakta di balik itu semua, Bu Sombo. Ya, jadi katanya nih ya, yang pertama, salah satu gangguan psikologis Bu Sombo yang cukup memengaruhi kesehatan mental adalah depresi ya. Kabarnya nih, kacang itu bisa mencegah depresi. Mitos atau fakta? Nah, jawabannya adalah fakta, Bu Sombo. Jadi kacang tanah itu punya zat namanya endorfin yang bisa meningkatkan mood bahagia seseorang. Jadi bisa mengkonsumsi kacang, Bu Sombo, justru bisa menurunkan resiko depresi. Makanya biasanya coklat dicampur sama kacang, Bu Sombo. Ya, tapi jarang sih kacang tanah ya. Tapi biasanya ada tuh merek tertentu yang menggunakan kacang tanah dicampur dengan coklat, Bu Sombo, karena ini untuk mencegah yang namanya depresi, untuk meningkatkan mood bahagia orang, Bu Sombo ya. Nanti kita lanjutkan lagi mitos fakta di balik kacang, Bu Sombo, yang harus teman-teman tahu. Kita nikmati kembali lagu-lagu pop daerah Nusantara.
4: Datang surat

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gue asik nih.
2: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat RRI Samarinda, Karawan dan Sanak, Ngawane Tom Sigalanya, dan kembali kami sampaikan informasi penting berupa panggilan sidang masih dari Pengadilan Negeri Samarinda, Busumbo. Ditujukan kepada saudara Muhammad Ramli yang bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tercatat pada hari Rabu 24 Juni 2026 jam 1 siang untuk agenda sidang keempat. Apabila tidak hadir di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya. Sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Blok E8 RT13 Sempaja Timur, Samarinda Utara. Demikian informasi kali ini yang masih bersifat panggilan, dan kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Siang Busombo masih di Mitos dan Fakta.

Perempat dari Samarinda, keren dan sanak. Iya, mitos fakta masih dengan seputaran kacang, Bu Sombo. Iya, katanya nih, ya, kacang itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, faktanya kacang ini kan merupakan tumbuhan alami yang mengandung zat-zat pemicu kolesterol ya, Bu Sombo. Dan sebaliknya, kandungan lemak endi jenuh dan juga antioksidan yang ada dalam kacang tanah itu bisa menurunkan kolesterol jahat pada tubuh, Bu Sombo. Jadi untuk memperoleh manfaatnya secara maksimal, bisa hindari mengolah kacang dengan cara digoreng. Kenapa? Karena akan memancing lemak jenuh itu meningkat tinggi, Bu Sombo. Jadi karena itulah kenapa kacang mayasi biasa dibuat dengan cara di oven, bukan digoreng, Bu Sombo. Karena digoreng itu kan meresap minyak ya. Nah itu tuh di situ poinnya, Bu Sombo, kenapa jadi memicu kolesterol tinggi. Nah terus juga kacang tanah ini, faktanya, Bu Sombo, sudah dibenarkan juga oleh beberapa ahli kesehatan dunia bisa menstabilkan gula darah. Jadi dalam kacang tanah itu ada kandungan zat mangannya ya, yang kawa menyerap lemak berlebih pada darah kita galanya. Nah, jadi saat penyerapan dilakukan secara optimal, kadar gula darah kita di dalam tubuh ini, Bu Sombo, bisa menurun. Jadi dengan banyak makan kacang tanah, gula darah jauh lebih stabil, Bu Sombo. Tapi dengan catatan kacang tanahnya di oven ya, jangan ada minyaknya, Bu Sombo. Jangan yang biasa kita lihat kacang tanah yang digoreng sekulit-kulitnya baru kasih garam, sedap memang tuh, Bu Sombo. Yo, tapi ternyata itulah pemicu kenapa tangan kita jadi kram, kolesterol naik, Bu Sombo. Yo, amun kita ganti coba dengan di oven, nah boleh tuh, Bu Sombo, sesekali ya. Dan mitos fakta paling populer juga, Bu Sombo, kacang ini bisa menimbulkan jerawat. Nah, jadi makan kacang itu, Bu Sombo, sebenarnya dia akan menimbulkan jerawat. Malah sebaliknya, karena kacang ada kandungan vitamin E yang tinggi dan itu baik untuk kesehatan kulit, Bu Sombo. Hasil dari riset American Academy of Dermatology juga menunjukkan amun penyebab jerawat itu adalah konsumsi yang terlalu banyak ya, dan makanan yang mengandung kadar gula tinggi, Bu Sombo. Jadi bukan karena si kacang terus tiba-tiba jerawat, padahal kandungan kacang tuh baik tuh, Bu Sombo. Dan kenapa? Karena gula di dalam kacang tadi tuh ya, gula itu dapat meningkatkan kadar insulin kita ya, Bu Sombo, di dalam darah. Dan di mana hal itu memicu produksi hormon androgen kita, Bu Sombo, ya, yang membuat kulit ini jadi berminyak, jadi mudah berjerawat. Apalagi di luar kita berkegiatan, polusi udara kita ndak tahu, Bu Sombo, ya, ndak kau melihat debu nempel lah di muka, pulang langsung guring di becuci muka dengan sabun, Bu Sombo. Yo, nah itu jadi pemicunya, ternyata bukan malah dari kacang yang kita konsumsi, Bu Sombo. Tuh, jadi jangan sampai salah sangka lagi ya. Terus menariknya juga di mitos fakta kacang kali ini, ada yang beranggapan bisa menurunkan resiko kanker, Bu Sombo. Nah, jadi kacang tanah itu kan ada kandungan antioksidannya ya, yang mampu membasmi zat asing di dalam tubuh kita. Salah satunya sel kanker yang membahayakan kesehatan tubuh. Dan ini salah satu manfaat kacang tanah sebenarnya, Bu Sombo, yang bisa menurunkan resiko terkenanya penyakit kanker, terutama kanker pada bagian perut, Bu Sombo. Tapi itu balik lagi ya, dengan cara mengolah kacang tanah yang baik dan benar, Bu Sombo. Jadi tidak menggunakan minyak, melainkan di oven ya. Memang lumayan mahal ya, Bu Sombo, kalau cari kacang tanah yang di oven, tapi ndak apa-apa demi kesehatan ya. Atau kita bisa sangrai aja, ndak apa-apa, Bu Sombo, yo.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Karawang dan Sanak, ya, berikut kami informasikan berupa panggilan relaas dari Pengadilan Agama Samarinda Busu Ombo ditujukan kepada saudara Wahyu bin Hamid alias Abdul Hamid yang bertempat dan tinggal lahir di Sungai Maryam 15 Juli 1987 dengan agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dengan pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu berada di Jalan Kemuning Gang Sukaramai RT4 nomor 30 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kuncang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, diinformasikan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, beralamat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat Busumbo antara Rinawati binti Asnan sebagai penggugat melawan Wahyu bin Hamid alias Abdul Hamid sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian informasi kali ini, Kroan dan Sanak, ya, perlu disampaikan melalui media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian Anda.

Perempat RRI Samarinda, keren dan sana. Lanjut lagi dengan mitos fakta di balik kacang. Waduh, di balik kacang. Jadi Bu Sombo, kacang yang etam gilanya konsumsi itu ya bukan menimbulkan jerawat, melainkan karena hormon, terus juga karena polusi udara yang ada di luar. Habis kegiatan kita di cuci muka tuh Bu Sombo, itu adalah penyebabnya. Karena kacang itu menjadi penyebab timbulnya jerawat karena ada kandungan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit Bu Sombo. Nah terus juga kacang tanah itu punya kandungan protein yang cukup tinggi Bu Sombo ya. Jadi memang kalau memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dengan cepat dan mampu menjaga sistem metabolisme tubuh etam segalanya Bu Sombo. Makanya banyak menu-menu diet gitu ya untuk menurunkan badan juga Bu Sombo, biasanya ada pilihan kacang-kacangannya tuh di dalamnya ya, karena itu tadi zat-zatnya dan juga kandungan baik yang ada dalam kacang tanah Bu Sombo. Tapi dengan catatan kacang tanahnya itu diolah dengan cara di oven atau dipanggang gitu Bu Sombo yo.

melindungi tingkat vitamin A dan C di dalam tubuh kita, terus juga mengatur nafsu makan kita, busumbo ya. Selain itu juga terdapat 72 gram lemak atau bisa dikatakan sebesar 110% dari kebutuhan harian. Jadi kacang ini bisa menjadi sumber energi selain karbohidrat, busumbo. Tapi kita harus tetap konsumsi karbohidrat sebagaimana mestinya ya, dengan umbi-umbian, kentang ya, busumbo atau juga nasi, tapi porsinya yang lebih sedikit. Nah, itu dia informasi kali ini mengenai mitos fakta dari si kacang busombo yang selalu menjadi pembahasan menarik ya. Padahal kacang itu tidak ada yang salah ya, karena manfaatnya juga banyak, vitaminnya juga berlimpah busombo. Yang segala informasi tadi Bu Putri kutip dari laman websitenya manohara_asri.com ya, menjadi informasi penutup ya di mitos fakta kali ini. Dan setelah ini kita akan bergabungan bersama dengan Pro4 Jakarta, Bu Sombo ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara. Dan hari ini spesial bersama dengan RRI Bandar Lampung. Dan dalam rangkaian Samarinda Merian Kendi akan ada Mbok Ira ngawani kita segalanya Bu Sombo. Kita nikmati satu lagu terakhir. Kali ini kita ketemu sama lagu Bugis.

Abang Paul, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surau Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pere besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pengawal Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita dan ini dan kita sudah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak, tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Tidak ada narasi.
1: Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
1: sehat. Sehat, siap.
3: Siap banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 021-350-4510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang. Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi, banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan, contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya. Jago kayaknya nih. Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
1: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang, ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh Bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya.
1: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
1: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
1: Betul.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh Bang. Yang pertama adalah permainan
2: Bang Jo, ada permainannya ini ya.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini enggak nih Bang, Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang. Ada
2: congklak nih Bang Jo. Kita mau tahu congklak nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu enggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera Bang ya. Tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini? Apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya, agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Om Pimpa laihum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak Bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu home itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang home itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
1: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang dia dapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom, ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan nantinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasannya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada. di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana Bang. Tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah Abang, atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita Bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus Bang.
2: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada, ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu.
2: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor Bang itu Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa?
3: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri. Kita sebagai
2: orang tua ya.
3: Iya, kita sebagai orang tua sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh Nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu
2: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul itu Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu
3: ya.
2: Kayak tadi kan artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
3: betul,
2: dan semuanya kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali.
2: Jadi Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu,
3: betul banget, sepakat Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak Bang,
2: belum yang lain. Belum yang engrang gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
3: filosofinya?
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Oh, kok bisa menegrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa menegrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan? Selesai. Gitu ke masyarakat ya kan.
3: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Kita membangun.
3: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
3: Bambu ya, Bang ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Kira masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi, pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul, Bang ya? Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah. Ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu, kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia di Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua, tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan punya filosofi. Baik, Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya, di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung, masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Cikuria.
1: Cikun, Cikuria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak dobel. Nah,
3: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari aku. Ya, kan? Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak mengalami. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlu Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap.
3: Bapaknya, Cikgu, Cik. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
2: Panggilnya nah, Pak Fadlu ya? Abang aja Bu,
3: Abang Azul atau Bang Haman.
2: Bang Fadlu.
3: Ya. Bang Fadlu yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh? Bakal mengajar enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa, harus dong, jangan dilupakan nih. Kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017, yang saya baca. Nah, apakah di, mungkin yang pencak silat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya, kalau zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak Enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh? Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap Cikgu.
3: Itu Bang. Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cikgu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya. Yeah.
4: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlu.
1: Fadlu Rahman.
4: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
4: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya. Iya,
2: Bang.
4: Jadi Jakarta gitu. Iya. Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya.
4: Oh iya, memang kalau begini, nih, mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Okay, Cek Guria. Siap.
4: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
2: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin apa tuh? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jaja ya.
1: Iya
4: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
4: mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Ya. Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong diingatkan Bang. Nah, jadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
2: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
2: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
1: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
2: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringse itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
2: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
1: Ya,
2: tapi
1: betul.
2: Maknanya sama.
1: Maknanya sama.
2: Si bapak tadi bilang bahwasannya, saya dulu main gala asin Bang, gak tadi ya. Gala asin, waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak Sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa Gobak Sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu jedor. Pintunya masuk pintu ke belakang, back jedor kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
5: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
2: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
5: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
2: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
5: Ada nggak filosofinya itu kalau
2: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
5: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: terima lagi ya. Boleh, silakan.
5: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Abipun.
5: Iya, Bun. Ya, ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
6: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
6: Halo?
1: Iya, Bang Edo.
6: Oh, suara Bang Jo enggak kedengeran, Bang.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
5: Iya.
6: Bang Fatlu Rahman, kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
5: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
5: Nah, ini masuk. Ya.
1: Salah pencet kali di sana ya.
5: Ya iya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini lain. Dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
2: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
5: yang
2: Bang.
5: Pertama ya. Dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
5: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui ini tentang permainan itu. Mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
5: Seperti itu. Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
5: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
2: Betul, Bang.
5: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan
2: betul, betul.
5: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
2: Betul, Bang.
5: Menggunakan adat.
2: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
5: Lampung.
2: Gitu. Seperti itu, Bang.
5: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
2: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita, masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita, masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
7: Kepedulian terhadap budaya juga.
2: Betul ya. Sekali bang.
7: Dan juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
2: Betul.
7: Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaannya.
1: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
2: Faktor suka main ya.

0: kembali seharusnya ya itu kita tugas kita bersama, itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu padahal penting.
1: Oke,
0: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
2: Iya,
0: akan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi, selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4, Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke 10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasanya dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. Kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro 4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro 4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semeneraja.

Sementara untuk tata riasnya, mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi melepas pengiriman perdana biji kakao fermentasi dari Kecamatan Karangan ke Bandung, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. Pengiriman ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperluas akses pasar bagi petani kakao di daerah. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara petani, kelompok tani, pelaku UMKM dan juga berbagai pihak yang selama ini mendampingi pengembangan kakao fermentasi di Kecamatan Karangan. Menurutnya, pengiriman perdana tersebut menjadi bukti produk kakao Kutai Timur memiliki kualitas dan daya saing yang semakin baik. Ia berharap keberhasilan ini juga dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus mengembangkan komoditas unggulan berbasis kualitas. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus mendukung pengembangan sektor perkebunan melalui pembinaan peningkatan kapasitas petani hingga perluasan jaringan pemasaran. Pengiriman perdana kakao fermentasi ke Bandung diharapkan menjadi awal terbentuknya peluang kerjasama yang berkelanjutan antara petani kakao Kutai Timur dengan industri pengolahan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Karangan. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

0: Dendang Merianu waktunya hitam dangdutan. Iya keren den sana ya aduh di Miamin ini tadi padahal loh Mbok Ira pergi kantor tadi tuh cuacanya tuh cerah ya. Cerah beneh gitu. Ini dah gelap gulita kronden sana yo. Ya cuaca ini bisa dikatakan tuh sama dengan perasaan ya. Ndik kawa ditebak ya. Hari ini kita happy, siapa tahu nih ya. Setengah jam setelah itu sedih ya. Jadi cuacanya tegak tujuan yo. Tadi dah ada juga Fildan siang malam rindu ya tuh kayak orang kan lagi rindu kita nggak tahu mau siang mau malam mau hambat yo serasida sida yang rindu yo. Nah untuk ronden sana yang mau tama juga bisa gabungan di line telepon kita 0541-727-2656 atau di 736-152. WhatsApp kita juga di 0811-58-19984 Facebook Prompat RRI Samarinda dan juga live chat kita di RRI Digital. Ini dah ada yang gabungan via WhatsApp, langsung aja kita terima ya. Halo Dendang Merian, waktunya.
1: Halo Dendang Merian. Waktunya hitam dangdutan.
0: Iya, siap.
1: Alhamdulillah. Mbak Ira ya?
0: Bener, 100 busuk.
1: Alhamdulillah, semangat Mbak Ira. Aku hari ini ketemu suara Mbak Ira yang luar biasa, lawas.
0: Iya,
1: gimana? Jadi lintasan sore hari ini Mbak Ira, informasi terkini di kawasan Jalan Jakarta, Lobakung lah. Untuk cuaca ini, alhamdulillah.
0: Di sana gimana?
1: Mulai turun hujan ini Mbak Ira.
0: Oh, di sana mulai turun hujan sudah ya.
1: Iya, jadi lebih hati-hati, lebih waspada yang lagi di jalan, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4. Lebih waspada lagi karena mungkin di kawasan kota Samarinda merata ini Mbak Ira.
0: Benar.
1: Hujan ya. Jadi informasi terkini untuk di Jalan Jakarta Lobakung roda 2, roda 4 ini terpantau ramai lancar ini Mbak Ira.
0: Oke, siap.
1: Meskipun kekanakan sudah bulik sekolah semua nih. Sambil kita menggoreng tela-tela.
0: Mantap lah itu, betul.
1: Jadi sambil menunggu dulu ini.
0: Lagu apa ini? Lagu ini,
1: ini ada
0: rasa kriwil, apa rasa balado ada, kayaknya ya.
1: Ada ayam kriwil, ada ayam tuh. Bakso.
0: Boleh deh Busu, lanjut aja dah.
1: Iya Mbak Ira, kembali pada Dendang Merian.
0: Oke siap, makasih Busu.
1: Lagunya apa ini Mbak Ira?
0: Lagunya ada curiga sebuah nama, jangan ada mantan di antara kita, tanda merah. Kurelakan dirimu pergi, Tiara. Lagi dan lagi.
1: Tiara.
0: Oke, Tiara. Oke. Siap. Iya, makasih ya Busu.
1: Jaman Mbak Ira, ya salam untuk busu-busu tua-tua di mana saja berada.
0: Siap. Oke.
1: Bom tua-tua lah. Semoga sehat seberataan, selamat beraktivitas di sore hari ini menjelang. Selamat beraktivitas siang hari menjelang sore.
0: Oke, makasih.
1: Makasih Mbak Ira.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sulaiman ya. Tuh ada customer-nya tuh ya. Customer. Halo, Dendang Merian.
2: Waktunya hitam dangdang dangdutan.
0: Iya, siap. Gimana kabar Bu Su?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bu Su.
2: Hujan di sana tadi
0: di
2: pagi.
0: Di sini aduh, di sini gelap beneh nih.
2: Tadi pagi enggak ada hujan ya?
0: Kalau tadi pagi dia ada aman aja cuaca di sini hambat. Ini baru hujan nih, mau hujan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau di Jambi subuh tadi cepat hujan. Hujan deras sekali hingga sampai pagi jam 6.
0: Iya. Oke. Lagu apa ini Bu Samza? Tiba-tiba ada kilat nih Bu Su.
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ini ada Tiara, curiga sebuah nama. Jangan ada mantan di antara kita. Tanda merah, kurelakan dirimu pergi lagi dan lagi. Kamu. Alon-alon wae, zikir cinta, rembulan. Aku terpikat dirimu, kilau. Hati ini selalu milikmu. Sama Terbuai Asmara, yang mana nih?
2: Terbuai Asmara dari siapa ya?
0: Terbuai Asmara dari Aulia.
2: Ya, Terbuai Asmara dari Aulia.
0: Aulia DA ya.
2: Iya.
0: Siap. Sapa siapa ini, Busu?
2: Sapanya pertama kali tentunya Mbak Ira ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: dilancar dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Iya, siap.
2: Semua pen perempat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai G.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore untuk Nyandaira, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Suhamzah ya, yang ada di Jambi sudah gabungan ya. Dan aduh, ini agak takut-takut nih ya, agak ada kilat-kilat dikit gitu ya di Miamin. Oke deh, soalnya gelap, cuaca ini gelap benih nih keronden sana yo. Langitnya tuh amun dikatakan atau diibaratkan tuh ndak turun runtuh gitu ya. Langsung kita terima telepon. Halo, Dendang Merian, waktunya. Okay. Siap. Apa kabar Ari?
3: Baik.
0: Oke, gimana Ari? Di situ mendung juga Kak Ari?
3: Iya.
0: Iya, sama nih Ari ya, mendung juga. Gimana nih Ari? Lagu apa ini dari 1 sampai 10 atau 10 sampai 17?
3: 1.
0: Oh, nomor 1. Nomor 1 itu Curiga ya.
3: Iya.
0: Oke, siapa siapa ini Ari?
3: Tom yang mau.
0: Iya. Oke, siap. Itu aja, Ari.
3: Itu aja.
0: Oke, makasih, Ari.
3: Ya.
0: Ada Ari juga nih yang gabungan di Juanda ya. Kita terima lagi telepon nih. Halo, Dendang Merian, waktunya.
3: Merian. Dendang besar.
0: Oh iya, apa kabar kita, Busu?
3: Hujan.
0: Hujan enggak di sana?
3: Iya, hujan.
0: Kuluk. Jangan keluar rumah ya, Busu Kutai ya.
3: Iya.
0: Lagunya ini ada Tiara, Terboy Asmara, Curiga, Sebuah Nama, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Tanda Merah, Ku Relakan Dirimu Pergi, Lagi dan Lagi, Kamu, Zikir Cinta, Saat Bersamamu, Alon-Alon Wae. Yang mana?
3: Sebuah nama ya.
0: Yang pertama, Tiara.
3: Sebuah Nama.
0: Oh, Sebuah Nama. Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Iya. Siapa lagi?
3: Hujan.
0: Hujan di sana ya, Busu.
3: Hujan. Pengajian.
0: Oke.
3: Aku itu aja.
0: Oke, okay, siap, laksanakan. Makasih ya, Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Kutai di Mangkurawang sudah gabungan juga yo. Nah, untuk ronden sana ya, Motama juga masih ditunggu kebersamanya ya, karena bersama kita juga masih panjang benih nih ya, sampai merapat di jam 17. Kalau gitu kita ketemu dulu sama Tiara dari Angga dan Zahra Lida.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
2: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
1: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
2: Lah emangnya bisa kenapa?
1: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
2: Ah gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
1: Nah itu dia, gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Dendang Merian, waktu

Keruan Densana Perempat RRI Samarinda. Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya di Dendang Merian. Nah, untuk Keruan Densana yang mau tamat juga ditunggu kebersamaannya, bisa di WhatsApp kami ataupun telepon ya di 0541-727-2656 atau di 736-152. Nah, untuk lagu-lagunya juga sudah ada beberapa yang kami putarkan untuk etam galanya juga ya. Dan Keruan Densana di Amiamin, ini lagi diguyur hujan ya, tegak apa nih di odah kita, karena tadi sebagian juga sudah ada yang diguyur hujan juga ya. Oke deh Keruan Densana, sambil nantikan yang lainnya gabungan, kita ketemu dulu sama lagu dangdut berikutnya, ada Tanda Merah.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

0: menggunakan produk-produk kecantikan tertentu untuk mempercantik dan menyempurnakan penampilan kita. Contohnya seperti hairspray dan parfum. Namun, tahukah Anda bahwa produk kecantikan yang mengandung aerosol ternyata berbahaya bagi diri kita dan bagi lapisan ozon? Semakin sering kita memakai hairspray atau parfum yang mengandung aerosol, semakin menipis pula lapisan ozon dan semakin memicu pemanasan global. Mari selamatkan bumi dari pemanasan global dengan tidak menggunakan hairspray atau parfum yang mengandung aerosol. Dalam keseharian, terkadang kita menggunakan produk-produk kecantikan tertentu.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Di Perempat RRI Samarinda masih di dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dang dutan. Kita terima dulu telepon nih, dah ada yang gabungan. Halo, halo dendang Merian. Waalaikumsalam.
1: Dendang Merian,
0: dang. Iya, pokoknya dang dang aja sampai empayo, pupus. Iya, gimana apa kabarnya? Baik aja nih. Tegak apa nih kita nih, busu, sehat aja kak?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggak jualan lagi sih.
0: Kenapa?
1: Nggak jualan cucuk lagi.
0: Ampi dah. Banyak pitis dah tegaknya tuh acil tuh. Sampai-sampai si Dan mau lagi berjualan.
1: Iya.
0: Siap. Untuk lagunya ini agak ada trouble sedikit nih busu, umpatan aja yo.
1: Umpatan aja dah.
0: Siap.
1: Umpatan gelenya.
0: Iya. Gimana? Salamnya,
1: salamnya anu Su Abdul Rahim, Su Amja,
0: iya,
1: Mbok Yuli, Mbok Mendrika, Mbok Reni, segala jenisnya Mbok.
0: Oke, di sana tegak apa? Hujan kah busu?
1: Mendung bu, belum hujan lagi.
0: Iyalah kalau itu.
1: Dan Mbok Ira mudah sehat, Mbok akan rezekinya yo.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Julak Iis di M Said. Halo, dendang Merian, waktunya.
2: Waktunya tamdang dutan.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tetap kencang, Bu.
0: Mantap itu. Hujan kah di sana?
2: Ya.
0: Hujan enggak busu?
2: Hujan lebat, enggak olahraga sebenarnya ini tadi cuman hujan kayak ini bisa
0: ada
2: Islam Center tuh nembok belah Bali kok.
0: Jadi ini hujannya di sana yo.
2: Iya, itu hujan boy.
0: Siap.
2: Lagunya sebuah nama tadi ada kah?
0: Tegaknya lagu ini ada trouble sedikit nih busu. Jadi belum bisa lagi nih. Tadi
2: pengaruh memang hujan.
0: Iya, benar. Paham aja busu.
2: Buntur boy.
0: Iya.
2: Mana ada yang dibaiki?
0: Itu sudah.
2: Hujannya lebat.
0: Iya, berkilat lagi busu.
2: Ya?
0: Berkilat?
2: Oh, iya. Pokoknya matikan aja pemancar, bahaya kok.
0: Iya, makanya itu.
2: Walaupun ada penangkap petirnya, bisa 30 kapar hari itu loh.
0: Iya, benar. Boyra juga ketaus. Pernah.
2: Ya?
0: Boyra juga pernah.
2: Pernah ya?
0: Iya,
2: terkejut. Ketaus, kuku semua.
0: Iya.
2: Peker.
0: Apa itu, lagi itu
2: sudah. Sayangnya boy kalau sudah. Hujan tuh diberanin jawat-jawat HP itu, Mbok.
0: Bener.
2: Takutnya, hujan, Bang.
0: Dia nyambung lepasi gitu, nada apa alirannya, busu, yo.
2: Alirannya,
0: Mbok. Yang penting bukan lagi aliran sesat, busu.
2: Iyalah. Banyak aliran sesat, Mbok. Saya tahu, Samarinda tuh, Mbok. Kajian-kajian sesat, Mbok. Yang disembahyang lagi, sudah.
0: Siap.
2: Sembahyangnya Tuhan yang sembahyang. Kepala kita bisa sembahyang lagi, wah. Sampai ilmu, sudah.
0: Oke.
2: Iya, dan Mbok.
0: Siap, makasih busu. Iya.
2: Kayaknya pakai sa bola, Mbok. Aja tuh pakai sa bola.
0: Iya, empai aja kita pakai sa lagi busu.
2: Di ini nah, Mbok.
0: Apa itu?
2: Saya tunggu tuh semifinalnya di RRI, Mbok.
0: Tunggu ya, busu.
2: Iya, tem bertemuan situ, Mbok. Jangan bertemuan di liudar aja.
0: Siap, amun di guring.
2: Cuma matumi tebal, Mbok.
0: Amun di guring.
2: Iya, saya mulai kalau sudah bola senang bujur di Perempat tuh.
0: Iya, siap.
2: Kita ke Bali karena banyak anu apa namanya? Makanan situ ya nih, Mbok. Itu dia hari ini pokoknya pitis jadi ke Bali itu yang bikin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada busu Mamat tadi ya. Kita terima dulu ya telepon di WhatsApp nih. Tulak tadi juga. Halo. Dendang Merian.
1: Waktunya teman dendutan.
0: Iya, apa kabar busua?
1: Yuk. Baik aja.
0: Iya, gimana busu Wahyu di sana hujan juga kah?
1: Iya, sama mahaju.
0: Hujan juga. Sama mahayo. Pokoknya busu Wahyu, Wahyu jangan sampai keluar takut hanyut busu.
1: Iya, aku ngapung, Bu.
0: Ngapung, ngambang.
1: Tidak balon.
0: Iya, aduh.
1: Aduh.
0: Okay.
1: Ini dia momen juga hujan ya.
0: Iya. Siap. Lagu di tadi... papa ya busu ya.
1: Hah?
0: Lagunya di kawo milih di papa dulu ya.
1: Di papa, Bu.
0: Biasalah ada trouble nih busu.
1: Ya gitulah.
0: Gitulah. Jadi lagunya dinikmati aja nih ya.
3: Iya, enggak tahu kenapa RRI Pompat nih kenapa kok paling rentan sudah kalau sudah
0: kayak gini. Padahal isinya tuh orangnya muda-muda semua loh, Busu.
3: Iya, muda-muda.
0: Kenapa ya isinya rentan gitu?
3: Orangnya baik-baik lagi kan.
0: Makanya. Padahal muda-muda Mbok Ira aja masih 17 tahun, ya kan?
3: Oh, mak lah. 17 tahun.
0: Ya. Iya, Busu Pendi 15. SMP udah ke SMP udah siaran.
3: Mbok Putri. Mbok Putri berapa?
0: Mbok Putri 6 tahun.
3: Terlalu kan halus disuruh.
0: Iya, diboleh eksploitasi anak. Itulah. Iya, bercanda Busu ya.
3: Iya, bercanda. Takut Mbok Putri kalau baper jangan
0: leh. Iya, tahu-tahu main datang siaran lagi di Tama.
3: Iya, kalinya gara-gara di tabahi 6 tahun.
0: Siap, sapanya siapa nih Busu?
3: Sapanya segalanya aja, Mbok.
0: Oke, siap.
3: Sehat selalu. Selamat menikmati cuaca hujannya aja.
0: Iya, makasih.
3: Untuk Mbok Iranya, matulah saja. Sehat selalu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Wahyu ya. Kita terima lagi telepon ya. Halo, Dendang Merian. Waktunya, Etam.
4: Waktunya Etam, Dendang Dutan.
0: Apa kabar kita, Busu?
4: Kabarnya baik, sehat afiat, Mbak Ira.
0: Alhamdulillah, Busu. Hujan kah di sana?
4: Mulai ini angin deras, Mbak Ira.
0: Hati-hati kita, Busu. Ampun angin deras, takut te bawa angin kita.
4: Serondeng si buah, serondeng si buah kenari.
0: Cakep.
4: Balikan serondeng dari gigit jari.
0: Ayy, sakit benar.
4: Serondeng si buah, serondeng.
0: Serondeng dari kelapa.
4: Ah, nyaman kan? Lagunya enggak bisa diputar enggak apa-apa.
0: Ikutin aja lagunya ya, pilihannya Mbok Ira nih.
4: Empatnya aja sudah.
0: Bandin aja.
4: Serondeng si buah nangka ya.
0: Cakep.
4: Kan?
0: Cakep.
4: Banyakan berunding jenaka.
0: Iya. Sudah.
4: Jawabnya buat Bu Selamat, Bu Sedo,
0: yeah.
4: Bu Penjani. Sore kan waktunya panjang, baik.
0: Yeah.
4: Iya. Angin deras ini kencang.
0: Iya, yeah, hati-hati ya, Busul.
4: Nah, hujannya belum tapi anginnya biasanya angin deras hujannya diada itu, baik ya.
0: Cuma angin maha yo.
4: Angin maha itu. Salam ya. Dari ya, buat momennya dari asap aja teh buat kutukan. Semoga sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Misran Muara Kaman. Kita terima lagi telepon di WhatsApp nih ya. Ada yang gabungan langsung aja. Halo, Dendang Merian.
5: Waktunya hitam dang dang hitam. Assalamualaikum Mbok Ira.
0: Iya, waalaikumsalam Mbok. Mbok Reni.
5: Apa Mbok?
0: Main kreken. Yuk.
5: Yuk main hujan. Ini baju Mbok.
0: Hujan gak di sana toh? Gimana nih?
5: Lebat dua kali. Ini sama kakak itu.
0: Banjir kah situ?
5: Jalanannya.
0: Oh, jalanannya. Anu air lewat biasa itu ya, hujan anu kan.
5: Mudahan aja lewat aja, Mbok.
0: Iya lah, mudahan lah, amin.
5: Lagunya umpatan aja.
0: Iya, siap. Apa lagi?
5: Mbok Ira, semoga sana hujan kan, Mbok?
0: Ah, malas.
5: Hujan di sana kan, Mbok?
0: Oh, di sini mana ya? Iya, hujan juga.
5: Iya. Semoga sehat selalu ya, Mbok.
0: Iya, amin.
5: Hati-hati. Ya, Mbok. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Makasih, Mbok Reni. Kamu. Oke deh, kerondeng sana. Kita ketemu dulu sama lagu lainnya ya. Kita ketemu sama, ada penelpon ya. Dah, terima dulu penelpon ya. Sudah susah payah Tama ya. Halo, Dendang Merian.
2: Merian, Busu Kutai nih.
0: Oh, Busu Kutai. Iya, kenapa Busu?
2: Maksudnya suara Dendang.
0: Kenapa?
2: Lagu Dendang.
0: Lagu?
2: Lagu Dendang.
0: Sudah, tadi di awal sudah diputer.
2: Iya, hujan.
0: Makanya sini juga hujan. Iya.
2: Iya.
0: Oke deh. Itu aja Busu. Iya, makasih ya. Yeah. Iya, ada Bu Sukuta ini yang gabungan ya. Kita ketemu dulu sama lagu Cita-Cita.

tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Kronden sana nih terasa yo para jam 17 dan makasih yang udah setia dengarkan Prompat ya sampai wayah nih. Amun tegak tuh makasih banyak untuk Kronden sana galanya. Mohon maaf ya lagu-lagunya mungkin ada beberapa yang dikawal request ya Kronden sana karena ada sesuatu hal juga. Kalau gitu setelah ini ada informasi lainnya di Janur ya. Kalau gitu tetap bersama kami Prompat RRI Samarinda.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan musik di ruang publik untuk kepentingan komersial diwajibkan mengurus lisensi dan membayar royalti. Ketentuan ini berlaku bagi berbagai sektor usaha yang menggunakan musik sebagai bagian dari layanan.

0: kepada konsumen, mulai dari hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan hingga penyelenggara pertunjukan. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Aji Mirza Hakim mengatakan, kewajiban ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurusan lisensi dilakukan melalui LMKN sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola royalti musik secara nasional. Mirza juga menjelaskan, ruang publik yang bersifat komersial mencakup berbagai tempat yang memanfaatkan musik untuk mendukung kegiatan usaha. Di antaranya restoran, hotel, bioskop, sarana transportasi seperti bus dan pesawat udara, pusat rekreasi, pusat kebugaran, hingga kawasan perdagangan dan perkantoran. Menurutnya, setiap penggunaan lagu dan musik yang memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha akan menimbulkan hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Karena itu, pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan sekaligus pemenuhan hak yang telah diatur oleh negara. Melalui sosialisasi ini, LMKN berharap pelaku usaha semakin memahami mekanisme perizinan pembayaran royalti serta pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urop. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
2: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas sawak mun tegak tuh yo.
3: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Ensiklopedia Budaya

Kronden Sana Propat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam ya, selamat berian aja Kronden Sana. Untuk informasi di Miamin wayah ini sudah berhenti hujannya Kronden Sana ya. Semangat untuk Kronden Sana yang mungkin wayah ini lagi dalam perjalanan mulang ya. Nah, mungkin ada beberapa juga titik ruas jalan yang mungkin tergenang air, jadi hati-hati aja untuk Kronden Sana yang dalam perjalanan. Kali ini Janur ya, Mbak Ira hadirkan Jelajah Nusantara untuk Etam Galanya. Dan kebetulan Kronden Sana ya, kali ini itu Mbak Ira mau ajak kemana ya? Mau tahu enggak? Pasti mau lah ya. Ya, jadi hari ini Mbak Ira mau ajak Kronden Sana jalan-jalan ke Bukit Tinggi, karena di Bukit Tinggi itu Kronden Sana ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi gitu yo. Nah, jadi untuk Kronden Sana yang ingin berwisata sejarah bisa nih Kronden Sana ya ke Bukit Tinggi, karena ternyata Bukit Tinggi ini adalah tempat kelahiran daripada Bung Hatta. Oke deh Kronden Sana, nanti Mbak Ira hadirkan ya segala informasinya untuk Etam Galanya yo. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

sudah menjadi hal lumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Ronden sana ketika ke Bukit Tinggi, Ronden sana pastikan etam mengunjungi tempat wisata bersejarah yo. Dan di sana itu Ronden sana ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi, apalagi ya di Bukit Tinggi itu terkenal dengan jam gadangnya ya. Tapi selain itu ternyata ada juga nih tempat wisata yang bisa dijadikan tempat etam berkunjung. Contohnya kayak benteng Fort de Kock ya Ronden sana. Nah, jadi dalam sejarahnya benteng ini tuh ternyata didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Beur ya, yang akhirnya pada tahun 2002 direnovasi menjadi Taman Kota Bukit Tinggi dan Taman Burung Tropis. Kemudian Ronden sana, di sini tuh kita bisa belajar sejarah dan juga bisa bermain. Jadi Ronden sana di sini juga kita bisa melihat benda-benda bersejarah khas Minangkabau seperti tanduk kerbau, pakaian adat, dan juga peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Kemudian ada juga Museum Rumah Adat Baanjuang. Jadi lokasinya ada di kawasan Taman Margasatwa, Jalan Cindoro Mato. Nah, diketahui juga Ronden sana museum ini itu didirikan oleh Mondelar Controller pada 1 Juli 1935 yang bagian atap bangunannya itu dipola tulah ijuk pada bagian atap, kemudian kayu pada bagian dinding dan jua lantai. Museum ini Ronden sana itu menyimpan berbagai macam koleksi yang tentunya pengunjung kawa akhirnya belajar sejarah dari benda-benda tersebut. Nah, koleksi ini jua Ronden sana apa aja yang ada di sana, yaitu rumah miniatur tradisional, benda-benda adat Minangkabau, alat musik, senjata berburu hingga binatang yang jua diawetkan. Nah, kemudian Ronden sana masih ada lagi nanti dia dihadirkan informasi selengkapnya yo.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Prompat RRI Samarinda. Ya, Kronden sana Bu Ira masih ngawani etam galanya di Merian hari ini ya, dan masih seputar wisata sejarah yang ada di Bukit Tinggi. Ya, berikutnya siapa yang nggak tahu tempat wisata ini Kronden sana, karena juga Mbak Ira tuh sebenarnya pengen benih nih ke lokasi ini Kronden sana, cuma belum kesampaian ya. Mudahlah nanti ya, ada waktu, ada kitis ya, baru kita pergi ke sana. Ya, itu Lubang Jepang. Jadi Kronden sana di Lubang Jepang sendiri itu menjadi salah satu terowongan terpanjang di Indonesia dan Asia. Nah, kenapa Kronden sana, lokasi ini tuh juga ternyata merupakan terowongan perlindungan dan dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Panjang daripada Lubang Jepang Sorak itu mencapai 1400 meter dengan berempu 21 lorong yang dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan senjata dan ruang pertemuan. Selain itu juga di sini itu Kronden sana ada ruang mata-mata dan juga ruang penjara. Nah, ini dia nih yang Mbok Ira mau kunjungi Kronden sana amun pergi ke Bukit Tinggi ya. Ya, kemudian berikutnya selain itu ada lagi nih Mbok Ira yang mau kunjungi, yaitu rumah daripada Bung Hatta, rumah kelahiran Sida ya. Jadi terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, dan ini tuh dekatan dengan ikon kebanggaan Kota Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Nah, di dalam rumah ini Kronden sana kita kawal melihat kereta bugi, kamar bujang, ada dokumentasi dan juga informasi keluarga daripada Bung Hatta. Nah, kalau masuk ke sini ternyata Kronden sana itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kalau mau berkunjung ke sini itu setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itulah beberapa informasi tempat wisata di Bukit Tinggi Kronden sana, dikutip dari parapuan.co ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di Merian hari ini. Bora hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk etam galanya, masih bersama di Janur Jelajah Nusantara.

Candi Borobudur menjadi nama yang tidak asing untuk masyarakat Indonesia. Bangunan peninggalan agama Buddha ini begitu terkenal hingga ke mancanegara. Sebagai peninggalan Raja Samaratungga, bangunan ini sangat megah yang membuat orang terkesima dan takjub melihatnya. Borobudur, yang juga tempat berdoa agama Buddha ini, merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Bangunan suci ini dibangun dengan hanya menyusun batu-batu menjadi candi dan memiliki keindahan yang luar biasa. Itulah salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia.

Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Iya, Kronden sana terasa hampir berapa di jam 18. Dan nanti setelah ini ada rangkaian Zona Petang hadir ke Ronde Etam Galanya. Kalau gitu Kronden sana selamat merian aja untuk Etam Galanya. Dan tetap di perempat RRI Samarinda, boleh masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
2: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
1: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
2: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
1: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
2: Maksudnya cuma tekun?
1: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
2: Tapi...
1: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual bertema kepatuhan pembayaran royalti hak cipta sebagai upaya perlindungan hak ekonomi pencipta dan pencegahan pelanggaran penggunaan lagu dan musik pada ruang publik di wilayah.

Iya. Kegiatan ini tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial di ruang publik, sekaligus mendorong perlindungan hak ekonomi pencipta serta mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus dalam sambutannya menyampaikan musik dan lagu saat ini telah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis dan pelayanan publik. Kehadiran musik di hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata maupun ruang usaha lainnya mampu menciptakan kenyamanan serta meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Namun demikian, menurutnya masih terdapat kewajiban yang kerap terlupakan, yaitu penghormatan terhadap hak para pencipta lagu dan juga pemilik hak cipta atas karya yang digunakan secara komersial. Ia menegaskan pembayaran royalti bukanlah beban tambahan bagi pelaku usaha, melainkan bentuk penghargaan dan keadilan kepada para pencipta yang telah menghasilkan karya bernilai ekonomi. Dia juga mengajak seluruh pelaku usaha, pengelola ruang publik, instansi terkait serta para pelaku industri kreatif untuk bersama-sama membangun budaya menghormati hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual. Demikian Habar Etam, tetap di Prompat RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Kronden Sana Perompa Tereri Samarinda Zona Petang hadir Kronden Sana yo. Ya, dan Kronden Sana ada beberapa lagu-lagu islami yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar tamu galanya. Dan Kronden Sana untuk informasi di suasana petang ini di M. Yamin terpantau cukup lancar saja ya. Kemudian juga Kronden Sana yang mungkin lagi di rumah juga ya, selamat santai aja menikmati suasana di petang hari ini ya. Untuk informasi lainnya Kronden Sana ya, untuk tadi ya kan sempat diguyur hujan juga ya Kronden Sana di beberapa wilayah kota Samarinda gitu ya. Dan untuk Kronden Sana juga mungkin ada beberapa daerah yang tergenang air, hati-hati aja ampun bulik ya Kronden Sana, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Kemudian juga Kronden Sana ini informasi juga, tapi ini informasinya sekitar 2 jam yang lalu ya, di Jalan DI Panjaitan Kota Samarinda itu lagi digenang air, tapi mungkin udah surut ya Kronden Sana. Tadi juga ada beberapa tempat atau wilayah lainnya seperti Opsyarani, kemudian juga Wait Hasim 2 ya, ada juga di Mugerjo, Gunung Linga juga Kronden Sana ya, di Jalan Gunung Linga juga ya ada genangan air juga. Dan pastinya Kronden Sana ya, ini juga ada informasi juga tanah longsor di Gunung Parki RT 13 Lempake. Dan informasi yang Boyra bacakan tadi itu dikutip dari Instagram @kabarsamarinda. Oke deh kalau gitu Kronden Sana ya, tetap di Perompat. Dan untuk informasi, kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Aku mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Ronden Sana ya, lagu-lagu islami sudah kami hadirkan untuk etam galanya. Dan Ronden Sana untuk etam galanya juga ya, di suasana malam hari ini juga Ronden Sana Boyra punya informasi nih untuk Raden Sana terkait ada beberapa tanda kekurangan protein yang mungkin bisa dilihat tulak wajah etam yo. Jadi Raden Sana, protein ini adalah salah sebuting nutrisi penting yang berperan menjaga tubuh tetap kuat dan sehat. Jadi ini hanya mempengaruhi massa otot, kekurangan protein itu ternyata kau munculkan sejumlah perubahan fisik yang terlihat jelas pada wajah. Nah, banyak orang mengira perubahan pada wajah tegak tampak lebih lelah, kulit kering, atau munculnya kerutan lebih cepat itu hanya disebabkan oleh faktor usia, stres, ataupun penggunaan produk perawatan kulit yang kurang cocok. Nah, padahal kondisi ini juga bisa jadi sinyal bahwa tubuh kita tuh di memperoleh asupan protein yang memadai. Jadi ada tanda-tanda ya Ronden Sana yang bisa kita kenali ketika kekurangan protein gitu ya. Nah, yang paling mudah yaitu wajah yang tampak sembab atau bengkak yang dalam dunia medis disebut dengan edema. Kondisi ini terjadi karena menurunnya kadar albumin, yaitu protein dalam darah yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah. Akibatnya cairan ini kalau menumpuk di jaringan tubuh sehingga area pipi dan bawah mata itu terlihat membengkak ya. Aduh, jadi pegang pipi sama bagian mata nih Mbak Ira ya. Kemudian selain itu juga kekurangan protein juga dapat menyebabkan kulit wajah menjadi kering, mengelupas, dan juga mudah pecah-pecah. Hal ini kenapa? Karena protein ini merupakan komponen penting dalam proses regenerasi sel kulit. Jadi ketika asupan protein mencukupi, lapisan pelindung alami kulit atau skin barrier itu menjadi lebih lemah sehingga kulit kehilangan kelembapan dan lebih rentan mengalami iritasi. Tanda lainnya munculnya kerutan halus lebih cepat dari biasanya. Asupan protein yang kurang kau menghambat pembentukan kolagen karena tubuh kekurangan asam amino sebagai bahan bakunya. Dan Ronden Sana, selain itu juga rambut, alis, dan bulu mata juga dapat menjadi lebih tipis dan juga rapuh. Saat tubuh kekurangan protein, nutrisi akan diprioritaskan untuk organ-organ vital seperti jantung dan juga otak. Nah, kondisi ini membuat produksi kreatin atau prokreatin, protein pembentuk rambut, berkurang sehingga alis dan bulu mata lebih mudah rontok dan tampak menipis. Nah, untuk mencegah kekurangan protein ya, Ronden Sana dianjurkan untuk menerapkan pola makan seimbang dengan memastikan setiap porsi makanan itu mengandung sumber protein yang cukup seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, susu, tempe, tahu, kacang-kacangan gitu yo. Namun mengalami perubahan fisik yang mencurigakan, kemudian disertai gejala lain, nah ini harus konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Informasi ini dikutip tulah rri.co.id.

0: totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
6: Kronden sana diterasa ya, waktu sudah hampir merapat ya. Di jam 18.50 menit waktu Indonesia Tengah, dan cukup sampai di sini Barang Awani Etam Galanya. Nanti akan ada Bu Supendi yang menemani Kronden Sana di malam hari ini yo. Terima kasih untuk Kronden Sana, dan tetapi Pro 4 Barang masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Etam Galanya.

0: Baru bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi kita lupa dibeling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan sekolah rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran siswa baru seperti sekolah pada umumnya. Program tersebut justru menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dan miskin ekstrim. Saifullah menambahkan, hasil evaluasi selama 11 bulan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa sekolah rakyat. Mereka dinilai lebih percaya diri, disiplin, dan optimistis dalam menatap masa depan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku nebus lah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Nebus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Akhirnya Bu Supendi kembali berjumpa lagi nih kerandeng sana yo. Pada hari terakhir atau hari keenamnya Bu Supendi dalam pekan ini kerandeng sana yo. Sedari hari Sabtu Bu Supendi mengawani deng sana, dan hingga hari ini kerandeng sana sudah berjumpa di hari Kamis 18 Juni 2026 yang menandakan etam akan berjumpa kembali nih kerandeng sana dengan bulan Juli tentunya. Kerandeng sana mengawali perjumpaan Bu Supendi di malam Kamis yang malamnya terasa manis kerandeng sana ya, karena memang cuacanya juga terasa nyaman nih untuk rebahan. Jadi Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana yang telinga kami tentunya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ini Bu Supendi absen dulu ya kerandeng sana, ini daerah-daerah yang sedang telinga Bu Supendi nih pada malam hari ini. Ini tentunya Bu Supendi menyapa bagi kerandeng sana yang berada di Kota Samarinda nih, mana suaranya. Kemudian dari Kota Balikpapan, Kota Bontang, kemudian Kabupaten Mahakam Ulu, Ibu Kota Nusantara, kemudian di Penajam Pasir Utara, ada juga dari Paser, dari Kutai Kartanegara nih, dari Odah Etam nih, di Tenggarong, Mangkurawang, kemudian Kota Bangun dan sekitarnya karena di sana, kemudian dari Berau, Kutai Barat, serta Kutai Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Papua sampai Pulau Sumatera kerandeng sana, di terkecuali tentunya yang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh nih secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani deng sana pada malam hari ini di Sajian Samarinda Malam, tentu hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan kerandeng sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda, Berita Daerah dan Nusantara. Jadi tegak mana sih nih Bu Supendi informasi-informasi terkini, tentunya Bu Supendi akan menyajikan agar deng sana di tertinggal informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam kerandeng sana yo. Kerandeng sana, untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi akan menyajikan informasi terbaru, di mana pada 6 menit yang lalu ini kabar permulaan jembatan Mahakam diblokir akibat adanya demonstrasi yang terjadi di simpang jembatan Mahakam. Jadi mungkin bagi kerandeng sana yang saat ini sedang ingin berpergian ke Samarinda Kota, ini mohon maaf kerandeng sana karena memang sedang terganggu untuk aktivitas perjalanannya. Namun bila deng sana ingin menuju ke Samarinda Kota dengan selamat, dengan cepat, tentunya boleh mencari jalur alternatif yang lain seperti melalui jembatan Mahkota atau melalui jembatan Mahulu. Ataupun mungkin bisa kerandeng sana, tapi ini juga sedikit riwah nanti ya, karena kalau misalkan melalui jembatan Mahakam Kembar atau jembatan Mahakam yang lalu juga sama seperti halnya di beberapa waktu yang lalu pernah dibuka oleh pihak yang berwajib. Jadi mungkin kalau misalkan dari pihak yang berwajib juga membuka dari jalan tersebut, sepertinya juga akan riwah kerandeng sana untuk jalannya ya. Jadi memang lebih baik untuk mencari jalur alternatif yang lain, dan semoga dari pihak aparat ini bisa menertibkan agar terkendala masyarakat-masyarakat yang sedang menggunakan haknya untuk melintas di kawasan tersebut. Kemudian nih kerandeng sana, apakah masih ada info terbaru yang akan Bu Supendi sajikan? Baik, ini untuk informasi dari PLN kerandeng sana yo, di mana pada Jumat 19 Juni 2026 atau empai ini akan terjadi pemadaman listrik sementara dari jam 2 hingga jam 5 meriang. Untuk wilayah yang terdampak ini di Jalan Lempake Tepian, PDAM Gunung Lingai, Jalan Gunung Lingai, Jalan Tridharma, Griya Mukti Sejahtera, Gang Masyarakat dan sekitarnya.
Demikian Karanding Sena, informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @PLN Samarinda. Dan untuk informasi seputar Jembatan Mahakam tadi, Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @KabarSamarinda_official. Sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Karanding Sena di jam 7:33 Merian. Oh, mohon maaf, bukan Merian. Jam 7:33 malam. Ini Bu Supendi akan menyajikan 3 lagu pop daerah Nusantara, yaitu ada lagu Kado Pasolo, lagu Bugis dari Ansar, Kintih Buah Rihat dari Ling Ling Puput, lagu dari Kalimantan Tengah, serta Timun Dalam Cuko, lagu dari Palembang yang dinyanyikan oleh Iwan Steve featuring Klempang.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi

0: Keranding sanak saatnya telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
3: tolong bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya, kok.
1: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini Bu Supendi akan menyajikan informasi di mana Kementerian Pertanian atau Kementan perkuat irigasi hadapi ancaman El Nino.

Kerandeng sana Kementerian Pertanian atau Kementan ini menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino, sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau disingkat dengan LIP Kementan, Dani Gartina mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan yo kerandesna capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2025 melalui intensifikasi lahan pertanian serta perluasan areal tanam. Dalam webinar bertajuk menjaga produksi pangan saat El Nino datang, Dani menyebut ancaman kekeringan akibat El Nino diperkirakan melanda sejumlah wilayah pertanian nih kerandeng sena. Karena itulah salah satu fokus utama pemerintah adalah dengan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Berbagai program yang disiapkan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, embung, damparit, hingga pengembangan sumber air alternatif. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, terutama pada lahan sawah tada hujan. Pada 2026, ya karena di sana ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, serta 3.000 unit bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi dan wilayah rawan kekeringan. Selain pembangunan fisik kerandeng senaya, ini Kementan juga melakukan pemetaan nih kepada cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, hingga kawasan rawan kekeringan guna memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran. Strategi adaptasi dilakukan melalui penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, serta pengelolaan lahan yang lebih efisien. Sementara langkah mitigasi dilakukan melalui program asuransi pertanian, manajemen risiko produksi, serta bantuan pompa air dan infrastruktur irigasi. Sementara ada pernyataan dari PT Pupuk Indonesia Persero yang memastikan bahwa kesiapan pasokan pupuk ini guna mendukung program swasembada pangan nasional. Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia yaitu Susatyo Jati mengatakan bahwa alokasi pupuk subsidi sektor pertanian pada tahun ini karena sana telah mencapai 9,5 juta ton. Di antaranya terdapat 4,45 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk NPK, 500 ribu ton pupuk ZA, serta pupuk organik. Hingga 31 Mei 2026 kemayo karena sana realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 4 juta ton. Atau ini setara dengan 41% karena sana dari total alokasi pemerintah. Sementara per 8 Juni kemai, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,17 juta ton yang terdiri atas 836 ribu ton pupuk bersubsidi dan 338 ribu ton pupuk non-subsidi. Demikian Karandeng Senayo informasi seputar Kementan yang memperkuat irigasi hadapi ancaman El Nino, karena memang untuk El Nino ini pasti akan terjadi di setiap tahunnya ya Karandeng Sena, hanya saja memang terkadang untuk musim tersebut bisa menjadi lama, periodenya bisa jadi sangat singkat. Ini dipengaruhi juga dengan keadaan iklim Karandeng Senayo, dengan perubahan iklim saat ini. Dan tentu harapan kita bersama semoga dengan adanya dari program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah ini harus terus etam dukung. Yang penting sama-sama saling mendukung dan etam yang di bawah ini mendukung yang di atas, semoga bisa menjaga amanah yang ada di bawah ini karena desa, agar memang swasembada pangan ini sangat baik tentu apabila kalau misalkan bisa direalisasikan secara sempurna karena desa, karena memang untuk ketahanan etam sendiri. Untuk informasinya karena desa busuk yang dikutip dari laman rri.co.id. Demikian karena desa perjumpaan etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Supaya akan mengawani dengan senang dalam program Besepra, di mana nanti Kak Etam akan membahas seputar alat musik tradisional. Namun Etam telinga dulu ya, karena di sana sembari menunggu jam 8 malam ada berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Supaya disajikan untuk dengan senang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen secara resmi telah merilis data rapor pendidikan tahun 2025 untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Data ini mencakup evaluasi kualitas pendidikan dari 288.355 satuan pendidikan yang melibatkan jutaan murid dan pendidik. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan bahwa rapor pendidikan ini menjadi instrumen penting bagi sekolah maupun pemerintah daerah untuk memetakan tantangan pendidikan. Data dalam rapor pendidikan dihimpun melalui asesmen nasional atau disingkat dengan AN, survei lingkungan belajar, dan data dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Capaian kompetensi minimum murid dikategorikan berdasarkan persentase baik, yaitu di atas 75%, sedang yaitu 40% hingga 75%, dan kurang yaitu di bawah 40%. Untuk literasi, jenjang SMP mencatat hasil tertinggi dengan 76,49%, sementara tingkat SD berada di angka 65,66%. Untuk tingkat SMA dan SMK, capaian masing-masing berada di angka 72,23% dan 65,08% yang menempatkan keduanya dalam kategori sedang. Sedangkan dalam bidang numerasi, secara umum capaian numerasi di seluruh jenjang masih berada pada kategori sedang. Rinciannya yaitu SD pada 59,45%, SMP pada 70,81%, SMA 67,14%, dan SMK 60,22%.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
4: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Persepra saat ini Kerandeng Sana ya, hingga nanti merapat di jam 9 malam. Pada malam hari ini nanti Etam akan membahas seputar alat musik tradisional yang bernama talempong. Nah, kalau misalkan yang senang masih belum mengetahui talempong ini alat musik dari mana, saya Bu Supendi, alat musik talempong ya, karena di sana ini adalah alat musik tradisional dari Minangkabau. Namun sebelum Eta membahas secara jauh, sebenarnya alat musik tradisional talempong itu seperti apa dan bagaimana cara memainkannya, karena yang senang, ini Bu Supendi akan menyajikan informasi terkini di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya karena yang senang.

Pada malam hari ini karena di sana ini Bu Supendi memantau dari kawasan simpang jembatan Mahakam. Terpantau per jam 8 lewat 17 malam ini untuk masa aksi demonstrasi masih terkumpul di sana kerandeng sana yo. Tentu harapan kita bersama semoga masa aksinya bisa segera membubarkan diri kerandeng sana yo, mengingat untuk hak jalan masyarakat yang hendak melintas dari kawasan jembatan Mahakam dari arah seberang menuju ke kota ini menjadi terhambat. Pun kalau misalkan kerandeng sana dari mereka-mereka sida-sida nih sudah melakukan koordinasi, meminta permohonan dari pihak aparat atau pihak berwenang yang berwajib untuk dapat melakukan rekayasa lalu lintas sebelumnya, harapannya semoga memang bisa terjalankan dengan optimal kerandeng sana yo. Kalaupun misalkan belum, ya harapannya semoga bisa ditertibkan agar boleh untuk menyampaikan aspirasi karena bagian daripada demokrasi, tapi jangan sampai untuk memperlambat hak jalan bagi masyarakat jua yang banyak sekali aktivitas yang ingin dijalankan. Bahkan tadi Karanisna Busup ini melihat dari akun media sosial di Instagram ada seorang ojek online Karanisna yo yang terasa berat akibat adanya masa aksi demonstrasi yang sedang menutup dari jembatan Mahakam di simpangnya itu kerandeng sana yo. Dan Sida tadi Bu Sependi lihat sempat terpancing amarah karena memang Sida lagi ada aktivitas yang boleh ditinggalkan, dan Sida ini informasinya ingin membeli bensin takut kehabisan kerandeng sana yo, karena sudah memang sedikit bensinnya, ditambah lagi terjadi keramaian di kawasan tersebut sehingga memperlambat arus lalu lintas, bahkan terhambat panjang tadi karena antriannya di kawasan jembatan Mahakam yang lama karena yang sana yo.

Kemudian keranding sana, ini ada informasi seputar pemadaman listrik keranding sana ya, yang terjadi pada Empai, yaitu di jam 2 siang hingga jam 5 Marian. Selain di kawasan daerah yang sudah Bu Supa disebutkan tadi, keranding sana ya, di kawasan Lempake dan sekitarnya, ada juga ini dari kawasan Samarinda Kota, di mana untuk daerah yang terdampak yaitu di kawasan sebentar karena sana ya, ini Bu Supendi dekatkan dulu matanya ini karena kecil benar kalau dilihat dari komputer. Baik, Karanding Sana ini di kawasan Jalan Bengkuring Raya, Jalan Bengkuring Raya 1 hingga 3, 3 atau 2 nih Karanding Sana, kondisi salah 3 nih. Baik. 1 hingga 3, kemudian Jalan Labu Siam 1 sampai 6, Jalan Labu Hijau 1 sampai 8, Jalan Labu Putih 1 sampai 14, Jalan Kestela 1 sampai 11, dan intinya sekitar kawasan Bengkuring Raya Karanding Sana ya, hingga ke Jalan Wangi. Kemudian di titik selanjutnya yaitu di Jalan Pinang Seribu, Jalan Padat Karya, Jalan Subulus Salam, Jalan Bayur, Jalan Bengkuring Raya, Jalan Puspita Bengkuring, Jalan Haji Jahung Hamalah karena sana yo. Kemudian Jalan Bukit Salam, Jalan Bukit Timur, Jalan Sempajak Lestari Indah sebagian dan sekitarnya. Untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @PLNSamarinda. Serta untuk informasi banjir Karanding Sana, per malam ini ternyata masih terdapat daerah yang digenangi oleh banjir yang cukup dalam Karanding Sana. Di antaranya yaitu Jalan Batu Cermin, kemudian Lempake, kemudian di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Ini kalau Bu Sufendi melihat sih di sekitar kawasan Simpang 3 Ring Road yo Karanding Sana, kalau dari pantauan video yang telah beredar. Kemudian di Simpang 4 Sempajak pada malam hari ini juga masih digenangi oleh banjir yang cukup tinggi Karanding Sana. Demikian Karanding Sana seputar pantauan banjir pada malam hari ini Karanding Sana yang bisa dikutip akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karanding Sana sebelum Etam membahas seputar alat musik talempong, ini Etam telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Kerondeng Sanak, alat musik talempong ini adalah alat musik tradisional kebanggaan dari masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat, yang telah menjadi bagian terpisahkan dari kehidupan ada di sana. Instrumen musik yang diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-13 ini, kerondeng Sanak ini memiliki bentuk fisik bulat dan menyerupai bonang dalam gamelan Jawa, namun dengan karakteristik suara yang khas. Kalau dilihat dalam prakteknya ya, kerondeng Sanak, talempong ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik kayu dan biasanya disandingkan dengan instrumen lain seperti gendang, saluang, dan juga serunai. Alat musik ini terbagi menjadi dua jenis utama kerondeng Sanak. Ada talempong paci yang dimainkan dengan cara dipegang sambil berdiri atau berjalan, serta talempong unggan yang merupakan satu perangkat musik yang terdiri dari 6 buah talempong, gendang, dan aguang. Proses pembuatan talempong sendiri tergolong rumit kerondeng Sanak karena memang membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Perajin harus melewati serangkaian tahapan teknis dari mencetak lilin, kemudian melapisi cetakan dengan tanah, kemudian membakar cetakan hingga membentuk rongga, bahkan mengisi cetakan tersebut dengan cairan logam kuningan. Setelah logam mendingin dan cetakan dipecah, talempong kemudian disetel nadanya dan dipoles hingga mengkilap agar siap digunakan dalam berbagai acara adat maupun pertunjukan.

Demikian Koran Desana pembahasan etam seputar alat musik tradisional yang bernama talempong menjadi alat musik tradisional dari Minangkabau Koran Desana. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman detik.com. Kerandeng sana demikian yoh perjumpaan etam dalam program Besepra. Dan selepas ini kerandeng sana di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Pantas Jawa. Namun deng sana tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda. Ini Bu Supendi akan menjadikan berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk deng sana.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Memasuki masa libur sekolah pertengahan tahun ini, orang tua dihimbau untuk mengisi waktu luang anak dengan kegiatan yang menyeimbangkan aspek biologis dan psikologis. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atau UI, Dr. Diah T. Indirasari, MA, menekankan pentingnya masa istirahat setelah anak menjalani rutinitas akademis selama 1 tahun penuh. Menurut dia, orang tua dapat menerapkan sistem liburan yang terencana agar anak tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi juga mendapatkan manfaat emosional. Pada minggu pertama, untuk skema liburan yang disarankan yaitu fokus pada istirahat total, termasuk pemenuhan kebutuhan tidur dan waktu bersantai. Langkah ini krusial untuk memulihkan kondisi mental anak. Pada minggu berikutnya, yaitu fase eksplorasi, di mana fase tersebut lebih menekankan anak untuk mendorong eksplorasi minat atau mencoba hobi baru, waktu luang yang panjang merupakan kesempatan yang sangat baik bagi anak untuk mengenali potensi dan hal-hal yang mereka sukai guna meningkatkan motivasi diri. Terkait kegiatan belajar tambahan seperti les atau kursus, dia menegaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan selama tidak menjadi beban bagi anak. Ia menyarankan agar materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang menyenangkan dan tidak melulu berpatokan pada buku pelajaran sekolah. Dia juga menambahkan momen liburan sekolah adalah kesempatan berharga untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga yang kerap terkendala oleh kesibukan masing-masing selama periode sekolah aktif. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam esok pagi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Baca aku.
3: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Keran deng sana sebelum Busup Endi mengawani deng sana dalam program Pantas Jawa. Etan telinga dulu, ada rekaman drama legenda dengan judul Legenda Putri Kemarau akan Busup Endi pusingkan untuk deng sana. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang putri bernama Putri Rani, yang lebih dikenal sebagai Putri Kemarau.

0: Kemarau ini sudah sangat lama kita rasakan. Segala cara sudah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Baginda Raja. Apa sebaiknya kita memanggil peramal sakti?
0: Untuk apa kita memanggilnya?
1: Mungkin saja dia memiliki cara agar kemarau ini cepat berakhir, Baginda.
0: Jika ini tidak berhasil, bagaimana?
1: Paling tidak, kita sudah berusaha, Baginda.
0: Aku sangat sedih dan putus asa melihat rakyatku menderita seperti ini.
1: Iya, Baginda Raja. Rakyat kita sudah mulai dilanda kelaparan.
0: Kalau begitu, besok kita akan menemui peramal sakti itu. Tapi di mana dia tinggal?
1: Menurut informasi, peramal itu tinggal di hutan, Raja.
0: Kalau begitu, siapkan pasukan untuk besok.

0: Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Raja mau datang ke gubuk saya ini?
1: Rama, negeriku sedang dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, tanaman mati, ternak pun banyak yang mati. Bahkan rakyatku mulai kelaparan. Aku bingung harus berbuat apa. Tolonglah, jika kau punya petunjuk, katakanlah.
0: Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanyalah seorang peramal. Hamba tidak berani mengatakannya. Mohon ampun, Baginda.
1: Katakan saja, peramal. Jangan takut. Apapun itu, aku tidak akan menghukummu.
0: Baiklah, Baginda Raja. Baginda, apa yang hamba lihat agak sulit untuk disampaikan.
1: Katakan saja, Prama.
0: Baik. Baginda, mohon ampun. Menurut penerawangan hamba, jalan keluar dari bencana ini ada di dalam mimpi putri Baginda.
1: Apa? Mimpi putriku? Bagaimana bisa?
0: Hamba juga tidak sepenuhnya memahami, Baginda. Namun itulah yang hamba lihat. Mimpi putri Baginda bukan sekedar bunga tidur, melainkan juga sebuah petunjuk.
1: Jika memang itu petunjuk, aku akan menanyakan langsung pada putriku.
0: Semoga saja itu menjadi jalan keluar, Baginda. Mohon ampun jika ramalan hamba keliru.
1: Baiklah. Terima kasih, peramal. Aku akan segera kembali ke istana.

0: Yang sabar ya. Pasti nanti ada jalan keluarnya.
1: Oh iya nak,

0: Apa tidak salah, Ayah?
1: Itulah yang peramal sampaikan. Ayah pun ragu. Tapi, apakah akhir-akhir ini kau pernah bermimpi sesuatu yang aneh?
0: Rasanya tidak, Ayah. Namun mungkin sebaiknya kita tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkan negeri kami dari bencana ini.
1: Nak, nak, kok diam?
0: Maaf ayah, Putri hanya berdoa semoga malam ini Tuhan

0: Ada apa putriku? Kamu lari-lari seperti ini.
1: Putri bermimpi ya.
0: Mimpi? Apa yang kau lihat putriku?
1: Putri bertemu dengan ibu ya.
0: Hah? Ibumu? Apa yang ibumu katakan nak?
1: Ibu bilang kemarau di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan diri ke laut.
0: Jadi harus ada yang berkorban. Hanya itu yang disampaikan ibumu.
1: Iya ayah, hanya itu. Ayah, izinkan putri yang melakukannya.
0: Hah, putriku? Apa yang kau katakan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?
1: Putri serius, ayah. Biarlah putri yang berkorban demi keselamatan negeri ini.
0: Tidak, putriku. Kau adalah satu-satunya yang ayah miliki. Ayah tidak sanggup kehilanganmu.
1: Tidak apa-apa, ayah. Jika dengan pengorbanan putri, rakyat bisa selamat, putri rela dan ikhlas.
0: Ayah tidak sanggup, nak. Sekarang tidak usah kamu pikirkan mimpi itu ya.

0: Putriku, apa yang kau lakukan?
1: Ayah, maafkan putri atas keputusan ini. Maafkan segala kesalahan putri selama ini.
0: Tidak, putriku. Kau tidak pernah bersalah. Justru ayah yang harus meminta maaf.
1: Sekarang, ayah harus ikhlas dengan kepergian putri. Selamat tinggal, ayah.

apa aku barusan? Putriku masih hidup. Tapi tidak mungkin. Di sisi lain, aku bahagia melihat rakyatku sudah tidak dilanda kemarau. Tapi aku tetap saja sedih mengingat putriku. Apa sebaiknya aku pergi ke laut saja untuk sekedar mengobati rindu ini?

0: Adik, bukannya itu putriku? Iya, itu putriku. Aku tidak sedang bermimpi, kan?
1: Putriku, apakah itu kau?
2: Ayah!
0: Apa ini benar? Kau benar-benar putriku?
2: Iya, ayah. Putri masih hidup. Tuhan masih melindungi putri.

Majemuk Kandang Ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

dalu kagem sedulur-dulur kalkulo dateng RRI Pro Sekawan Samarinda nggih. Alhamdulillah dalu menika sampun jam pinten menika nggih? Jam 9:25. Dan tentu nggih pada malam hari ini dalu menika kulo akan mbaturi panjenengan sedanten dalam program Pantas Jawa hingga nanti merapat datang jam 10:30 malam nggih. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda, nun sewu ngapunten sak wagung nipun nggih dalu menika. Mbah Sapar informasine boten saged rawuh datang RRI Pro Sekawan Samarinda. Keranten kiambae wonten napa nggih wau wonten acara tahlilan nggih riyen wau sanjange Mbah Sapar wonten pendak pindo atau haul kali tahun kakak ipare kiap Mbah Sapar. Mugi-mugi mawon nggih kagem acara Mbah Sapar dalem menika dilancarkan mboten wonten halangan sak satu pun nggih. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan dalem menika kula akan mbaturi jenengan sedanten dalam program Pantas Jawa untuk membahas seputar Piala Dunia. Wow. Sakjane wonten tema saking Mbah Sapar menika membahas seputar Piala Dunia. Keranten mangken dalu kagem Piala Dunia wonten dari Ceko versus Afrika Selatan. Nah, mangke akan membahas seputar Ceko versus Afrika Selatan pripun ini untuk Piala Dunianya, apakah mangke akan menang, akan diraih kale Ceko nopo kale Afrika Selatan. Menika saking informasi-informasi yang telah beredar, mangke kulo akan sajikan kagem sedulur-dulur kulo datang RRI Pro Sekawan Samarinda.

Nggih, sebelum etam membahas kok etam yo. Uniko karena bahasa Kutai jadi peralihannya masih butuh waktu nggih dari bahasa Kutai sampai ke bahasa Jawa. Keranten etam malih keranten meniko kita akan membahas seputar Piala Dunia. Mangke etam akan membahasnya, namun meniko etam nelinga dulu berbagai lagu dari Jawa. Ini akan kulo putarkan lagu wonten Ayo Kerjo saking Laones Band.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Setiap budaya memiliki tradisi yang berbeda sesuai adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Salah satunya tradisi debus. Debus merupakan tradisi yang terkenal di daerah Banten, Jawa Barat. Debus sering menjadi ajang pertunjukan bagi masyarakat di Banten. Tradisi ini terbilang ekstrim, tetapi memiliki keunikan di dalamnya. Adapun pertunjukan debus, yaitu setiap anggota melakukan beberapa adegan, seperti menusuk perut dengan tombak, menyayat bagian anggota tubuh dengan golok, memakan api, memasukkan jarum kawat ke dalam lidah, hingga tembus tanpa mengeluarkan tetesan darah. Usut punya usut, ternyata tradisi debus merupakan bentuk keberanian untuk melawan penjajah

0: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yo.
1: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
4: Ayah, ibu, asal teng pergi, parang atur, matunun. Ayah, ibu, sampun, bimbing Aksa, didik, ngajari Aksa sing saya-saya, supados Aksa dados tiang becik, dados tiang ingkang ngandhap asor kalian sakabehipun pun.

0: saiki kowe wis dewasa, bakal bebrayan karo wanita pilihanmu sing tok tresnani. Ayah ibu mangestoni, muga-muga anggonmu bebrayan, anggonmu omah-omah entuk kamulyan keberkahan langgeng saklawase.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Yosika Novita Mahayu binti Imam Santosa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.

Krondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, kenalki niki yang gulung.

Sedulur-dulur kula datang RRI Prosa kawasan Marinda. Alhamdulillah ni lidahnya Mas Pendi sampun kembali malih nggih. Memang peralihan saking bahasa Kutai menuju bahasa Jawi menika harus butuh waktu, Rien.

0: Kagum sedulur-dulur telah datang RRI Plus Kawan Samarinda dalam meniko membahas seputar bal-balan Piala Dunia 2026. Dalam meniko rencananya wonten pertandingan saking Republik Ceko versus Afrika Selatan jam 12 malam mangkengge. Dados acara dalam meniko akan berlangsung di Atlanta Stadium. Dan laga match day engkang nomor kalih meniko saking grup A menjadi momen engkang paling penting kagem kedua tim setelah sami-sami mengalami kekalahan pada pertandingan pembuka. Republik Ceko sadereng nggih meniko takluk dengan poin setunggal lan kalih dari Korea Selatan. Sementara Afrika Selatan kalah dengan poin 0 lan kalih dari Meksiko. Pertemuan menika tercatat nggih sebagai duel engkang pertama antara kedua negara dalam ajang resmi internasional. Menjelang pertandingan mangke, Republik Ceko lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad saking Patrick Schick dan Thomas Soucek di lini tengah. Di sisi lain, Afrika Selatan berusaha bangkit nggih dengan mengandalkan organisasi pertahanan engkang solid lan kemampuan transisi engkang cepat yang berbahaya. Selain fokus pada taktik datang lapangan, pertandingan meniko ugi memicu diskusi di kalangan praktisi bal-balan Indonesia mengenai pentingnya sistem pembinaan pemain muda berkelanjutan lan peningkatan infrastruktur olahraga agar bal-balan nasional dapat lebih kompetitif datang kancah internasional. Sedulur-dulur kalau datang RRI Pros Kawan meniko engkang badin derek monggo atau mungkin hanya meminta lagu-lagu Jawi gesaget, datang nomor kami nggih 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Lan nomor WhatsApp kami meniko datang nomor 0811-5819984. Baik nggih, wau wonten engkang badhe nderek namun mungkin terputus nggih, masih kula tenggo datang RRI Pros Kawan Samarinda. Sedulur-dulur kula menika fans kalih sinten? Nopo kalih Ceko, nopo kalih Afrika Selatan, nopo wonten klub negara ada lagi yang mungkin disukai dari para pendengar di RRI Pros Kawan Samarinda. Baik menika sampun wonten ingkang badhe nderek nggih dateng RRI Plus Kawan Samarinda. Kula sapa rumiyin nggih. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Endi.
0: Sugeng dalu Bu Yuli, pripun pawartos dipun jenengan?
1: Alhamdulillah sehat Mas Endi.
0: Alhamdulillah. Banjir apa mboten? Tempat jenengan. Om mboten, alhamdulillah.
1: Mboten Pak Teres.
0: Nggih. Kalau wingi menika kula lihat banjir.
1: Banjir.
0: Nggih. Melebet geren apa mboten?
1: Angin jelek
0: kok. Oh, anu tinggi napa mboten?
1: Tak dengkul.
0: Oh, sejempol.
1: Tak dengkul.
0: Oh, sedengkul.
1: Nggih.
0: Oh, lumayan nggih.
1: Nggih. Mboten biasane mboten nyampe sak monten itu.
0: Nggih. Menika berapa lama Bu Yuli? Baru okay, surut.
1: Perkiraan ada 3 jam.
0: Oh. Radi suwi nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih, Bu Yuli.
1: Nggih.
0: Badhe nderek salam-salam nopo nderek lagu nyuwun lagu monggo.
1: Nekuwun lagu baru-baru nggih Bu Siti nuwun nggih.
0: Bu Siti dereng.
1: Bu Siti.
0: Bu Siti menika wonten lagu jaranan. Wau, wau menika. Rien, wau saking Nyi Embel Larasati, Lela Ledung.
1: Oh, anu Indah. Indah Larasati.
0: Nyi Mbak Larasati.
1: Oh, Nyi Mbak Larasati. Nggih.
0: Saking dalem Keraton Jogja.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Atusan pantule kalem banget. Aduh.
0: Pripun jenengan nopo saged langgam lela ledung?
1: Ngapunten ya.
0: Tak lelo. Boten saged kula.
1: Insyaallah saged.
0: Ah monggo.
1: Cuma kan boten kalem kados niku wau.
0: Oh nggih wau maknyus nggih.
1: Nggih. Kula kan kasar.
0: Nggih. Mboten napa-napa, ah njenengan menika ngrendah.
1: Eh mboten ta.
0: Bu Yuli, menika wonten anu napa? Badhe nyuwun nembang napa, langgam napa?
1: Antene napa mawon, Mas?
0: Menika wonten ela-elo saking Endalaras, kusumaning ati saking Niken, wanita utama saking Waljina, jarana saking Bu Siti Sarasulan.
1: Oh sing kula pengen mireng swantene Bu Saras mawon.
0: Bu Saras wulan ma maan nggih. Nggih. Monggo.
1: Nah, kusumaning ati niku. Kusumaning ati kewang bagus. Kang ta impi-impi.
0: Gaya. Atau kita
1: napa priman?
0: Mantep Bu Yuli. Jenengan jangan anu tanglet kalih kula-kula buat sumberep. Kula tasik sinau. Nggih, monggo salam-salam. Mboten
1: niku mboten diapalke nggih lali.
0: Nggih, mboten napa-napa mangke kagem Jumat engkang depan mawon wonten Mbak anu pas kalih Mbak Sapar.
1: Oh, nak sing jaranan niku sing kula nembake sedhi nika kan wingi malam Jumat nika kan.
0: Benten.
1: Benten.
0: Nggih, benten. Menika saking Bu Siti Sarasulan jaranan. Tase beberapa minggu kok Bu Yuli.
1: Nggih. Termasuk kula sing jaranan nganggek lambi abang. Lang itu ndadak nunggang papa gedeng. Ngaten niku Mas kula.
0: Oh, mungkin nggih. Tapi nggih. Nggih monggo.
1: Jaranan padang. Heeh. Nggak
0: ngerti kan, nggak terus. Monggo Bu Yuli. Siapa tahu menika mangke wonten Bu Wulan nyimak kan. Langsung diajak duet.
1: Mungkin tak kuat kira-kira
0: yang lawan. Nggih, monggo. Wonten salam siapa Bu Yuli, monggo.
1: Angge salamnya kagem Bu Siti Sarasulan, nggih. Mugi midhangetaken sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Mama Elsa. Bunda Elsa maksudnya wonten Tenggarong ya.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu. Wonten mriku nggih wonten Nenek Ila kalian Mbah Pola nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Mbah Sapar jangan kesupe Bu Yuli.
1: Nggih, Mbah Sapar niki bulan Suro nggih prairien apa pripun?
0: Nggih, kiambake wonten Pendak Pindo.
1: Oh,
0: kakak ipare nggih.
1: Soalnya niki wau anu wonten ramatan perapatan Mas Endi.
0: Teng pundi? Pengdaman Huri.
1: Dia mriki.
0: Oh, nggih.
1: Kan kula pun ngomong nggih.
0: Nggih, pripun?
1: Suro malam Jumat. Niku kan wonten selamatan teng pertelon.
0: Nggih, pertelon.
1: Perapatan ngaten niku.
0: Nggih.
1: Selamatan tolak balak.
0: Nggih, pas wau nggih. Sore Jawa. Tapi nggih lancar nggih dalu menika.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mboten patek seres makane nggih saged.
0: Nggih. Nggih, tapi daerah menika deres Bu Yuli Jawa. Dateng Sempaja, Ane. Lempake.
1: Nggih. Nggih kancane kula nelpon wau sore banjir mereka.
0: Nggih. Daerah-daerah.
1: Tapi mawon masih wonten iki banjir mriku nggih mboten banjir, Kak.
0: Nggih. Teng griyane kula mawon mboten Jawa wau gerimis mawon.
1: Ngaten niku ae. Mas Bendi pun tira griyane ya.
0: Wonten dateng Suryanata.
1: Oh, Suryanata. Okay. Oh, nggih, sing tetanggine Ibu Filkis ya?
0: Mboten. Tetanggine Bu Eka. Nah, Bu Eka kan anu tasik dangu menika.
1: Jambake Gang 6.
0: Nggih. Menika nggih jambake dangu.
1: Anjen Bu Eka niku Gang 6, jenengan Gang pinten?
0: Wonten lah datang Suryanata.
1: Rahasia.
0: Menika kalau di pesan singkat nggih boten napa-napa. Datang nomor WhatsApp nggih boten napa-napa.
1: Boten nggih boten napa-napa. Kula nek Bunda Eka ini kan berngertas.
0: Oke.
1: Salamnya wanten Bang Mamat.
0: Dibangetaken
1: apa mboten nih Bang?
0: Kadoseng nggih midanget angken.
1: Dibangetaken nggih. Nggih wanten Mbak Reni. Biasanya kan mbak ini midanget-angken lho Mas Sandy. Terus wanten sinten mulai nggih. Silawan nggih wanten Pak Suyat, Mas Andi, terus Ibu Ainam.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu mawon. Nggih wonten Kirilia wonten Ibu Siti Wulandari nggih. Sugeng dalu. Terus wonten malih pundi niku Lempake wonten Mbak Sukir.
0: Nggih.
1: Salamé sedaya mawon mun Mas.
0: Nggih,
1: masalah bola kula mboten ngerti.
0: Nek ilas nggih mangke jenengan kesupen. Wis
1: ngetaken ya?
0: Nggih, nek ilas kalih sinten? Suamine nek ilas.
1: Ana Mbah Kola.
0: Nggih, Mbah Kola.
1: Nggih. Wau saking mriki, Mas.
0: Si an sinten?
1: Nek ilas.
0: Loh, jam pinten?
1: Siang wau.
0: Oh, berarti pas saderenge Jawa nggih.
1: Nggih, saderenge Jawa.
0: Nggih.
1: Jam 09.00 pun dugi mriki.
0: Nggih, pripun kabare anu?
1: Alhamdulillah sehat mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Manten juhur wangsul. Mboten lami. Jawa. Untunge pun wangsul ke mbake.
0: Nggih, tapi nggih paling kejawahan dateng jalanan paling.
1: Teng jalan.
0: Nggih, teng dalan. Paling.
1: Nggih, salame sedaya mawon. Kula gendenge jaranan mawon.
0: Nggih, saking bulan. Nggih,
1: wantene Bu Siti.
0: Nggih.
1: Siap. Waten mawon nggih, Mas.
0: Sami-sami Bu Yuli.
1: Matur suwun wedale. Mangke yen wangsul lantas atus nggih.
0: Nggih, matur sembahun.
1: Mbak boleh ampun jawab malih.
0: Nggih, amin.
1: Sare Jumat niku biasane nggih ngaten iki lah.
0: Nggih, Jawa.
1: Lah makane niku nggih pun ngaten mawon Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih kadose wonten ingkang badhe nderek malih. Kula sapa, kula tampi rumiyin nggih. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu.
2: Waalaikumsalam, kula nuwun sih Mas.
0: Nggih, menika Bu Eka nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah, kok sampun dangu mboten gabungan derek gabung enten napa?
2: Monitor mawon.
0: Nggih, sehat-sehat mawon jenengan.
2: Alhamdulillah sih Mas.
0: Alhamdulillah. Pripun?
2: Monitor terus kok.
0: Dalem
2: monitor terus.
0: Nggih, pripun mau sampun mireng suantene Bu Yuli?
2: Nggih.
0: Kantor pundang
2: Bu Yuli itu lekekan lerol itu.
0: Nggih, dulu meniko kulo piyambakan sih. Mboten wonten Mbah Sapar.
2: Nggih, Mbah Sapar nggih.
0: Nggih, Mbah Sapar pas wonten
2: buat
0: Tendak Pindo.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Dalamnya pun di Mbah Sapar nih.
0: Mbah Sapar teng pundi nggih, Jalan Rumbia lek mboten kelintu. Nggih, Rumbia. Nggih, Rumbia Samarinda. Mbade nderek nyuwun lagu napa pripun?
2: Langgam. Nyuwun lagu niku napa wetu nggih.
0: Nggih, wonten Lela Lindung, wau sampun diputer. Menika engkang tasik dereng diputer wonten Ela Elo Kusumaning Ati. Wanita utama saking Waljinah Caping Gunung.
2: Waljinah mawon.
0: Nggih. Monggo wonten salam sapa kali sinten monggo.
2: Nggih, salami sama kali Semulan nggih.
0: Nggih.
2: Salam nami merengaken. Terus Lasapar lanjiran semirengaken boten nggih.
0: Sampun wangsul menawi.
2: Oh, nggih.
0: Sampun jam sedoso.
2: Nggih. Menawi monitor sampun tanggung-tanggung nggih pengen.
0: Nggih.
2: Niki mawon minggu ngajeng mlebet nggih.
0: Nggih, sampun dirantos kali Bu Eka kali Bu Yuli.
2: Nggih, kangen nggih.
0: Nggih.
2: Terus niku nek ngilas kalian
0: Mbah Kola. Bu Eka, menika wonten salam saking Pak Derinjani.
2: Pak Derinjani saking pundi nggih?
0: Gunung Rinjani, Busur Rinjani.
2: Oh, Sukun Dalu, Pak.
0: Saking Kalo, Sungai Kunjang.
2: Oh, Sungai Kunjang.
0: Nggih.
2: Wonten Sungai Kunjang mawon nggih?
0: Nggih.
2: Nggih, Sukun Dalu, Pak. Pak Mamat, cukup selalu Pak Mamat.
0: Oke.
2: Monitor pasti kena dinding, nggak apa nih gantung.
0: Nggak lurus lurus.
2: Mereka disalami kok di netonya aku.
0: Oke.
2: Oke itu nih dari kemauan sih mas.
0: Oke.
2: Dengan ini tahun berapa apa kali kulo?
0: Dalam dalam pripun?
2: Masa tahun gue nih kok gak tahu itu.
0: Wonten lah datang Suryanata.
2: Oh, ya nini.
0: Nggih.
2: Lebih diparani.
0: Boten, menika kan pas lagi di udara. Kalau datang pas asingkan ge boten napa-napa SMS.
2: Nawi. Kerso nggih monggo pinarak ngin kula.
0: Nggih.
2: Pokoke mlebet mawon Kang 6 niku wonten panti asuhan kan nengen.
0: Nggih, celak mawon kok Bu Yuli. Bu Yuli, Bu Eka.
2: Panti asuhan.
0: Nggih, panti asuhan menika nggih, sahabat yatim.
2: Nggih, anak nah.
0: Yatim. Nggih. Ngertos kula.
2: Sehati terangi negeri, Mas Dendi.
0: Nggih, ngertos kula Bu Eka. Gampil mawon nangke.
2: Oh ngintip berarti wong iki.
0: Mboten kula nika. Wonten ilham wau saking pundi enggak mboten ngertos kula Nerawang.
2: Mesti ngintip. Kaya ngintip ta Mas Dendi ra kok wae.
0: Wonten-wonten mawon menika WK. Wonten salam malih napa mboten?
2: Salam.
0: Wonten wonten salam malih napa mboten? Sapa-sapa.
2: Nggih, wonten mawon.
0: Nggih. Nggih,
2: Mas Dendi kali sinten?
0: Kiambaan mawon menika.
2: Oh, kok kendel men. Kenapa rambut panjang mrene piye?
0: Sinten?
2: Rambut panjang
0: kowe. Rambut panjang menika mbok-mboke dateng prompat.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Tapi saiki jarang rambut panjang kok Dimas, rambut pendek kabeh.
0: Hmm. Nggih, nggih.
2: Lemes banemun di Mas Eri.
0: Sami-sami. Sami-sami, Bu Eka.
2: Menaik tondor ratus atas.
0: Nggih, sami-sami, matur sembahyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih sampun wonten ingkang derek wau saking Bu Yuli kali Bu Eka. Kranten wedale sampun radi mepet. Alhamdulillah menika walaupun kula kiambaan ternyata rame menika. Dados kula bingung pripun jawabe. Tapi nanti ditunggu mawon nggih di datang Jumat tengajeng mugi-mugi sedanten tasik saged derek gabung datang RRI Prosa Kawas Samarinda karena nggih kula sajane menika nggih tase ragu-ragu lek damel boso karena kranten tase sinau juga pripun cara pelafalan damel kagem boso. Tapi nggih kalau datang griya orang tua nggih damel boso dados wonten lek lek wonten tiang engkang damel boso nggih kula saged memahami. Tapi lek kula ngucap ake menika nggih radi susah. Dados kula nyuwun pangapunten lek tase nggih radi-radi kurang lek bahasa alus nggih. Dados kalau mungkin misalkan pakai bahasa Indonesia dicampur-campur nggih mohon dimaklumi nggih. Menika wonten ingkang gabungan wau saking Pak Derinjani. Pak Derinjani menika tase datang Bali ye, kiam bael tase liburan menawi ge, sugeng dalu meniko sanjange Pak Derinjani nyuwunkan tembang Jawi enten RRI Proskawan Samarinda, kanggo kagem sedulur-dulur pro sekawan RRI Samarinda. Ucapane menika mugi sehat sedanten lan sugeng dalu kagem Mas Fendi, matur sembah nuwun wadalenipun lan sugeng dalu. Salam hormat saking Gunung Rinjani wonten Pulau Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih pembahasan etam wau seputar bal-balan Piala Dunia 2026 antara Ceko dan juga Afrika Selatan. Mangke menawi engkang badhe mirengaken pripun perjalanan Piala Dunia Ceko antara dengan Afrika Selatan juga bisa nanti didengarkan langsung di Pro 1 RRI Samarinda nggih. Dan nanti di jam 10:30 malam nggih sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda wonten kesenian budaya Lamut. Sembari menunggunya nggih etam kula kita mendengar dulu ada lagu dari Jaranan Bu Siti Sarasulan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
6: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
8: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
9: Keranding sana di jam setengah 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 malam. Etam nelinga terlebih dahulu terdapat rekaman kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-33. Tetap bersama kami dan Bu Supen ditunggu nanti kehadirannya Kerandeng Sena di jam 11 malam hingga merapat di jam 11.50 malam dalam program Berenggah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

aji nara dalam kayangan. Hilang riwayat aji nara deket setara sebut pula berganti panglima lepainya turun. Di atasnya guna awang, turang di harga turang.

digunaan panglima lebay turun berdangsar. Apanya sama kabokannya gunaan sama-samanya datang. Rambut tak aja bang, eh baik, apa yang kumulah baik di sini? Pah, ujar baik aku harus menjepar semangat. Hampir ke paman, eh aku. Pah, apa rasanya? Wah, lolos. Punya anglong, lolos. Punya singa, lolos aku sudah. Ikam baik lolos kah? Aku lebih pada lulus lagi, kam tak taguk, kayaknya. Ini nak, apa nambah halang, nak lihat nak. Coba japai, japai. Nah, apa nambah japai? Ini japai pusatkunya, di bawah pusatku japai nak, japai. Apa ini japainya? Wah, botol bang bahalang nih. Nah, ini kan tahu lah. Aku botol, aku taguk sama sekali. Wah, uji selamat. Ikam ini tetaguk anu minyak salah rupanya. Eh, ujar, kau mana ulon? Wah, harap bisa menikam kalau temakan minyak salah. Barang siapa temakan minyak salah, alam kayangan uji selamat, jadi dimakan berseleburan. Lagi kawah, dulah landasan kepala senagrian. Lagi uji selamat, artinya jarang dibatikan di alam pelamutan. Pokoknya si Anglong kalau jadi batu udah hakon jalan si Anglong. Tiap-tiap hidup si Anglong mesti merasa mati. Ada si Lepai tak ada mau si matian sama sekali. Ada punya si Anglong lawan si Bungkang kada. Tiap-tiap hidup merasa mati. Ada punya si Lepai tiap-tiap hidup sampai panjang hidup. Kena hidup pulang ke sana. Sudah mati hidup pulang. Sudah hidup pulang.

Enak bercoba-coba kah? Kalian bercoba-coba boleh aja. Ya, pakai apa aja selamat bobungulan kah bercoba pada kakawalan? Ini aja selamat kah dosa lagi sekencing ngarin berkelahi. Kalau berkelahi sekencing di selamat kah dosa? Baik aja selamat berkelahi lawan kencing nasi. Kalau bang aja si bungkang ikam aja nak uji bisa minyak tala akun yang lain. Coba-coba ya. Ayo aja selamat ya. Udah ini menurut aja lah nyawa. Anak bercoba enggak lewat juga hari ini. Bungol aja selamat. Ayo lekas kita turun. Igra.

amat menghadap Raden Kasan, mandisan dia mandi lawan Raden Bujangan Nang Manuala. Ya Raden Kasan, mandisan dia mandi paman. Apa aja salam, kenapa sebenarnya lawasnya parak bertahun-tahun kada terlihat kada muncul. Nah, Gusti Bandala banyak-banyak ulun ditampun Gusti. Ulun sabarnya nang setahun lebih tadi kada datang. Ulun membawa anak sampian berlamin, membawa anak pin bertapa mencari ilmu kebudayaan, ilmu kesaktian. Wah, paman, syukur paman baik kemana paman. Ulun paman beribu-ribu membilang terima kasih ulun sampian paman. Kada sampian membawa anak ulun mencari ilmu kebudayaan, ilmu kesaktian paman. Sampian tahu sorang kalau nang menjadi raja di Pelinggam kalau kurang-kurang dikdaya menderguna, kada kawa menjadi raja di negeri Pelinggam cahaya. Sebab Pelinggam banyak talukan, banyak jejahan, banyak musuh antur negeri antur.

Abang Son muda lama terlalu mandiri dengan bersegera dan mujang malwala Gusti. Apa paman lah dia ini sepian. Mulan ni artinya belum ada melihat sampean tercoba. Tercoba apa paman lah, coba sampean pelawan dia lebay. Mulan merintahkan dia lebay dulu, kalau sampean dapat mengalahkan lebay, dapat sampean melalukan lebay atau dapat mengenai lebay, pian kau mengalahkan raja anak raja-raja 41. Kalau belum pian dapat mengalahkan lebay, belum dapat pian mengalahkan anak raja-raja 41. Cek paman, lebay itu harus apa? Kada menharap jalan coba. Ya di Raden Bujang Malwala dengan bar segera paman, lebay. Jalebay apa Gusti Bendera? Apa paman coba kita bermain-main paman. Oh, ayo jalebay. Malu lebay lambat di bawahnya gata tangan batis lebay.

awan. Pukul lama mukul putar memutar ganti berganti tumbuk manumbu. Asal bujang malah ala menumbuk, rupanya lebay belum pat naik ke atas. Hei, ini lebay siapa di atas? Apa yang dilihatnya lebay? Berdiri di atas tunggu di atas artinya toya. Toya ditajaknya ke atas ke bawah, ini beruncet ke atas. Lihat, ini lebay. Upah ini, maka apa ya sejanya? Jadi ditegangnya Raden ke bawah dengan barang segera lebay bersembalit. Ini dia lebay, siapa di belakang? Ayah menulis bujang melompah, dia bujang melompah, ya apa sih ke belakang? Pak putar dengan barang segera memukul ke belakang, lebay melompat pulang naik ke atas. Hei, dia lebay, lihat di atas siapa? Bayi melihat di atas toya, pah, paban. Paman coba kita mempan cabang pulang paman ayo dia aja selak ujar hatinya lebih kalau mempan cabang para mainnya cabang mempunyai nang kelentangan bunyi kelentangan suaranya cabang.

timba permainan yang sekalian rekatan duduk di pesiban di alon-alon. Rupanya Raden beratan duduk beras sama-sama lawan si Lamon. Ujar Raden bujang melolok, paman, Lamon. Apa aja selamat pindah mongut nih, paman? Ulun ada pikiran sih, paman. Pikiran apa? Adakah paman negeri yang besar daripada negeri Pelinggam lagi? Adakah putri yang bingkeng daripada ibu ulun yang bertiga? Apa karena negeri besar putri yang bingkengnya bisa? Ketempohnya Raden.

Raden Bujang Malala paman, adakah paman mendengar nada yang besar paman, putri nang bengking paman? Oh jare selamat dengan membara segera. Oh jadi sampean menakunakan negeri besar putri nang bengking. Inggih paman badan ulun paman eh. Nah demi ini pon, lamun sampean hendak betakun negeri nang besar putri nang bengking, sampean betakun lawan panglima lebay. Sebab panglima lebay itu nang menjaga benteng kota Paseban alun-alun, nang menjaga nang kapal datang atau orang berangkat. Rupanya Raden Bujang Malwala limbak memandang radangan bara sigra, lalu pada diri Bujang Malwala lalu mendekati lebay kepada panglima lebay. Lalu Raden duduk dari asuhan lebay panglima lebay. Ujar Raden kasan mandisan dia manikih paman. Ini maka pamannya lebay ulun paman kena bertanya lawan sampian. Yaduh paman. Pon bertanya apa pon sampian Raden kacil. Ini paman yang ulun tanyakan paman. Adakah paman negeri yang besar-besar pada negeri Pringgom? Besar lagi paman pada negerinya Masir. Nomornya dua paman, ada keputri nang bengkeng paman. Bagus daripada ibu ulun Yunyung Masari. Bagus daripada ibu ulun.

itulah jelepai nasepin tanganan. Inggih paman itu paman tanyakan paman lan sampian. Jatom pon-pon, beri pon-pon, raden kacil pon. Inggih paman apa paman. Nah, ini pon, ada pon, negeri yang besar, ada pon, putri yang bengkeng pon ada. Di mana paman negeri yang besar paman, di mana paman putri yang bengkeng. Wah, jelepai lo cagat telinga mau mendengar putri bengkeng negeri besar. Inggi paman itu sopnya paman unta yang kena hantam pian paman kabarkan paman. Jatuh ampun pon, beri bampun, banyak-banyak aja pon, lo diampuni kalau tak salah lo sampean. Inggi paman. Ulun pun yang banyak-banyak meminta ampunan sampean. Sampean tuha, ulun kanak-kanak. Inggi pon, buja pian kanak-kanak pun tapi yang raja. Nah, laman hari sampean tahu pon, negerinya di seberang lautan. Negeri apa jangan ngarannya paman kabarkan paman. Nah, negerinya gue ngarannya negeri Bandar Siam, yaitu negeri Cina. Di seberang lautan artinya jauh daripada negeri Pelinggam Cahaya. Kalau kira-kira pelayarannya setahun kita hanya datang. Cih, paman itu enteng aja paman setahun paman. Putrinya pang paman siapa paman ada pendengaran sampian. Itu putrinya pon lalu mendengar ngarannya Mas Kacil Dendam Suryo Kaca pon. Jadi Mas Kacil Dendam Suryo Kaca kapaman. Nggih pon, itu ngarep putrinya Mas Kacil Dendam Suryo Kaca. Tapi di situ pon banyak bebuntut orangnya pon. Ini paman takajut benar ulun paman. Kaget paman mendengar bunyi berbuntut paman. Berbuntut apa paman? Ah, salah, dia salah kerja bebuntut apa, pang? Lain bebuntut macam kera, lain. Itu ngarannya gue saya, ya, macam kita ini aja, nah. Bacap bayam kuncir. Bak kuncir bertahan. Kan orang lagi dahulu macam kita ini, bak kuncir bertahan. Jadi raden kasa, maka raden bujang melalui mak mandangar. Mengikik bujang pula tatawa. Ih, paman bisa juga, pang, paman bergaya. Ngepon, kada papolahan pun bergaya barang. Sampian lo dengarkan, tahulah sampian. Itu Mas Kacil Dendam Suryo Kaca, anak raja Cina di Bandar Siam. Orang itu tahulah sampian, bengkeng, bagus. Menikah hampir kada dijawabkan. Inggi paman, apalagi paman. Nah, nomor satu, orangnya bengkeng pun. Tiap-tiap bengkeng orangnya, banyak orang setuju, banyak orang hendak. Umpama kambang, apabila kambang itu sedang makar pun, banyak pun kumbang nak menyari. Oh, barang mesti pun paman eh. Umpama kambang makar itu banyak orang nama cari. Banyak segala kumbang nama nyari, artinya kumbang nama isap. Itu juga pun, anu putri Mas Kacil dan Nabi Suruh Kaca, anak raja-raja ulun mendengar kabar, 141 nang berdatang ke sana. Satu ulun dengar belum diterima. Apakah kita ke sana, bagaimanakah? Ulun belum tapi ngerti lagi. Nah, lamun demin tu paman, aduh paman lamun badan ulun paman, lakasnya paman awan, kita barak kapel awan kawan, Allah paman lawan akan jawang lama. Ayo paman lakas paman, kita pergi ke sana paman, panglima kumpulakan paman, ulun

Jadi lamut dengan segera lamut berangkat dengan membara segera memanggil panglima yang sekalian menghimpunkan panglima 40. Manggil panglima Taksudin, Kapyudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin dikumpulkan semua. Demikian juga panglima bin puluh pati bin puluh bin tua jibin tukorobat tanduk melenggang tanduk timbaru bujang timbaru pukang paking awang sakuri panglima dumbang depang lima dumbung kuat pelosong. Lepai anglong singa bungkang. Ayo aja selamat bay, lakas bay, ngepon jalan bay, lupa man menggiring lo sampian.

bapaknya Raden sakasan mandisan dia mandi, rekatannya duduk bara sama-sama dengan istrinya bara dua merindung bulan tibur bintang. Lalu meliawat anaknya datang awang dengan pengawan jurut-jurut. Rupanya Raden kasan mandisan dia mandi, bapak yang melihat Raden lalu sujud tangan bara segera dengan ibu ramanya. Ujar Raden, Rama, banyak-banyak lu minta ampun Rama. Enak aja, sebelum kamu datang lebih aku ampun nih. Mintu juga ibu, enak aja, aku ampun nih kamu nakai. Ujar Raden kasan mandisan dia mandi, apa kabar nak datang nak keperluan apa nak? Ayo bapak dah, kalau ada kurang-kurang apa makan-makanan, jaka kurang pakaian, bapak dah nakai. Kurang uang belanja, memberitahu lon Rama, Rama bisa menambah. Sabab Rama kaget melihat ikam sejurutan, lebarnya burung sejurut mendam teman. Apa maksud nak, sih Rama? Ada juga Rama maksud ulun di dalam menak Rama. Ulun Rama kena kebarangannya. Kapal lama injam lah kapal. Oh, nak belayar? Belayar kemana ikam nak? Anak melihat Rama negeri orang Rama lawan paman lamut Rama lawan pang di mana 40. Oh, jadi nak belayar lah. Inggih Rama setempulun lagi Rama sebelumnya mengganti sampian. Kalau ulun sudah jadi raja, kada kawa kemana-mana lagi, terpaksa memerintah negeri kota benua. Sebelumnya artinya ulun menjadi pegawai, sebelumnya ulun mengganti sampian, ulun hendak artinya melihat negeri orang dulu. Hendak tahu tata aturan, tata kerama di negeri orang. Demikian Raden kasan mandi limak mandangar, ujar kasan mandi paman. Namun, jatompun pun beri bompon Raden kacil. Jatompun. Inggih paman, ini paman anak ulun, paman kandak belayar, paman berangkat. Inya belayar paman lalu sampian jobratan. Inggih pon, itu pun maksud Raden kacil pon. Lamun damin tu paman ulun tidak melarang, paman ulun lagi muda dok ulun macam itu tujuan. Nah, pacamnya selamat. Orang tahu ya, kan, orang tahu tu mudah benar. Bila orang kada tahu pikiran nah ya itu. Kirakan aja jadilah seorang lagi anum semalam. Parasanya mintu jualah nang kanak-kanak tua. Jangan jualah tu ditahan. Tapi je selamat sungguh kadit, sungguh jangan terlalu ditahan. Dibatasi jua jalan sadang-sadangnya. Kalau terlalu umpamanya berjalan tinggi-tinggi malam jangan tapi diberiakan jua. Kalau pina mahaya tau ke mana-mana kah, ke buncu mana kah. Ayo paman bawa anak ulun paman Raden Bujang

Pun karena semua ya paman nang mana tara tulak paman itu kapal paman buat makan makanan sanguan-sanguan paman jangan kekurangan di jalanan paman. Tapi ingat paman badan ulun paman. Ingat paman perkataan ulun paman. Nepon apapun perkataan sepian apa ayo ulun mendengar. Nah nomor satu paman sepianlah anak ulun. Ulun berak nang sepian anak sepian. Sepian nang patang jauh jahat baiknya sepian. Kalau berisi apa-apa anak ulun, ulun kari tanggung sampian ampun jaminan. Pah, ujai salam, jangan khawatir pun. Kalau ulun pun membawa, kalau berisi apa-apa, karena tak apa, ujai salam. Kalau berisi hanya mati dalam peperangan, pula sanggup menghidupi akan ujai salam. Kalau mati kehendak, sang yang wanang, kada sanggup jalamat undur setapak. Oh, itu bang, mesti pun paman ay. Kalau kehendak nang ampunnya sudah, siapa nang kau menanahani pun kada kawa paman. Sekali ulun pun Rasulullah kada kehendak nang ampunnya kada kawa menahanan. Ya, demi itu pun ujai salam, mengerti pun sepian.

Aram membawa Raden Bujang Mawalwala. Lalu hanya segera berangkatlah menang paman lamun. Raden Bujang Mawalwala kada sing pisan.

siap di dalam kapal, naga jaya siap di dalam kapal, siap di dalam kapal, dendang air gajah sila. Damikinya nampang di mana 40. Wajar Raden Bujang melok paman, hari apa paman, tanggal berapa berangkat paman. Kalau kita berangkat bos, pon bagus, bang bagus, jam 12 kita tulak. Oh jadi jamnya jam 12 paman, ya jam 12. Berangkatnya paman tanggal berapa nama bos berangkat? Nah kalau kita berangkat di selamat, tanggal 20, tanggal 80. Tanggal 82 paman, ya tanggal 82 kita berangkat.

tanggal 80 nya 2. Inggih paman, bagus paman, kita berangkat tanggal 20 nya 8 paman, kita berangkat paman. Kala jukawat hari putika lamat pemerintahkan di dalam kapal. Hujan lamat lebay anglong singa bungkang. Panglima tembak meriam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerunding sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program terakhir ya pada malam hari ini. Nah, suara apa tuh? Itu suara ini kerunding sana ya. Suara pegangan mic-nya ini tadi Bu Supendi geser sedikit terlebih dahulu ya supaya pas nih enak didengar sama kerunding sana. Baik kerunding sana, bagi kerunding sana yang ingin bergabung bersama kami boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungannya kerunding sana melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik kerunding sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami, dua pendengar, satu melalui telepon kantor dan satu lagi melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor kerunding sana yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Selamat malam Bu Su Misran.
1: Selamat malam duhai kekasihku.
0: Asik.
1: Sebutlah namaku sebentar.
0: Asik. Loh, dilanjutkan lagi Bu Su.
1: Nanti gak bisa tidur aneh. Bu Pendi.
0: Aduh, bukan Bu Su Pendi yang bisa tidur. Mbak Yuli, Mbak Eka, Bu Su Pendi. Semua mboknya juga nanti dia bisa tidur malam hari ini. Bu Su Misran.
1: Ya, Bu Su Pendi.
0: Ini dikala cuaca nih yang sedang dingin enak buat tiduran, mau minta lagu apa nih, Bu Su Misran?
1: Lagu ini, lagunya lagu apa nih?
0: Oh, ini bebas Bu Su, lagu pop daerah Nusantara.
1: Mau pop Nusantara.
0: Mau dari mana aja boleh.
1: Lagunya, tapi lagu anu ya, Kalimantan anu ya, itu anu ya.
0: Lagu dari daerah lain juga boleh, lagu Jawa boleh.
1: Kalau lagu Jawa ini Mendeng Kangen itu.
0: Apa itu tadi Bu Su?
1: Mendeng Kangen, Mendeng Kangen.
0: Mendeng Kangen.
1: Iya, ini.
0: Sebentar. Bu Su pengen dicarikan dulu ya, Bu Su Misran. Mendeng Kangen. Mendeng.
1: Mendeng.
0: Sebentar. Mendem Kangen lagu Jawa. Oh. Basih belum ada nih.
1: Oh, kalau Anda
0: Misran.
1: Anu
0: dari Yedi Inka ya?
1: Heeh.
0: Masih belum ada, masih belum ada.
1: Ini Tanjung Perak.
0: Tepi laut. Itu apa judul lagunya tahun di Busu?
1: Enggak tahu.
0: Sebentar. Tanjung Perak. Tepi laut.
1: Bu Su Pendi ikut.
0: Oh, lagunya Tanjung Perak dari ini Didi Kempot.
1: Ya.
0: Sebentar, Didi Kempot. Coba adan di lagunya nih dari Didi Kempot. Sebentar Bu Su yo. Ya, ada sapa-sapanya boleh dulu Bu Su.
1: Selamat buat Bu Su Mama, selamat malam menjelang tidur. Buat Bu Su Rajani, Bu Su Edo, Bu Su Aga, Bu Su Kutai, Bu Su Mbak Nana, Mbak Yuliana, Mbak apa tuh? Yang di depan luar itu?
0: Mbak Yuli ya.
1: Nah, buat ini Nek Ilas, buat Ian Kola. Buat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yang bangun itu siapa?
0: Kai Hamdan.
1: Kai Hamdan ATT sama belum tidur, ingat ya. Tahu.
0: Sahur, dan gini udah sahur. Ini lagunya Tanjung Perak ada nih, Bu Su Misran. Dari Didi ya. Kempot.
1: Nah, itu aja Bu Su Pendi ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa kita berbahagia, disyukuri apa adanya, jangan lupa bersyukur.
0: Bener.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Bahagia. Siap, makasih banyak Bu Su.
1: Nah ya, kalau pulang waspada.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Bu Su Pendi.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Yang ganteng, yang cakep.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandian sana ini Bu Su Pendi senggol dulu yang ada di telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum Bu Su Irfan.
2: Assalamualaikum, salam budaya salam.
0: Siap nih, gimana kabarnya nih, lama beneh di gabungan.
2: Baik, aku di rumah nih.
0: Alhamdulillah, di sana tadi hujan di.
2: Oh, enggak hujan tadi tuh.
0: Oh, di hujan.
2: Gak ada hujan. Pagi sampai sekarang.
0: Kalau di Samarinda tadi hujan tadi, walaupun hujannya memang setengah-setengah busu. Ada yang hujan, ada yang di.
2: Ini cerah malah.
0: Apa nih, ada info-info kabar apa nih di Batuah?
2: Batu apa?
0: Kok di Batu Wadi ini di Muara Jawa?
2: Ada.
0: Ada kabar-kabar apa di sana?
2: Banyaknya anak-anak juga umat.
0: Iya, ya begitulah busu nih kekanakan wayahni itu kalau udah di jalan poros.
2: Ya bang Dani.
0: Kenapa itu? Lagunya pop daerah Nusantara. Busu mau minta lagu apa coba?
2: Ya lagu Jawa aja dah.
0: Lagu Jawa, sembarang aja. Oke, siap. Salam sapanya Busu, silakan.
2: Farida, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kerendesannya dari Busu Irfan di Muara Jawa. Saat ini sudah ada dua pendengar ini, Busu pengen disapa satu persatu terlebih dahulu ya kerendesannya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya. Berikan salam. Halo, assalamualaikum. Mbak ini tegaknya ditinggal nih atau di terputus sementara nih. Coba Busu Pendi sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Baik, kalau seperti itu Busu Pendi turunkan terlebih dahulu. Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dekan salam.
0: Siap Busu Mamat. Apa kabarnya nih malam nih Busu?
3: Sehat aja, yang membahagikan tuh pitis di kentong.
0: Nah, benar. Tadi tahun ya, di jembatan makam macet tadi tuh, kan parah
3: itu,
0: tuh.
3: Nah, tuh itu nih bahagia namanya tuh, bahagia. Pitis di kentong lo. Beribadah itu lebih berbahagia lagi, Pak Busu.
0: Nah, gimana tuh Busu?
3: Kalau duduk bertawasul, bermunajat kan kayak itu kan, Busu.
0: Nah, ini muharram jual lagi waktunya ya, kan, Busu.
3: Banyak bertasbih. Doa Nabi.
0: Yang penting doanya Allahumma banyakin pitis.
3: Allah, ya Allahumma banyakin pitis. Ya betul.
0: Busu,
3: banyak pitis kan nyaman nonton di semifinal di RRI, Busu.
0: Eh, nak bener.
3: Kulinernya banyak ya, Dik Busu, yo.
0: Bener tuh, bener.
3: Bahagia.
0: Atau mau nonton Piala Dunia nih malam nih jam 12.
3: Ya, tahu saya, Busu. Dengar kita tadi incaran tuh, Busu.
0: Ciko.
3: Dan sama, tapi tutup dah telepon kan. Dan ngerjain Mbok Yuli tadi tuh.
0: Kenapa itu, Busu?
3: Iya kan? Baru banjir sejempol punya, Busu.
0: Ternyata sedengkul, bukan sejempol.
3: Iya. Nah, ngaceknya tuh ketawa terus, Busu.
0: Iya, kalau...
3: Busu pengen ini, ngangkat dan telepon. Nah, waktunya udah habis kan. Ini nembang tadi, Busu. Keluar air mata saya, Busu.
0: Aduh, kenapa tuh, Busu?
3: Di situ mau satu pak habis.
0: Male.
3: Sedihnya apa namanya itu?
0: Menembang.
3: Supaya ini menyenangkan, Busu, yo. Lagunya Puyuh Jantannya, Busu.
0: Puyuh Jantan.
3: Karena menunggu bola, Busu.
0: Mih, tinggal sejam lagi nih, Busu. Ya, siapa yang dijago ini?
3: Afrika ya?
0: Afrika Selatan.
3: Afrika Selatan dengan
0: sama Ceko.
3: Ceko. Saya tidak bisa memprediksi, Busu. Kakinya hebat-hebat semua.
0: Benar.
3: Jadi tergantung kiparnya lagi.
0: Itu sudah ya.
3: Pas itu enggak. Ya kan bola itu ditendang, Busu, ya lurus. Tapi bisa belok kirinya atau ke kanan kan, Busu, ya.
0: Tergantung pawangnya aja ini, pawang gawang. Iya,
3: jadi Busu enggak saya beri berat bumi aja, Busu. Jadi begitu nendang berat, Busu, betisnya. Dulu kami tiga itu, Busu, berat bumi. Tanya aja Busu Misran tuh. Iya dah, Busu, ya.
0: Ada sama-sapanya nih, Busu.
3: Iya, Mbok Yuli tadi dengan Boreni juga.
0: Ini ada Boreni nih, mau gabungan nih.
3: Busu Syukur. Busu Syukur nih siap dengan kopinya seteko, Busu.
0: Itu sih dan bisa ditanya lagi sudah.
3: Iya, nonton bola. Saya nih minum kopi kalau malam di berhenti.
0: Lu nanti lambungnya parah, Busu, nanti.
3: Iya, saya kalau minum kopi itu sambat aja. Kalau habis itu nih mau lagi saya, Busu. Minum kopi itu sekali aja. Bukannya ditahan pang perut, Busu. Karena ada aturannya kan. Tapi Busu Syukur gini, mungkin dia minum kopi. Ketawa-ketawanya, Busu. Kering-kering.
0: Itu sudah.
3: Kalau Busu Irfan tadi itu, Busu. Itu buaya diterjuninya, Busu.
0: Pawangnya gimana?
3: Pawangnya. Ada videonya diberikannya ke saya itu, Busu.
0: Beh, mantap bener.
3: Ini mancing. diterjuninya buayanya yang lari gitu.
0: Takut sih dah sama manusia. Ya,
3: buayanya takut ditelan gitu. Apalagi Bu Sudehem tuh ahlinya nangkap buaya, Bu.
0: Itu udah saya ditanya sudah tuh semuanya didapat tuh, Bu.
3: Iya, betul. Nah, ini malamnya menyenangkan. Dikelilingi kucing banyak, Bu. Apa namanya? Orangnya belum datang,
0: Siap-siap.
3: Terima kasih, Bu.
0: Makasih banyak,
3: Bu. Pindi lagi, Bu Pindi. Salah lagi. Terima kasih, Bu Pindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena di sana ya ada Bu Sumhamad nih, udah persiapan tidak mau nonton Piala Dunia. Nah, tadi kan sudah tambah sih Piala Dunia antara Ceko sama Afrika Selatan. Kalau kita mau nelinga langsung maha nanti ke Pro 1 sama Rinda karena di sana ya lengkap di sana. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya, karena di sana ini ada Mbak Reni. Halo, salam budaya Mbak Reni.
4: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, banjir nih tadi. Terputus kah ini? Halo Mbak Reni. Oh, masih. Iya. Iya. Di masih nyambung kan ini?
4: Oh, masih. Masih nyambung.
0: Oke.
4: Ada suara ini.
0: Ada.
4: Ah, rumahnya aman. Jalannya yang banjir.
0: Di mana yang di Poros Bengkuring? Dalam di.
4: Semata kaki.
0: Semata kaki kucing.
4: Semata kaki manusia lah.
0: Oh, tapi berarti di terlalu dalam kan?
4: Di.
0: Soalnya yang dalam malah di ini boleh nih simpang 4 sempajanya itu yang dalam.
4: Nah, itu enggak ada sarurannya, busuk. Enggak ada paretnya. Makanya tadi enak aja kita bermamai. Orangnya satu ketenggorokan di sana.
0: Di apa yang penting ya?
4: Kalau di sini kita gotong royong. Bangun-membangun
0: menjadi satu.
4: RT-nya juga turun. Nah, jadi kita kompak.
0: Benar, memang harusnya begitu ya Mbak Reni.
4: Harusnya kita tuh yang di sana tuh harus nonton yang di dalam Bengkuring. Seperti yang dia ngasih contoh.
0: Nah, gitu. Yang penting jangan ngikuti para daerahnya Bu Supendi, Mbak Reni. Itu bayangkan nih Mbak Reni, waktu banjir ada kipas hanyut. Tahu di kipas yang tegak mana tuh?
4: Ayo mana tuh?
0: Kipas berdiri yang betiang itu.
4: Ya ampun.
0: Yang dia bisa muter geleng-geleng kepalanya tuh. Masuk paret. Mungkin sudah mikir kalau buang kipas di paret, kipasnya bakal hilang gitu kalau ya.
4: Mungkin kali. Bosan dia kali. Jadi dibuang.
0: Mbak Reni mau minta lagu apa nih, Mbak Reni?
4: Lagu apa nih, Bu Sum?
0: Ini tadi ada lagu Jawa sama lagu Jambi dari Bu Sumamat. Mau minta lagu apa kalau dari Mbak Reni? Dari mana daerahnya?
4: Itu yang Jambi.
0: Ini Jambi sebentar. Tadi kalau dari Bu Sumamat ada Puyuh Jantan, atau Mbak Reni mau minta Puyuh Betinonya?
4: Sudah, boleh lah.
0: Boleh. Oke. Okay. Jadi lengkap ya, Puyuh betina, Puyuh jantan.
4: Jantan sepak bola. Siapa yang menang?
0: Ada sama-samanya di bar ini.
4: Ya, sama-samanya lagi buat Bu Sumama tadi ya. Terima kasih sapaannya buat Mbak Yuli. Nah, itu kalau kita membahas yang banjir tadi itu Mbak Yuli kena.
0: Mbak Yuli tadi kena sedengkul.
4: Mbak Nurul di Jalan Gelia. Nah, tapi kalau yang Jalan Ulin enggak.
0: Oh, di jalan. Oh ya, karena Jalan Ulin para sungai.
4: Kan Banurunya ada dua nih, yang Jalan Ulin sama yang di Gelia. Nah, yang di Gelia ini kena sama Mbak Yuli, Mbak Nurul yang di Gelia itu kena. Nah, itu. Nah, apa sama dengan sempaja yang busu tadi diceritakan tadi itu. Itu. Ya, sebetulnya intinya dari sadaran kita sendiri.
0: Benar.
4: Nah, terus Mbak Yuli tadi, Mbak Nana, Nyi Ilas. lagi sius full koko. Ay, lagi nonton sepak bola. Nah mungkin dia nengok ke radio.
0: Sudah fokus bola sudah.
4: Fokus bola dia tidak ada. Dia kan jangan ke radio yang nyok darinya ngelakang sepak bola. Nah, salam beratannya aja ya. Kalau Bu Supendi sekasih tuh di kota tuh itu hujan lebat lah, busuk.
0: Di kota tadi lebat beneh.
4: Nah, bayangkan aja di tempatnya mau coba ini selutut.
0: Selutut. Kalau Bu Supendi lihat tadi Mbak Reni, info hujannya tuh rata-rata di daerah utara Mbak Reni.
4: Iya.
0: Banjirnya tuh di Lempake, di Sempaja, kemudian di Panjaitan.
4: Nah, ini Gelatik.
0: Gelatik
4: juga.
0: Gelatik.
4: Nah, terus di mana lagi tuh pokoknya yang area yang tinggi.
0: Rendah. Yang rendah.
4: Ya mudah aja lakas surut ya.
0: Nah, amin.
4: Capek badan, capek pinggang, jadi encok.
0: Benar.
4: Kenapa? Karena Moreni sudah merasakan tidak enak.
0: Kalau udah masuk rumah tuh, pusing sudah Moreni ya.
4: Baunya.
0: Iya betul, benar.
4: Namanya rumpunnya itu nggak bisa. Ya dua minggu atau tiga minggu.
0: Benar. Belum lagi kena lemari.
4: Aduh. Itu ya itulah, apalagi punya yang kakinya gelisip, yang kakinya yang dibilangin orangnya kota kakinya deso. Nah itu udah mulai dah itu. Untuk mengusupinnya selamat tugas, kalau boleh hati-hati kalau banjir.
0: Enggak aman, siap.
4: Kalau tidak mau mogok, jangan dijalankan mesinnya, Bo. Anu busu. Diirit aja.
0: Atau enggak motornya ditinggal di RRI abis itu pulang ke rumah jalan kaki.
4: Nah, itu kan caranya Bo. Hilang enggak potong, enggak masuk ke air.
0: Hilang itu. Tapi nanti batisnya busu pendek. Makasih banyak Bu Reni.
4: Nah, hati-hati. Nah, kita cari aman aja. Kalau ada banjir cari aman aja itu ya.
0: Siap.
4: Jangan merepotkan diri sendiri.
0: Siap. Makasih banyak Bu Reni.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sana ternyata ini untuk informasi di sekitar kawasan Samarinda, di simpang 4 Samarinda, simpang 4 Sempaja maksudnya Bu Supendio, Samarinda jam 9 tadi ternyata masih dihantui dengan banjir banyu karena sana yo. Dengan hantu banyu nih, banjir-banjirnya masih berlalu lalang. Sida juga mau ngantri lampu merah ini, makanya masih tetap singgah di sana karena sana yo. Walaupun memang ya tidak terlalu tinggi, tapi memang cukup menghambat arus lalu lintas keranjang sana. Dan tadi untuk informasi aksi demonstrasi ini, untuk arus lalu lintasnya telah kembali normal di sekitar 2 jam yang lalu keranjang sana ya, baru tampak normal, berarti ya kurang lebih sekitar jam 8:30 atau jam 9 tadi karena di sana yo. Untuk informasinya ini busuk yang dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik, karena di sana langsung saja etam nelinga lagu berikut ini yang tadi sudah dipesan oleh kerandeng sana, sembari busuk pendi akan istirahat sejenak dulu kerandeng sana ya, sembari nanti akan busuk pendi mengawani lagi deng sana dalam program Berenggah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Mbak Haka atau Mamadai adalah upacara adat perkawinan di Berau sebelum melaksanakan pesta pernikahan. Upacara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat seluruh kampung dengan datang langsung ke rumah-rumah. Mbak Haka dipercayakan kepada seseorang yang terpilih berpengalaman dan pandai bertutur kata untuk menyampaikan hajat dari tuan rumah yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Mbak Haka dilakukan oleh utusan tersebut dengan mendatangi rumah ke rumah sampai tuntas. Setelah tuntas, petugas Mbak Haka melapor kepada pemilik hajat bahwa tugas sudah selesai dilaksanakan. Apabila masih ada rumah yang belum diundang karena rumahnya kosong atau sedang bepergian keluar kampung, mereka akan diundang kembali. Tradisi ini dilakukan 3 hari sampai 1 hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

0: Iya, iya, ini sudah banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih, alam, Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya yang... gimana, Bu, hujan memang lebat seperti itu,
1: kok. Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu, sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya, itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
0: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Nah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Ayo nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi nggak tunggu perintah?
1: Nggak usah, kita warga masyarakat ini

Kerunding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berengga. Busuk Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menerima kami di RRI Perompa Samarinda. Dan Etam masih nelinga lagu sebelum menutup perjumpaan Etam pada hari ini. Ada lagu Puyuh Betino selepas lagu Puyuh Jantan. Dan tadi ada juga gabungan melalui laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda bersama dengan Busu Blibis Putih dari Lampung Kerandeng Senayo. Dan tadi untuk lagunya dari Busu Misran, ini mohon maaf ya Kerandeng Sana karena memang lagunya ternyata bisa dipusingkan karena ada kendala teknis. Jadi Busu Pendi pusingkan lagu Sadar Posisi tadi ya, lagu dari Suliana. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apaan dulu?
3: Gosip.
2: Ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Senak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu karena Deng Senak. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: dengan Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 24-38 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pop daerah, lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan untuk kami dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam dan ditutup dengan Odah Bekesah. Kalau di sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Ulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian Hikmah Pagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merawat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama dengan Ustadz Dr. Randes Agus Warto Edi Emsos dari Sahabat Miskat Indonesia dan Majelis Tabligh Kaltim yang hari ini sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema Membangun Generasi Berjiwa Hijrah di Era Digital. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Izin Ustadz, suaranya belum terdengar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah barokah semuanya untuk kita.
1: Alhamdulillah. Ini enggak ada hujan Ustaz ya. Alhamdulillah subuh ini ya Ustaz.
2: Alhamdulillah ya, yang Jumat yang bulannya lalu hujan.
1: Hujan betul. Semoga lancar ini kita hikmah pagi pada hari ini Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami juga mengajak Anda sahabat budaya untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Randes Agus Warto Edi Emsos dengan tema Membangun Generasi Berjiwa Hijrah di Era Digital. Silahkan Ustadz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsu maqaddamat lihud wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus untuk generasi muda kita. Mari di dalam kesempatan di Hikmah Pagi Pro 4 RRI Samarinda ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang membolak-balikkan hati kita, ya. Yang mana sampai pada hari ini di Jumat di Sayyidul Ayam, yaitu penghulu hari, ya, kita masih diberikan kesehatan, ya. Nah, tentunya juga nikmat iman yang utama, iman Islam, kesehatan kita, sehingga pagi hari ini kita berada di program Hikmah Pagi di Majelis Ilmu, ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa ya tercurah kepada uswatun hasanah kita, idola kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ya kehidupan manusia dari zaman kegelapan, yaitu yang disebut dengan jahiliyah, ya, menuju zaman terang benderang, yaitu cahaya Islam, ya, nikmat Islam yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun di dunia ini, ya. Karena kita menyadari para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, modal iman Islam, deposito iman Islam itu adalah suatu karunia yang amat sangat besar, ya, amat sangat besar. Karena apa? Ya, yang kita sudah pahami bersama bahwa inna dina indallahil Islam, ya sesungguhnya ya agama di sisi Allah yang diridhoi Allah SWT itu adalah Islam. Oleh karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda, mari kita rawat dengan baik. Nah, tentunya hari ini kita hidup ya, hidup di zaman saat ini yang kita masih ada di dunia ini adalah era yang era yang amat luar biasa ya, dalam konteks eranya era digital ya, ya di mana dunia itu berada di dalam genggaman tangan kita, jari-jari kita ya, ya. Dan kita tahu bahwa setiap kita ya, bahkan dari anak-anak ya, ya orang dewasa ya, orang tua, bahkan mohon maaf ya, nenek-nenek atau kakek-kakek, itu semuanya tidak terkecuali ya, walaupun mungkin ada satu dua yang masih gagap ya, tetapi secara umum semua itu punya namanya handphone ya. Jadi punya smartphone ya, jadi telepon yang sangat smart, yang bisa melihat apa saja daripada isi dunia ini gitu kan. Nah, oleh karena itu dengan adanya informasi yang sangat cepat ya, batas-batas wilayah geografi dan sebagainya itu sudah runtuh ya. Jadi apa yang terjadi di belahan katakanlah di belahan bumi yang lain itu tidak perlu memerlukan berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendengar atau melihat kabar-kabar atau berita yang terjadi. Tapi satu detik pun ya, itu kalau sudah ada, itu kalau kita buka ya tentunya ada paket datanya ya, ada paket datanya, maka kita sudah bisa mengetahui ya peristiwa yang terjadi di belahan manapun. Nah, apalagi sekarang ada teknologi namanya AI ya, kecerdasan buatan ya, ya itu kemudian merambah pada algoritma media sosial yang tidak ada satupun di antara kita, utamanya generasi muda, itu pasti punya akun-akun tertentu ya, ya itu bisa jadi WhatsApp itu sudah menjadi bagian daripada alat komunikasi kita ya, ya mungkin ada Instagram ya, mungkin ada TikTok, ada snack video dan sebagainya, termasuk Facebook yang mengawali pertama ya, itu semua bisa kita akses ya, ya semua kita bisa akses di situ. Nah, oleh karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi dengan adanya istilahnya banjir bandang informasi ya di era digital ini, memunculkan sebuah pertanyaan yang pertanyaan besar ya, ya. Nah, artinya di manakah sih posisi iman kita, iman generasi muda kita utamanya ya, ya termasuk sebenarnya kita juga ya, tetapi lebih cenderung kita karena bicara tentang generasi masa depan itu otomatis ya, ya generasi milenial sudah agak lewat ya, generasi Z dan generasi Alpha begitu ya, ya itu bagaimana posisi iman generasi muda kita itu gitu, dengan adanya arus informasi yang sangat deras, yang sangat cepat sekali gitu kan. Kemudian pemantik berikutnya adalah bagaimana kita membentuk mentalitas mereka ya, ya agar tidak sekedar menjadi konsumen digital ya yang hanyut, melainkan kita apalagi di saat ini kan Muharram ya 1448 Hijriah ya, ini menjadi generasi yang berjiwa hijrah gitu loh. Bagaimana supaya kita ini ya, generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang berjiwa hijrah. Nah, oleh karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di hikmah pagi kali ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang pembangun generasi berjiwa hijrah di era digital. Nah, ini seperti apa? Nah, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Saya kira kita sudah ya di era sekarang juga kita sudah mendengar atau mengetahui ya tentang apa namanya kata hijrah itu ya. Wah, itu kan sering kan, wah ini artis yang berhijrah ya, ini ada pemuda yang berhijrah atau dan sebagainya, ini sedang melakukan hijrah dan sebagainya sebagainya ya, bahkan bahkan apa namanya ditampilkan apanya di munculkan atau diposting di media-media sosial kita ya. Ya. Jadi ketika kita mendengar kata hijrah itu kan kalau dalam konteks hijrah yang mutasi atau migrasi dari peristiwa Rasulullah ya, ya dan para sahabat tentunya yang dalam berdakwah dalam apa namanya mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tentunya itu kan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang amat sangat besar ya ya, ya utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir apa namanya kaum musyrikin Quraisy kan memusuhi terus itu ya, dari pihak keluarganya, dari pihak tokoh-tokohnya, semuanya itu kan memusuhi ya, tidak menerima dakwah Rasulullah gitu kan. Bahkan di akhir daripada peristiwa hijrah itu, sebelum hijrah itu kan Rasulullah mau dilenyapkan ya nyawanya ya, mau dibunuh gitu kan. Nah itu kan intinya dalam proses pindah dari Mekah ke Madinah ya, karena ada kesulitan, ada tantangan yang saat itu memang belum kuat gitu ya, ya artinya Islam ya itu belum kuat, sehingga Allah SWT memerintahkan Nabi kita Muhammad dan tentunya diikuti oleh para sahabat yang tentunya para sahabat itu kan loyal ya, ya, ya yang taat gitu ya, untuk hijrah pindah dari Mekah ke Madinah ya. Nah dalam konteks modern seperti apa? Apakah seperti itu ya? Ya sebagian orang mengartikan hijrah itu sebatas memang ada yang mengatakan sebatas perubahan fisik ya. Ya, ya artinya mengubah penampilan kita, ya pakaian mungkin atau atribut-atribut yang lain, ya kan? Yang dulunya mungkin, mohon maaf ini ya, dulunya mungkin biasa tidak memakai jilbab atau kerudung misalnya, oh sekarang sudah memakai jilbab gitu atau memakai kerudung. Yang dulunya kalau yang memahami ada sunnah. Apa sunnah daripada laki-laki itu berjenggot misalnya, yang dulu enggak memelihara jenggot kemudian memelihara jenggot misalnya kan, yang dulunya bajunya mungkin lusuh dan sebagainya kemudian menampilkan baju yang apa namanya yang biasa disebut dengan baju takwa ya, walaupun itu sebenarnya kan kalau kita baca-baca tentang apa produk itu kan di Cina juga pakai seperti itu yang disebut dengan baju takwa ya, yang di Indonesia disebut dengan baju muslim gitu ya, ada istilah itu kan ya, seperti itu. Nah tentunya perubahan fisik ya itu saya kira juga baik-baik saja ya, perlu diapresiasi. Tetapi para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hijrah itu hanya apa namanya berhenti pada casing ya, artinya kulit luar saja, itu artinya mempersempit makna besar daripada hijrah itu sendiri. Nah oleh karena itu para pendengar yang berbahagia, mari kita coba kembalikan makna hijrah pada esensi atau hakikat fundamental ya, yang fondasi utamanya. Nah memang secara bahasa hijrah itu apa namanya berasal dari kata hajaro ya, yang berarti apa meninggalkan ya, artinya menjauhi atau memutus hubungan gitu kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi yang sangat sangat kontekstual ya, yang sesuai dengan era zamannya ya, melintasi zaman gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah orang-orang yang muslim lainnya ya selamat dari lisan ya dan tangannya ya, Ya, dan seorang muhajir, yaitu orang yang berhijrah tadi, ya, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, nah, ini hadis sahih muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi hadis ini, para pendengar yang berbahagia, adalah sebagai pondasi utama kita, ya, di era digital, ya, larangan-larangan Allah tidak lagi hanya berbentuk berhalam nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah bermacam-macam gitu ya, atau kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk kemaksiatan fisik di jalanan misalnya kan gitu. Tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala ini bermutasi ke dalam bentuk digital ya, karena sekali lagi setiap kita punya gawai, punya HP, smartphone ya, bukan yang jadul kan. Kalau yang jadul era tahun 2000-an itu hanya bisa apa SMS sama ngebel apa telepon aja ya. Nah, jadi mutasi apa istilahnya trennya digital itu ya, misalnya mengklik yang haram gitu kan. Ketika memberikan komentar ya itu dengan penuh caci maki gitu kan. Pembulian dan sebagainya itu hoax ya, ada menyebarkan berita-berita hoax, berita bohong atau subhat yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Kemudian ada juga disebutin konten-konten maksiat, syahwat yang berjarak hanya satu ketukan dari jempol kita kan, jangan amat mudah kan. Nah, maka para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berjiwa hijrah di era digital itu berarti memiliki kemampuan spiritual ya, ya. Jadi keagamaannya, spiritualnya itu ya, dan intelektualnya itu untuk bermigrasi ya, bermutasi, berpindah ya, misalnya dari budaya flexing ya, itu pamer itu kan, yang ya menuju menjadi budaya apa yang rendah hati lah, tawadhu gitu kan. Nah, jadi misalnya mohon maaf ini ya, ya misalnya sholat atau melaksanakan ibadah apa itu kemudian diposting gitu kan, sedang sholat misalnya kan, atau saya sedang umroh, atau sedang haji, sedang apa. Nah, itu ya semuanya kembali innamal a'malu binniat ya, dalam hadis itu kan sungguhnya setiap orang tergantung pada niatnya. Tapi model-model yang seandainya ada flexing, pamer gitu kan, ya itu untuk kita ubah ya, ya untuk menjadi tawadhu ya. Ya boleh-boleh aja kan, maksudnya yang lain ya, ya. Apalagi kalau berkaitan dengan ya ibadah yang siria itu artinya ibadah sunnah yang boleh diketahui oleh diri kita aja gitu kan ya. Jadi tidak usah dipamerkan gitu maksudnya ya itu. Nah, itu kemudian juga misalnya yang kecanduan scrolling ya, kita kan biasa scroll ya, yang tanpa arah maksudnya kan. Kalau scroll yang bermanfaat ya untuk kebaikan hidup kita di dunia, kebaikan hidup di akhirat kita ya, itu ya tidak masalah. Tetapi kalau waktunya juga berjam-jam gitu kan, itu juga menjadi intinya itu ada pembatasan. Jadi tanpa arah itu ya misalnya yang sia-sia gitu kan ya. Kemudian bermigrasi mutasinya apa dengan pencarian ilmu ya. Ya kan keterampilan, skill ya, ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama kan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua ilmu itu baik ilmu dunia, yang dikatakan ilmu dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ya lebih-lebih ilmu agama itu semuanya kan di dunia ini ya milik Allah kan. Artinya semuanya dari Allah gitu kan. Rasa mengutak-utakan ini ilmu dunia, ilmu agama ya, semuanya itu dari Allah. Nah, oleh karena itu kalau dalam konteks pencarian ilmu dan sebagainya, keterampilan, skill dan sebagainya ya untuk kebaikan hidup kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat ya tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan tuh ya yang apa namanya ya yang sia-sia, yang nggak ada menambah ilmu kita, menambah pahala kita, tetapi malah menambah dosa ya, apalagi kalau dosanya sudah itu dosa jariah, itu sudah menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu harus pintar-pintar memanfaatkan itu. Nah, kemudian juga yang berjiwa hijrah di era digital itu juga untuk bermigrasi ya, termasuk dari menyebarkan kebencian ya, cyberbullying ya, artinya membuli itu kan ya, atau kalau dalam bahasa yang Indonesia merundung atau melakukan perundungan ya, ya jadi membuli apa namanya kawannya, membuli tetangga.

Allah telah menegaskan ya tentang hijrah ya, tentang apa namanya esensi hijrah dan tentunya jihad ya. Jihad itu bersungguh-sungguh membela agama Allah SWT ya, bersungguh-sungguh dalam apa beramal beribadah ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah taala berfirman ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah ya dalam konteks kekinian di era digital tadi ya, kemudian berjihad di jalan Allah ya, bersungguh-sungguh apa namanya menegakkan kebenaran, membela kebenaran ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya mengharap rahmat Allah ya. Artinya kita aktivitas hidup kita itu ya semua kita arahkan untuk mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah ya, bukan untuk mendapatkan pujian-pujian daripada manusia gitu kan. Nah, dan lainnya ya. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para pendengar Perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa membangun jiwa hijrah di era ini begitu ya amat sebenarnya mendesak sekali itu ya. Ya. Ya. Mengapa? Nah, karena ya musuh-musuh keimanan ya, musuh-musuh keimanan hari ini tuh ya ya tidak lagi membawa apa namanya. Ya dulu zaman Nabi kan kalau berperang kan dengan pedang ya. Ya, jadi tidak membawa pedang ya. Melainkan membawa ya algoritma yang jadikan candu itu kan. Ya, jadi candu ya tadi yang kita smartphone yang bisa buka apa saja gitu kan ya. Nah itu apa namanya menjadi bagian yang menjadi candu dalam kehidupan kita ya, ya. Nah ada tiga penyakit digital utama yang sedang menyerang spiritualitas generasi muda kita ya, ya termasuk kita ya, tapi karena kita bicara konteksnya adalah generasi muda ya, Gen Z maupun Alpha gitu ya, ya bolehlah milenial masih masuk gitu kan. Nah itu apa namanya yang pertama adalah penyakit alwahan ya, alwahan ya. Alwahan itu apa sih ya, cinta dunia dan takut mati gaya baru ya, jadi penyakit alwahan ya, ya yaitu yang dalam konteks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dan lainnya ya, ya hadis itu dalam penelitian hadis itu yang apa statusnya ada hasan, bahkan Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah itu mengatakan hadis itu sahih gitu ya, ya sebagai pelajaran ya. Dari sahabat Sauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa ketika bangsa-bangsa lain mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengerumuni hidangan mereka. Nah, ini Nabi di hadapan para sahabat ya bersabda seperti ini ya. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat itu bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu ya, ya. Apakah jumlah kami sedikit? Nah, tanya kepada Rasulullah ya, kok apanya seperti itu dikerumuni tadi ya, di seperti hidangan. Nah, maka beliau junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kalian tuh pada hari itu banyak ya, artinya enggak sedikit gitu loh. Tetapi kalian tuh seperti buoy di atas arus gitu, gelombang buoy yang diombang-ambingkan itu kan, kalau kita biasa untuk ke apa? Biasanya kita berlibur ya, refreshing ya, istilahnya healing itu ya, misalnya kan kita biasa suka kalau di kita ya ke pantai lah ya kan, kalau di kota Samarinda dan sekitarnya ya belum sebanyak di seperti di Jawa ya, tidak belum sebanyak di Jawa, tapi yang sering bahkan apa namanya kalau sekolah-sekolah melakukan kegiatan-kegiatan refreshing atau itu biasanya ke pantai ya. Family gathering biasanya juga di lembaga-lembaga atau apa itu biasanya ke pantai. Kalau di sini biasanya sama dia ke Pantai Manggar.

0: Balikpapan, mungkin ke Bontang, Bras Basah mungkin, atau yang lebih jauh lagi ke Bro sana, ya ada yang sangat menarik gitu kan. Nah itu kalau ada gelombang itu buoy tadi kan, lihat, oh buoy itu. Nah kemudian para pendengar perempat RRI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi melanjutkan tadi ya, bahkan kalian pada hari itu banyak, tetapi kalian itu seperti buoy di atas arus. Allah akan mencabut rasa takut musuh terhadap kalian, dan Allah akan menanamkan dalam hati kalian itu wahen. Nah itu tadi. Kemudian sahabat ini bertanya ya, wahai Rasulullah, apakah wahen itu? Ya maka Nabi menjawab, hubud dunia wakaryahidul maut. Nah, terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Nah, ya dalam konteks yang dikatakan banyak, ya tadi kan ya, umat Islam tadi ya, yang banyak. Saat ini kan populasi Muslim di dunia ini kan diperkirakan hampir 2 miliar. Jadi hampir 2 miliar atau sekitar 25% ya atau seperempat dari populasi manusia di dunia saat ini ya. Jadi artinya satu dari empat penduduk dunia itu adalah Muslim gitu kan ya. Nah kita di Indonesia ya mayoritas Muslim ya, jadi Indonesia itu kurang lebih 240 juta ya penduduknya ya yang beragama Islam gitu kan. Pakistan itu 227 juta ya kan. India, walaupun India itu yang penduduknya 1 miliar itu yang mayoritas kan Hindu ya, yang di sana ya agamanya Hindu ya. India itu 213 juta jiwa ya kan. Bangladesh itu ya, negaranya ya banyak persoalan ya lebih lebih apa namanya dan ekonominya lebih lebih minta daripada kita ya di Indonesia ya, walaupun Indonesia saat ini belum baik-baik juga ya. Ya itu 151 juta ya. Kemudian Nigeria di Afrika, nggak tahu Nigeria ini ikut masuk di Piala Dunia enggak, ini kan saat ini sedang Piala Dunia bola ya, apa World Cup ya. Ya nah, itu biasanya selalu tampil kan Nigeria itu ya, itu 110 juta ya. Nah jadi menariknya ini para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun banyak orang mengaitkan kan misalnya Islam tuh yang di Timur Tengah mayoritas manusia, justru itu justru kan ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan ini ya, itu mayoritas Muslim itu di Asia Tenggara ya, kita kan Asia Tenggara ya, India, Pakistan, Asia Selatan ya. Nah oleh karena itu kalau dulu itu kan apa namanya cinta dunia itu diukur dengan ya tanahnya luas, kemudian menyimpan emas banyak ya. Saat ini juga perusahaannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak dan sebagainya gitu kan ya kan. Tetapi di era digital ini kan cinta dunia itu diukur dengan ya jumlah followernya berapa gitu. Artinya kalau punya akun-akun ya itu ya posting sebenarnya kan followernya berapa, subscribernya itu ya, subscriber atau apa tuh berapa, yang likes berapa juta berapa gitu. Kemudian views-nya itu yang nonton itu yang itu berapa, dan validasi buatan di media sosial itu kan. Jadi ngukur kebahagiaan, mengukur kesuksesan itu di era digital itu ya berapa followernya, yang like berapa, viewsnya berapa, yang nonton tuh berapa, itu sudah itu dikejar-kejar itu supaya karena katanya dapat uang juga itu kalau misalnya di YouTube di mana itu ya ada mendapatkan pundi-pundi ya. Ya nah generasi muda itu terjebak dalam sindrom namanya FOMO itu ya, istilah FOMO ya, fear of missing out ya, takut tertinggal tren dunia itu loh ya kan. Ya jadi takut tertinggal, wah ini belum selesai ini, tapi abai terhadap persiapan akhirat Jadi lebih cenderung mencintai dunia daripada akhirat. Daripada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Nah, itu yang menjadi persoalan-persoalan yang ada dalam era digital di saat ini. Kemudian para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa namanya? Ada banjir informasi tanpa tabayun itu. Pentingnya itu tabayun, check and recheck itu. Ya. Itu penting ya. Jadi algoritma itu dirancang untuk membuat kita betah melihat apa yang kita lihat. Makanya terjadi ada tuh kan bisa 3 5 6 kadang lama banget itu, sehingga AB dengan yang lain, termasuk AB dengan sholatnya kocar kacir ya, tak ketatan belajarnya jika apa namanya ada berita-berita yang lewat di beranda kita. Unstable your internet connection and instable. Ya. Akibatnya muncul kalau karena tadi sembarangan gitu ya. Fitnah, adu domba ya, ada pemikiran menyimpang, menyebar tanpa filter gitu kan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Ya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik ya yang membawa suatu kabar, maksud berita itu, disuruh tabayun gitu loh. Ya, periksa, cek and recheck gitu kan. Nah, juga tentang hadis bahaya menyampaikan semua berita. Nah, ini dikuatkan ya. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia. Ya, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap apa yang dengar, setiap apa yang dengar, setiap apa yang tulisan dan sebagainya, tanpa melakukan check and recheck, tanpa melakukan tabayun. Dalam bahasa agama itu tabayun. Nah ini sangat penting sekali ya itu untuk melakukan itu. Kemudian juga Nabi mengingatkan kita untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya di era digital ini ya. Ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ini mengajarkan ya, Nabi mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, generasi muda ya, termasuk kita juga ya, ya yang ya, mengajarkan agar tidak ikut menyebarkan isu-isu, gosip-gosip. Ya, ya, apa namanya gosip digital, gibah digital, yang berita-berita yang belum jelas manfaat dan kebenarannya. Nah, itu apa namanya menjadikan kita nanti terjerumus pada dosa jariah tadi yang terus-menerus akan menghantui kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ya harus banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memanfaatkan smartphone kita itu yang internet yang positif ya, yang positif ya. Nah, kemudian hilangnya ruang khusyuk dan khalwat. Era digital merampas waktu sendirian manusia bersama Allah. Saat sepi bukannya mengambil ya apa, dan mengilah air wudhu, membuka mus'ab, baca Quran. Justru tangan kita itu secara efek meraba ponsel gitu ya. Ya, kita juga ya. Jadi karena ponselnya berada di sampingnya tidur, bangun yang dipegang itu kalau ponsel ya, apa HP tadi. Ya. Jadi padahal ketenangan jiwa itu hanya didapatkan dengan mengingat Allah, zikrullah ya. Bukan mengonsumsi konten tanpa henti. Nah, ini oleh karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bagi generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan ya apa, melakukan hijrah dari hal-hal yang negatif-negatif yang ada di kehidupan digital kita lewat smartphone itu, untuk meninggalkan itu ya, tentunya secara bertahap. Kalau belum bisa secara totalitas ya bertahap, sehingga apa namanya, tidak menambah memperbesar dosa kita, tapi juga memperbanyak dan beralih pada pahala-pahala yang disediakan oleh Allah SWT dengan memanfaatkan smartphone kita untuk kegiatan positif yang membawa kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya para pendengar dimanapun saudara-saudaraku berada. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, telah kita dengarkan bersama pengantar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto EDMSOS dengan tema membangun generasi berjiwa hijrah di era digital. Mungkin selanjutnya langsung penutup boleh Ustadz ya, untuk memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa Ustadz. Silahkan Ustadz.
0: Ya, siap. Para pendengar perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi mari kita terutama pada generasi muda kita, ya, bahwa era digital ini bukanlah musuh, ya. Jadi jangan jadikan musuh, ya. Yang harus kita takuti atau kita hindari, karena itu sudah menjadi bagian kehidupan kita, ya, ya. Tetapi ini adalah medan jihad gitu loh, ya. Medan jihad baru yang harus kita taklukkan gitu ya. Jadi kita manfaatkan smartphone kita hal yang positif ya. Yang negatif-negatif ya memaknai daripada hijrah di tahun baru Islam 1448 Hijrah ini berupaya terus bermigrasi dari hal-hal yang negatif-negatif yang masih kita sering lakukan di smartphone kita untuk menjadi hal yang positif ya, untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Intinya memanfaatkan internet dalam genggaman kita yang namanya smartphone itu ya kita untuk menggenggam dunia, tetapi juga kita mengemban erat Al-Qur'an dan sunnah sebagai untuk menjalani kehidupan kita di dunia, kebaikan dan keselamatan hidup kita di akhirat kelak. Baik para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afi'na sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati sifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Ustaz ya, dan juga semoga segala urusan Ustaz dilancarkan dan sehat selalu Ustaz. Kami izin pamit Ustaz. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto EDMSOS dari Sahabat Miskat Indonesia, Majelis Tabligh Kaltim, dengan tema membangun generasi berjiwa hijrah di era digital. Sesaat lagi akan kita ikuti lagi Samarinda Hamba, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerending sana, kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat ya. Tentunya kita mengawali informasi pertama tentang perakiraan cuaca hari ini. Kerana sana dari Provinsi Kalimantan Timur, dari Kabupaten Pasar, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24-30 derajat. Kutai Kartanegara berawan, Kutai Barat udara kabur, Kutai Timur berawan, Penajam Pasar Utara cerah, Mahakama Ulu cerah berawan, Kota Balikpapan udara kabur, Kota Samarinda berawan, dan yang terakhir Kota Bontang udara kabur. Untuk perakiran cuaca Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir diperkirakan berawan. Samarinda Utara udara kabur, Sungai Kunjang berawan, Sambutan berawan, Sungai Pinang berawan. Samarinda Kota dan Lajanan Ilir diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, itu 25-30 derajat Celcius. Untuk perakiran cuaca Kecamatan Samarinda Ulu, dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidadade, Air Hitam, dari Mulia, Gunung Kelua, dan juga Bukit Pinang, diperkirakan berawan segala dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Demikian informasi seputar perakiran cuaca, karena di sana, di kawasan Emiamen sendiri memang terpantau ada matahari, tapi masih belum menampakkan cahayanya. India, kita lanjut lagi kerana sana, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Beralih informasi lainnya, kurandeng sana. Pemandangan berbeda terlihat di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda pada Sabtu 13 Juni kemarin. Di saat sebagian besar masyarakat menikmati akhir pekan, puluhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Samarinda justru mengikuti perkuliahan tatap muka. Yang menarik, sosok yang berdiri di depan kelas bukan hanya seorang akademisi, namun juga kepala daerah, yaitu Dr. Haji Andi Harun, wali kota Samarinda sekaligus dosen tetap Fakultas Hukum dan Politik Universitas Terbuka, hadir langsung memberikan materi mata kuliah hukum internasional. Perkuliahan tersebut dijadwalkan pada hari Sabtu agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik yang berlangsung pada hari kerja. Program ini diinisiasi oleh Ahmad Husaini SHMH, Kepala Salut Etam Betuah, yang merupakan sentra layanan universitas terbuka resmi di Samarinda. Menurut Sida, banyak ASN yang terdaftar sebagai mahasiswa universitas terbuka mengalami kendala mengikuti tutorial tatap muka karena padatnya jadwal pekerjaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Salut Etam Betuah berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Samarinda guna menghadirkan kelas khusus yang lebih fleksibel. Solusi yang diterapkan cukup sederhana, yakni memindahkan jadwal pembelajaran ke akhir pekan sehingga peserta tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan tanpa terganggu aktivitas akademik. Perkuliahan juga berlangsung interaktif sejak awal. Andi Harun membuka sesi dengan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis para peserta mengenai relevansi hukum internasional di tengah perkembangan teknologi modern, termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menutup kebersamaan Etam dalam Sahabat Samarinda Hambat, ya Bu Sombok. Selain itu akan lanjut lagi tentunya di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money, Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness oleh Morgan Housel adalah karya yang menggali psikologi di balik keputusan finansial dan hubungannya dengan kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Dalam esensinya, buku ini membawa kita melalui pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dalam mengelola keuangan. Buku ini menyoroti pentingnya memahami sifat manusia dalam konteks keuangan. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat bahwa keputusan finansial tidak selalu rasional. Seringkali juga dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, dan pengalaman masa lalu. Dan ini menciptakan landasan untuk memahami psikologi uang dan bagaimana pola pikir ini bisa mempengaruhi kekayaan seseorang. Penulis menyajikan konsep sederhana namun tidak mudah dalam pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip-prinsip keuangan pribadi mungkin terlihat sederhana, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan kesabaran dalam mengelola uang, walaupun tuntutan emosional dan situasi pasar seringkali merintangi. Buku ini membahas dampak waktu dalam mencapai tujuan keuangan. Housel menggambarkan bahwa kesabaran dan pemahaman terhadap waktu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Menggunakan contoh-contoh nyata dan studi kasus, kita mendapatkan ilustrasi bagaimana investasi jangka panjang dan kebiasaan menabung secara konsisten bisa membawa hasil yang luar biasa. Konsep margin of safety atau marginal keamanan menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa kehati-hatian dan keberanian untuk mengantisipasi risiko adalah elemen kritis dalam pengelolaan keuangan yang berhasil. Ketika seseorang memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian, mereka bisa mengurangi dampak potensial dari kejutan buruk atau ketidakpastian pasar. Buku ini menyoroti bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Morgan Housel mengajak kita untuk merenung bahwa makna sebenarnya dari kekayaan dan bagaimana pentingnya merinci keberhasilan finansial, bukan hanya dari perspektif moneter, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan hidup. Konsep biaya oportunis juga dibahas dengan mendalam. Housel mengingatkan kita untuk memahami bahwa setiap keputusan keuangan memiliki biaya. Bahkan ketidakbertindakan pun juga memilikinya. Dengan menyadari implikasi dari setiap keputusan keuangan, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Buku ini menciptakan narasi yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Kita tidak akan menemukan pendekatan teknis yang rumit, tapi kita akan menemukan dengan cerita-cerita dan analogi yang justru membantu kita untuk terhubung dengan materi dan memahaminya dengan lebih baik. Dalam konteks psikologi uang, buku ini mengeksplorasi bagaimana empati, kebijaksanaan, dan pengalaman masa kecil bisa membentuk kebiasaan keuangan seseorang. Morgan Housel memahami bahwa setiap individu punya latar belakang yang unik dan pola pikir tentang uang seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Buku ini juga menyoroti bahwa pembelajaran dari segala kegagalan finansial seringkali lebih bernilai daripada kesuksesan. Housel mengajak kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan keuangan. Dan bagaimana kita belajar dari kesalahan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa depan. Dengan kesederhanaan dan kejelasan bahasa, buku ini mengajarkan perjalanan berharga tentang psikologi uang dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia bisa memahami mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka dengan keuangan. Dengan menyelami psikologi di balik keputusan finansial, kita akan bisa membentuk hubungan yang lebih sehat dan bijak dengan uang, membawa kita menuju kekayaan yang berkelanjutan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Psychology of Money, karya Morgan Housel, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Bertemu pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerwanding sana suasana pesisir yang unik dan keindahan alam Bontang Kuala terus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Bontang. Kawasan yang dikenal sebagai permukiman di atas air ini menawarkan pemandangan laut, jembatan kayu ulin, serta kehidupan masyarakat pesisir yang masih terjaga hingga saat ini. Pemerintah kota Bontang pun kini mulai mengembangkan potensi wisata di kawasan tersebut, termasuk melalui penyediaan villa dan akomodasi yang dapat menunjang kunjungan wisatawan. Hingga Juni 2026, tercatat sekitar 45 unit villa dan penginapan telah beroperasi di Bontang Kuala, menambah pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pesisir yang tenang dan berbeda dari destinasi lainnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis

0: dua digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena sana lanjut etam ya, langsung etam sapahane di telepon WhatsApp dari tadi dah ketol hawang ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya budaya jelas.
0: Iya jelas. Apa kabar?
1: Nama siapa nih?
0: Monita.
1: Monita apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah. Kita apa
1: sudah kabar? Sarapan nggak?
0: Sudah hari ini.
1: Kalau belum minta mion sama Bu Semamat.
0: Siap.
1: Kirim ke RRI.
0: Siap.
1: Wadainya kalau lapor.
0: Nyaman benar.
1: Salam seberatan lah.
0: Siap.
1: Mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Ya, itu aja, Bar.
0: Nggih, makasih jelas.
1: Bangun.
0: Bangun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bu Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya budayakan, salam request lagu undangan bir dari Abul. Salamnya untuk segala fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat sejahtera, salam selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Ya, tam sapa dulu Mbak Nana ya, di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya. Apa kabar Bu Nita?
0: Baik, alhamdulillah. Kita apa kabar Mbak Nana?
2: Aja leh, di sini matahari udah muncul.
0: Alhamdulillah, sini juga nih sama etam. Ya, ndak berikus lagu apa Mbak Nana?
2: Aku putarkan lagu Semal, anu apa? Goyang Olah Bebaya aja dah.
0: Goyang Olah Bebaya, oke. Sapanya ada?
2: Apanya buat saudaraku, si Bunda Juli, buat yang di Bukuring, buat Bu Reni, salam krece, Bu Reni juga, Bu Anum, Bu Dila, Bu Elsa juga ya, yang busunya, busu Misran, busu Kutai, busu Hamzah juga, busu, siapa tuh yang di Batu Wahai itu siapa itu?
0: Busu Abdul Rahim.
2: Busu Abdul Rahim juga ya, buat busu Edo dua-duanya juga ya, buat busu Budi yang di Jonggol sebagai selalu beserta anaknya busu Budi ya.
0: Amin.
2: Buat segala-galanya buat kita, amun siap. Amun mulang hati-hati Mbak ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini dulu siapa? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Iya, apa kabar Bu, sebaik je ya?
3: Sehat, baru mulang olahraga Mbok.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya Kerindangan 2 Mbok ya. Jangan Kerindangan 1, Kerindangan 1 kurang jadi putar.
0: Oke, siap.
3: Ya, Julak Hamdan, Busu Misran. Nah, itu dia. Dan Busu Dehem yang tadi laju, hati-hati bulik woi. Bergegamat aja. Dengari radio Mbok Nita siaran ya nih Mbok.
0: Bujur.
3: Kemah itu Mbok, saya ke pasar kalau Mbok. Ketemu kawan lawas namanya tuh Mbok Baina Bena di Jalan Carmai sini apa Sundani lah Mbok. Laki sidatur punya meninggal anu Pak Ngatijan tuh. Kawan lawas dua laki bini tuh Mbok. Tapi sudah didengar radio Mbok.
0: Oh, iya, siap.
3: Apa namanya, lakinya dulu pendengar setia tuh Mbok di Pro 2 Mbok.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbok Nita yo.
0: Makasih juga Bu Semamat.
3: Pesan saya sehari 3 kali kebakaran Mbok yo. Nah tuh, jadi hati-hati mau ndak berjalan nih kan, saya ndak berjalan dia jam 9 Mbok. Jadi harus dimatikan semua, harus listrik. Sebagai itu Mbok kabarnya.
0: Iya, siap.
3: Terima kasih Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, apa kabar Bu Semisran? Sehat.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa cuaca di sana tuh Bu Su?
4: Katanya mendung Mbak Nita.
0: Oh mendung, kemai hujan deh, tapi di sini Samarinda hujan deras.
4: Iya, ada hujan angin.
0: Oh, bergantian satu hari ini ya. Nah, bos misalnya enggak berikan lagu apa?
4: Dari Kalimantan aja lah.
0: Dari mana Kalimantan aja. Oke, sapanya ada nih.
4: Salamnya tuh pesannya Bu Semangat tuh sebelum kemana-mana kontrol rumah ya kan. Nah, terima kasih Bu Semangat. Nah, buat Mbak Nana di Mungkawang, buat Bu Sekutai, Bu Sajo, Bu Seranjani, Bu Tete, buat Bu Sabdan ATT, buat Bunda Yuli, buat ini, Bu Soe Aneh, buat Wakambing, ya semuanya aja sudah mau ditawang.
0: Siap.
4: Kita empat satu suara buat kita pendengarnya.
0: Amin.
4: Baik-baik, terima kasih Bunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu Besu ya yang di WhatsApp. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Bu Wahyu?
5: Baik aja Bu.
0: Alhamdulillah.
5: Cerah-cerah nih cuaca.
0: Itu sudah. Nggak berikas lagu apa hak tuh cerah-cerah nih?
5: Lembus warna Bu.
0: Lembus warna. Oke, ada sapanya Ndi?
5: Dia ada Bu.
0: Dia ada ya, segalanya ya. Aja pokoknya disapa ya.
5: Segalanya aja.
0: Siap.
5: Untuk Mbak Nitanya selamat bertugas. Nah, semangat Bu.
0: Iya.
5: Tadi aku dengar kurang semangat kayaknya.
0: Semangat semangat. Oke. Makasih Bu Sahyu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta sapa sebelasin lagi. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Sari, sehat ya?
6: Ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ndak berikas lagu Banjar.
6: Banjar.
0: Apa judul?
6: Hantaliur.
0: Hantaliur. Oke, sapanya Dendi.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Makasih Bu Aryo, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Eh, teman sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
7: Assalamualaikum. Salam budaya. Budayakan salam.
0: Mbak Yuli.
7: Ya.
0: Apa kabar?
7: Baik, Les.
0: Alhamdulillah. Cerah ya hari ini ya.
7: Ya, alhamdulillah.
0: Di kebanjiran kan kemarin, Mbak?
7: Kalau kemarin di
0: alhamdulillah aman aja ya.
7: Ya, yang Lusa itu baru banjir.
0: Oh.
7: Yang hari apa tuh? Lusanya itu nah.
0: Hari kemarin hari Kamis, Rabu berarti.
7: Ya, itu banjir.
0: Oh ya Allah, ya
7: mudah-mudahan. Terus banget hujannya kalau kemarin di.
0: Oh iya, siap. Oke, ndak berkas ya. Lagu apa Mbak Yul?
7: Masih bagian kah?
0: Insya Allah.
7: Aku ini hari Jumat belum Nusantara ya.
0: Belum.
7: Ini aja. Tepian Sendawar aja.
0: Tepian Sendawar, oke. Sapanya.
7: Ya salamnya ada Bu Mama tadi ya. Selamat hambat ada Bu Sumisran juga. Selamat hambat. Mboknya Mbok Nana, Mbok Titin, terus Mbok Reni ya. Bu Sabdul Rahim, Bu Sabdul Syukur. Bu Julak kan Bu Susi, Hamdan ATT itu.
0: Julak, sembarang aja.
7: Julak. Ya, makasih. Lagunya tak tunggu Mbak ya.
0: Ya, makasih Mbok Yul. Ya,
7: lagunya tak tunggu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Reni lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
8: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata.
0: Mbak Nita.
8: Oh ya Mbak Nita.
0: Iya. Apa kabarnya Mbak Ren? Sehat yo.
8: Ya juga sehat aja Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya tuh hambat ini gak beri kos lagu apa Mbak Reni?
8: Gak enaknya tuh. Apa iyo? Kalau nasi bekepo kan tiap hari gak enak.
0: Bener.
8: Nah begini aja yang 6 bulan aja sudah.
0: 6 bulan, oke. Sapanya ada Ndi?
8: Sapanya punya untuk Busu Mama tadi. Busu Abdul Rahim. Busu Jani. Hai Amdan ATT, Busu Ari, Busu Wayu, Mbaknya Mbak Yuli, makasih sapaannya, Mbak Nana, Neila, Sumidila, dan segalanya.
0: Siap.
8: Buat Mbak Nita ya. Selamat tugas. Ya, alhamdulillah lah, Mbak kita yang Mbak Yuli di kalian dah kebanjiran. Alhamdulillah, kalau anda capek, kasihan.
0: Iya, itu sudah.
8: Kalau di sempayan Mengkuring jalanannya aja Mbok.
0: Bener malam tadi tuh kebanjiran jalannya.
8: Iya. Ya, sekarang simpulnya buat Mbok Nita.
0: Siap. Makasih.
8: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini? Assalamualaikum. Salam budaya.
9: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Hamzah, baik sehat ya?
9: Alhamdulillah. Monita, gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Tadi udah dibacakan Bu saya WhatsApp-nya ya.
9: Iya, lagunya tadi ya.
0: Undangan biru. Oke.
9: Salamnya pertama kali untuk Monita ya, sama Monita ya, sama pagi selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semoga kemudian untuk semua Pentro 4 Samarinda tanpa terkecuali, dari A sampai Z, dari Sabang hingga sampai Merauke, untuk Nyamuk Nisa, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Sabdurrahim?
10: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semangat. Nah, gimana cuaca Batuah Bu Su?
10: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini, di saat ini dalam keadaan cerah.
0: Cerah, alhamdulillah. Request lagu apa tuh?
10: Lagunya yang saya mau request Bahuma, lagu Bahuma. Kutai.
0: Oke, siap. Ada sapanya?
10: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, antara lain ya ada Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Wahyu, Busu Ari, kemudian mbaknya, Mbok Yuli. Nah, sudah menyapa tadi aku ya. Kemudian Mbok Reni sudah menyapa juga aku. Terima kasih tetapannya, menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bu Stanavia, Bu Mudrika, Bu Nana, Nailas, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Nita.
0: Iya, makasih.
10: Saya Iru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samdrahim ya. Kita cukupkan hak dulu ya Bu Mbak penelponnya hari ini. Etam nalinga lagu selanjutnya. Yang pertama ada Abul dengan Undangan Biru.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Oke, kurang dan sana terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam di Dendang Mahakam ya. Makasih banyak Bu Sumayah Indah Tama, ada Jelak Hamdan, Bu Hamzah, Mbak Nana, Bu Sumamat, Bu Sumisran, Bu Suwahyu, Bu Suari, Mbak Yuli, Mbak Reni, Nganja, Bu Sabdarahim. Mohon maaf ya, mohon di kau banyak nih hari ini nerima telepon ya. Etam jumpa lagi di Dendang Mahakam selanjutnya ya Bu Sumbok. Tetap bersama kami.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamratam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawang sana warga Desa Budaya Pampang mulai melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Festival Budaya Daya Kenyah 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 28 Juni mendatang. Ketua Adat Desa Pampang, S. Rompalan, mengatakan persiapan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat termasuk menyiapkan berbagai kebutuhan dan fasilitas pendukung untuk menyambut pengunjung. Festival ini akan menampilkan beragam atraksi budaya khas Daya Kenyah mulai dari ritual adat, tari tradisional, perlombaan menyumpit hingga prosesi pernikahan adat ala Kleto yang menjadi salah satu daya tarik utama. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap warisan budaya Daya Kenyah dapat terus dilestarikan sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Budaya Pampang. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.